0: ucapan syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan. Karena itu Istiqlal bukan hanya masjid, tapi ia adalah monumen spiritual kemerdekaan Indonesia. Kita beralih ke berita berikutnya. BMKG menggelar sekolah lapang gempa guna perkuat mitigasi bencana di Kolaka Utara, dirilis oleh antarnews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menggelar sekolah lapang gempa bumi, gempa bumi atau SLG tahun 2026 guna memperkuat mitigasi daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa bumi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, beliau menjelaskan berdasarkan peta sebaran sesar di wilayah tersebut, mencatat sekitar 13 sesar yang memiliki potensi dan kekuatan magnitudo berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman kejadian pada tahun 2025, sumber gempa berada di satu daerah, namun getarannya dapat dirasakan hingga wilayah lain. Oleh karena itu, BMKG mendorong pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk memperluas edukasi kebencanaan hingga tingkat desa dan kelurahan, menyempurnakan sistem kesiapsiagaan, serta mulai menerapkan budaya membangun rumah tahan gempa. Beliau mengungkapkan langkah tersebut mencakup sosialisasi peta skenario guncangan, pembaruan data penduduk kawasan rawan, perbaikan jalur dan rambu evakuasi, penyusunan dokumen kedaruratan, hingga pelaksanaan simulasi gempa secara berkala. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar berharap seluruh peserta dapat menjadi penyambung informasi di lingkungan masing-masing agar budaya sadar bencana semakin tumbuh. Pelaksana tugas Kepala BPBD Kolaka Utara Agus Zakaria menyatakan kesiapan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BMKG melalui penguatan program mitigasi bencana di daerah. Pihaknya juga akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa, serta mendorong pelaksanaan simulasi secara berkala agar kesiapsiagaan masyarakat semakin baik. Kegiatan diikuti oleh 64 peserta dari unsur BPBD, perangkat daerah, aparat keamanan, pihak sekolah, media, hingga elemen masyarakat. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
5: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
5: Ummul mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
5: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
6: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz Binjai.

0: global.
1: Info Dunia Islam.
2: Ya, ya, Fatoliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, 133 pemukim Yahudi Israel serbu Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Gerombolan pemukim Yahudi ekstremis yang dikawal oleh polisi penjajah Israel menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa pada Ahad pagi di tengah pembatasan ketat terhadap masuknya jemaah muslim ke tempat suci tersebut. Menurut sumber setempat, sekitar 133 pemukim memasuki masjid dalam kelompok-kelompok berbeda melalui gerbang Magariba. Dalam penyerbuan di tempat suci Islam tersebut, para pemukim menerima ceramah dari para rabi dan secara provokatif melakukan doa-doa Talmud. Sementara itu, polisi penjajah Israel memperlakukan pembatasan gerak dan masuk bagi jemaah muslim di pintu-pintu masuk dan gerbang Masjid Al-Aqsa, serta mencegah banyak dari mereka untuk memasuki tempat suci tersebut. Para saksi melaporkan, polisi menghalangi pemuda dan jemaah lanjut usia untuk masuk, hanya mengizinkan sejumlah terbatas perempuan serta lansia untuk melewati pemeriksaan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Netanyahu menolak 15 poin rencana Trump untuk Gaza, dirilis oleh minanews.net. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad lalu menolak 15 poin rencana untuk Gaza yang disetujui oleh Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menegaskan pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah Palestina sampai Hamas dilucuti senjatanya. Dikutip dari Anadolu, pada Ahad lalu, Netanyahu menyatakan bahwa pelucutan senjata harus mencakup senjata berat maupun ringan. Seraya menegaskan bahwa Israel menginginkan pelucutan senjata yang sesungguhnya, bukan pelucutan senjata semu. Dia mengatakan Israel sedang melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai masalah ini, dan menambahkan bahwa Washington telah mengajukan beberapa gagasan yang sebagian dapat mereka terima dan sebagian lagi tidak dapat diterima. Penolakan tersebut muncul setelah Dewan Perdamaian merilis rancangan kesepakatan pada 31 Juli yang menguraikan prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan untuk tahap selanjutnya dari rencana Trump terkait Gaza. Kita beralih ke berita terakhir. Warga Gaza dihantui serbuan tikus, krisis sanitasi makin parah, dirilis oleh minanews.net. Penderitaan warga Palestina di jalur Gaza terus bertambah. Selain menghadapi kehancuran akibat perang dan keterbatasan kebutuhan dasar, warga kini harus menghadapi dengan serbuan tikus yang berkembang di sekitar tempat pengungsian, tenda, serta kawasan yang dipenuhi puing dan sampah. Badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 125.000 kasus infeksi kulit yang berkaitan dengan tikus dan parasit tercatat di Gaza selama Januari hingga Mei 2026. Kondisi tersebut semakin membebani layanan kesehatan yang sudah menghadapi keterbatasan obat dan fasilitas medis. Tikus berkembang biak di kem-kem tenda yang dihuni warga Palestina yang mengungsi. Hewan pengerat tersebut dilaporkan menggigit anak-anak ketika tidur, merusak barang-barang milik warga, serta berpotensi membawa penyakit di tengah kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan sebelumnya memperingatkan bahwa tikus, kecoa, lalat, dan hama lainnya berkembang di sekitar lokasi penumpukan sampah dan tempat pengungsian. Pada April 2026, hama dan hewan pengerat bahkan dilaporkan sering ditemukan di sekitar 80% lokasi pengungsian yang dipantau. Ya, ikut aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, Adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Pejabat goblok, siap dibawa.
6: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
8: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

0: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
1: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ

Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka. Bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: 94,3 FM.
2: Hadrat Sada. Yurjan intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
3: Mi? Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Absen kok dititip? Emang just tip?
5: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
8: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
5: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3 FM
1: disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Laude LC Hafizullahu Ta'ala. Dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan kita di kali ini, jika kita masih memiliki waktu, maka akan kami kembali angkat beberapa pertanyaan yang akan dikirimkan. Jadi pemirsa Muas TV dan pendengar Radio Muas dapat memberikan pertanyaan melalui nomor media kami di 0852 555 943, ataupun juga dapat langsung memberikan pertanyaan melalui laman kolom komentar pada live streaming YouTube dan juga Facebook atas nama Muas TV. Baik, untuk memaksimalkan waktu kita, langsung saja kembali bersama kita fokuskan perhatian kita dan kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz dengan penuh perhatian. Dan kepada Al-Ustaz, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, karena beberapa pekan kita terputus. Maka pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mulai dengan sebagian apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Masih dalam pembahasan tentang zikir, sampai pada perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa fi tirmidhi aydun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yakul inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kurnihi. Dalam sunan at-tirmidhi juga diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hambaku yang benar-benar menjadi hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang menghadapi lawannya.

Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mulaki Qornihi sedang berhadapan dengan tandingannya, dengan lawannya, khususnya dalam keadaan menghadapi musuh. Lalu kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan inna 'abdi kullu 'abdi. Sungguhnya hambaku yang dia benar-benar hambaku. Apa maksudnya di sini hambaku yang benar-benar hambaku? Ya. Kenapa Allah menyebutkan inna 'abdi kullu 'abdi? Ini menunjukkan kesempurnaan penghambaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sempurna dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan bukan hanya seseorang ketika dia berada di dalam masjid atau sedang dia membaca Al-Qur'an atau ketika hidupnya dalam keadaan tenang. Orang biasa kalau dalam keadaan seperti ini, dalam masjid, ketika sedang baca Quran, ketika dalam keadaan hidup tenang, kita katakan biasanya orang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru salah satu tanda kuatnya ubudiyah adalah ketika keadaan yang sangat berat tidak membuat seseorang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masjid orang ingat Allah. Kalau dalam keadaan tenang orang ingat Allah. Kalau dalam baca Quran orang ingat Allah. Namun keadaan yang menunjukkan penghambaan yang paling kuat seorang hamba yaitu ketika dia dalam keadaan berat, dalam ujian yang berat, namun dia tidak pernah merupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir dalam keadaan lapang, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tetapi orang yang tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut, tertekan, menghadapi bahaya, menghadapi musuh, dalam keadaan kesulitan, ya, maka keadaan tersebut menunjukkan kekuatan hubungan hati hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Ya. Jadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ibadah ketika suasana nyaman. Zikir adalah kebutuhan hati seorang hamba dalam keadaan, dalam setiap keadaan, dimanapun dia berada, pada waktu kapanpun. Ya. Di sini bisa kita perhatikan hambaku yang mengingatku ketika ya, saat menghadapi lawannya. Ketika sedang menghadapi lawan, dia mengingatku. Allah tidak mengatakan hambaku yang mengingatku ketika sedang duduk santai, sedang dalam keadaan nyaman, tidak. Tetapi hambaku yang dia tetap mengingat saya walaupun dia sedang berhadapan dengan lawannya. Artinya apa? Ini dalam keadaan yang sangat berat. Ya. Seseorang yang berada di medan pertempuran bisa saja pikirannya dipenuhi rasa takut dan ini kenyataan. Ya. Ketika orang berada dalam medan pertempuran, ya, ini dipenuhi dengan rasa takut. Banyak yang seperti itu. Mungkin akan datang dalam pikirannya, apakah aku akan selamat? Apakah aku akan terluka? Apakah aku akan mati dalam pertempuran ini? Bagaimana nasib keluargaku? Bagaimana jika musuh menyerang? Ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika dia berperang. Namun seorang mukmin tidak membiarkan rasa takut hingga memutus hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya menghadapi musuh tetapi hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin yang betul-betul kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbedaan antara orang yang hanya mengenal Allah ketika nyaman dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ada orang yang ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan rezeki, masyaallah, tabarakallah.
Ketika urusannya lancar, dia rajin beribadah. Tetapi tatkala terkena musibah, ya, disitulah ujian akan datang. Ada orang yang tatkala ditimpa musibah, solat mulai ditinggalkan. Ya, solat berjamaah yang merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki mulai, ya, dijauhi, dimulai ditinggalkan. Doa semakin sedikit. Ya, mulai menyalahkan takdir. Ya, hatinya dipenuhi kemarahan. Bahkan, ya, ada orang yang berkata, kadang ini didapatkan dari seorang Muslim. Mengapa Allah melakukan ini kepadaku? Bukankah saya rajin beribadah? Bukankah saya banyak menolong? Bukankah saya terus dia ungkit-ungkit kebaikannya? Ya. Ini tidak dibenarkan bagi seorang Muslim. Padahal justru ketika seorang berada dalam kesulitan, dalam ujian, saat itulah sungguhnya dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat membutuhkan Allah. Dan Allah memuji orang-orang yang dalam keadaan takut sekalipun tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Allah puji mereka dalam keadaan apapun. Ya, termasuk dalam keadaan takut. Kemudian harus diperhatikan di sini bahwa ketika seorang dia diperintah untuk berzikir mengingat Allah dalam keadaan, dalam setiap keadaan, termasuk dalam keadaan takut, ya, tatkala menghadapi musuh-musuhnya, bukan berarti meninggalkan sebab, ya. Dan ini harus kita perhatikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ketika menghadapi musuh, seorang muslim tidak hanya berzikir kemudian meninggalkan usaha. Nanti kita lawan musuh dengan zikir, mengingat Allah dengan hati kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi meninggalkan usaha. Di medan perang, ketika menghadapi musuh-musuh Allah, zikir, mengingat Allah dengan hati tetap harus ada pada seorang muslim. Tetapi badan, ya, anggota tubuh berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ya. Ia mempersiapkan diri, mengambil sebab, berhati-hati, menyusun strategi, meminta pertolongan, ya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang muslim yang menghadapi musuh-musuhnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kalian mampu. Ya. Jadi Islam tidak hanya menyuruh seseorang bertawakal, tawakal, tawakal. Tidak. Tawakal datang setelah usaha. Ya, sama dengan orang mencari rezeki. Bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mendatangkan rezeki. Tetapi sebelum Anda menyerahkan hati Anda kepada Allah, urusan Anda kepada Allah, Anda sudah melakukan sebab terlebih dahulu. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam perang. Ketika musuh mereka menggunakan peralatan yang canggih, maka tidak benar kita menghadapi mereka dengan batu, dengan tangan kosong. Kemudian kita mengatakan, Masya Allah luar biasa, tidak, ini menyalahi. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firman yang lain untuk mempersiapkan kekuatan. Jadi menghadapi musuh bukan hanya dengan tangan kosong, dengan ucara, bicara luar biasa, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kalian mampu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, tawakal bukan meninggalkan sebab. Dan para ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memahami bahwa ketika dalam keadaan menghadapi musuh, hati bergantung kepada Allah, sementara anggota badan melakukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis kudus tadi, ya, apabila kita renungkan, sungguh bisa kita mengambil pelajaran yang sangat banyak di dalamnya. Kandungan makna dalam hadis ini sangat dalam sekali. Pada saat ini kebanyakan manusia, ya, hari ini tidak menghadapi musuh dengan pedang.
terkhusus kita di negara kita, alhamdulillah, ya, negeri yang Allah ya berikan keamanan. Namun ingat, hampir setiap orang dan secara umum manusia memiliki medan pertempuran masing-masing. Ya, masing-masing kita memiliki medan pertempuran. Tidak ada yang terbebas. Selama kita hidup di dunia, kita pasti akan memiliki ujian. Kita memiliki medan pertempuran tersendiri. Ada yang menghadapi tekanan ekonomi, ada yang menghadapi masalah keluarga, perselisihan, kegagalan usaha, fitnah manusia, godaan syahwat, kecanduan media sosial, lingkungan kerja yang penuh dengan kemaksiatan, atau perjuangan melawan hawa nafsu sendiri. Disitulah terlihat apakah kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa saya terbebas dari ya segala ujian. Tidak mungkin. Ya, ketika kita hidup di dunia, kita memiliki medan pertempuran tersendiri. Apa yang kita lihat dari orang-orang di sekitar kita di media sosial, Masya Allah, harmonisnya keluarga, ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tidak ada ujiannya. Ya. Dan ketika kita mendapat masalah, mendapat ujian, apa yang pertama kali kita cari? Apakah yang kita cari Allah atau manusia? Apakah doa atau keluhan? Apakah sujud atau keputusasaan? Apakah zikir atau scrolling tanpa henti di media sosial? Ini akan ya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Seberapa besar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terlihat? Tatkala datang ujian yang berat. Tatkala datang ya masalah pada diri kita. Disitulah terlihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hari ini bisa kita katakan media sosial ini menjadi medan pertempuran bagi hati. Ya. Hari ini kita tidak berada di medan perang, ya. Tetapi setiap kali ya, kita membuka HP kita, maka pada saat itulah kita akan berhadapan dengan ujian atau fitnah dari HP. Ya. Bisa kita memamerkan ya, kehidupan kita, ya, kesombongan, di dalamnya juga mungkin ada ghibah, ada berita yang membuat marah, ada permusuhan, ada debat tanpa ilmu, dan berbagai macam kemaksiatan ada di dalamnya. Ya. Maka seorang muslim, dimanapun dia berada, seharusnya dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus mengingat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jemaah sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, ujian terbesar bukan ketika kita berada dalam masjid. Ada orang yang sangat mudah menjadi orang soleh ketika suasana mendukung. Ya, ketika dia berada di masjid, Masya Allah luar biasa. Tetapi kapan terlihat ya, dia betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilihat tatkala dia marah, tatkala dia memiliki uang, tatkala dia memiliki kekuasaan, tatkala dia sendirian, tatkala mendapatkan kesempatan berbuat maksiat, tatkala dizolimi, tatkala dipuji, atau tatkala menghadapi ketakutan, ya disitulah dia bisa mengukur dirinya. Ya, disitulah dia bisa melihat kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang bisa tampak sangat baik ya ketika tidak ada godaan, tetapi ketika godaan datang dan ia berkata Allah melihatku lalu meninggalkan dosa, maka itu tanda bahwa zikirnya telah hidup di dalam hati. Ya, ini baru bahwa zikirnya betul-betul hidup di dalam hati, mengingat Allah betul-betul ada pada dirinya. Ya. Kemudian penulis menyebutkan
Maka orang yang paling utama dalam berzikir adalah orang-orang yang berjihad, dan orang-orang yang paling utama dalam berjihad adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu suatu pasukan musuh, maka tetaplah teguh dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Kemudian penulis berkata, Allah memerintahkan mereka untuk melakukan zikir yang banyak dan jihad secara bersamaan agar mereka berada dalam keadaan berharap memperoleh keberuntungan. Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam firman-Nya yang lain, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan ayat-ayat tadi ini saya akan mengajarkan kepada kita, ketika ujian datang jangan hanya memperkuat tubuh, tetapi hendaknya seorang memperkuat hatinya. Ketika musuh datang, jangan hanya melihat kekuatan musuh, tetapi ingatlah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia menakutkan, jangan hanya mencari perlindungan dari manusia, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hawa nafsu menyerang, jangan hanya mengandalkan kemauan diri, perbanyaklah zikir dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin dalam kehidupannya ini membutuhkan dua senjata. Senjata lahiriah berupa sebab-sebab yang dibenarkan syariat, dan senjata batiniah yaitu berupa iman, zikir, doa, tawakal dan kesabaran. Ya. Dan di antara tanda keberhasilan seorang hamba adalah ketika zikirnya tidak berhenti di lisannya, ya, tetapi turun di hatinya lalu terlihat pada perilakunya. Ya, orang berzikir dengan bibirnya, lalu kemudian zikir ini masuk ke dalam hatinya, ini pasti akan merubah perilaku hamba tersebut. Ya, semakin ia mengingat Allah, semakin kuat ia akan meninggalkan dosa. Semakin ia mengingat Allah, semakin sabar dalam ketaatan. Semakin ia mengingat Allah, semakin kecil dunia di matanya dan semakin besar Rabbnya di dalam hatinya. Lalu penulis juga menyebutkan waqala ta'ala fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu mengingat-ingat nenek moyang kalian, bahkan dengan zikir yang lebih kuat. Ya. Apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini? Pada masa jahiliyah, setelah menyelesaikan haji, orang-orang Arab biasa berkumpul dan membanggakan serta menyebut-nyebut kehebatan nenek moyang mereka. Ini orang Arab dahulu setelah melaksanakan ibadah haji. Mereka menyebutkan siapa dulu yang paling mulia, ya, di antara nenek moyang kita, siapa yang paling dermawan, siapa yang paling pemberani, siapa yang paling banyak memiliki kedudukan. Mereka ungkit-ungkit itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka kepada sesuatu yang jauh lebih mulia. Fadhkurullah. Ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan jadikan manusia dan kebanggaan dunia sebagai pusat perhatian kalian. Jadikan Allah sebagai pusat hati kalian. Allah ingatkan mereka. Ya. Allah menyebutkan di sini, ya, perbandingan yang sangat dalam, ya. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian. Kemudian Allah mengatakan au ashadda dzikra, bahkan dengan zikir yang lebih kuat. Ini menentukan bahwa zikir kepada Allah harus lebih besar daripada kecintaan dan kebanggaan kita terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahulu, ya, manusia membanggakan nasab. Ya, orang-orang Arab jahiliyah, ya, dan sampai saat ini, ya, mereka betul-betul memperhatikan nasab mereka. Mereka bangga dengan nasab mereka. Ya, namun jahiliyah dahulu ini betul-betul mereka berbicara tentang nasab, ini betul-betul mereka perhatikan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, dipilih dari nasab yang paling mulia. Ya. Tidak ada nasab yang paling mulia melebihi nasabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dahulu manusia membanggakan nasab. Sekarang sudah berubah. Ya, terkhusus kita di Indonesia, sekarang bentuk kebanggaan bukan lagi pada nasab, karena nasab kita, ya, nenek moyang kita yang kedua, ketiga, keempat, apalagi seterusnya, ini biasanya sudah dilupa. Beda dengan orang Arab. Maka saat ini kebanggaan kita itu beralih, ya. Orang biasa membanggakan keluarganya, ya, atau jabatannya, atau kekayaannya, pekerjaan, pendidikan, organisasi yang dia ikuti, popularitas, jumlah pengikut, jumlah follower, rumah, kendaraan, ya, bahkan tokoh yang mereka kagumi. Ini menjadi kebanggaan. Maka
hal-hal yang semacam ini, ya, kita harus ingat bahwa ini adalah dunia. Ya. Ini adalah dunia. Dan jangan sampai kebanggaan kita kepada dunia ini mengalahkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang dia senang, ya, punya, ya, berbagai macam kemewahan dunia, tapi ingat bahwasanya, ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian mengalahkan, ya, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi ujian kita pada hari ini. Banyak orang lupa membaca Al-Quran. Ya. Banyak orang lupa membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi untuk umat yang dirahmatinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang, ya, betul-betul lupa dengan Al-Quran. Tapi kalau harga barang, jadwal pertandingan, berita artis, ya, komentar media sosial, berbagai macam informasi dunia, bahkan, ya, banyak dia mengingat nama-nama manusia, namun dia lupa dengan, ya, Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan peringatan buat kita semua, ya, agar setiap hari kita tidak lupa dengan Al-Quran. Mungkin, ya, pada hari ini kita tidak bisa terbebas dari HP, informasi media sosial, tapi usahakan Al-Quran di pagi hari, ya, jangan terlewatkan untuk dibaca setiap pagi. Mulai dengan Al-Quran, mulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, awali hari dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang pertama kali kita langsung buka HP melihat apa, ya, siapa yang pesan barangku hari ini, ya, apa berita hari ini. Ya, ini, ya, betul-betul hal yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah lupa sholat, ini sudah betul-betul sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian kaum muslimin mengaku sebagai muslim, betul-betul tidak mengingat Allah, sholat pun dia tidak tahu. Bahkan saya pernah cerita dengan teman, dia di suatu daerah, ya, kebetulan dia di lapas. Jadi sampai seorang muslim tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara umum. Ya, orang-orang yang masuk penjara yang dia KTP-nya muslim, dia tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, ketika kita lahir dalam kondisi, ya, sebagai muslim dan kemudian kita betul-betul bisa, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa kemudian mendirikan sholat, bisa kemudian mengaji, membaca Al-Quran. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadzkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Ini sangat penting, ini harus kita perhatikan, bahwa selesainya suatu ibadah bukan berarti selesai pula hubungan kita dengan Allah. Ya. Jangan mengira setelah selesai kita sholat, ibadah sholat, atau setelah haji, maka hubungan kita dengan Allah terputus. Tidak. Allah ingatkan, setelah haji, fadzkurullah. Setelah sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua, bahkan setelah selesai melakukan amal soleh, ibadah yang agung di sisi Allah, kita tetap membutuhkan zikir, membutuhkan istighfar, membutuhkan doa,
dan membutuhkan ya permintaan agar ya atau permohonan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hati mereka takut. Dan ketika Aisyah bertanya, ya bagaimana orang-orang seperti orang-orang yang seperti ini, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka mencuri, apakah mereka minum khamr? Kata Rasulullah, tidak. Tapi setelah mereka memberi, mereka bersedekah, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beramal tetapi tidak merasa ujub dengan amalannya. Mereka berharap amalannya diterima. Ada orang kalau sudah haji, Masya Allah luar biasa cerita, bangga sekali dengan hajinya. Ya, sembarang dia cerita dari sini, pokoknya dari awal perjalanannya sampai akhir dia ceritakan sama orang. Seolah-olah ibadah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah pasti dia sudah masuk surganya dengan haji. Ya, ini tidak benar. Seorang yang dia sudah melakukan ibadah, dia malah ingat kepada Allah. Ingatnya apa? Jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah salat kita. Setelah ibadah salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita merasa, ah, sudah selesai, ini salatku pasti diterima. Tidak. Orang mukmin setelah selesai ibadah, dia khawatir jangan sampai ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu bahaya setelah beribadah, ya, salah satu bahaya setelah beribadah adalah seseorang mulai melihat dirinya sendiri. Ini sangat bahaya sekali. Ketika selesai ibadah, dia mulai melihat dirinya sendiri. Saya sudah banyak sholat. Saya sudah banyak sholat malam. Tadi malam saya dari jam begini sampai begini. Saya sudah sering sedekah. Saya sudah sering haji. Saya sudah banyak belajar agama. Saya sudah berdakwah ya kemana-mana. Kemudian muncul dalam hatinya bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat ini mengajarkan bahwa setelah melakukan ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk merasa ujub dengan diri sendiri. Kenapa? Karena yang memberi kita kemampuan untuk beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah karena Allah memberi kemampuan. Yang memberi kesehatan adalah Allah. Kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mungkin kita beribadah. Ya. Yang memberi kesempatan untuk belajar, untuk beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan hidayah untuk ke sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melakukan amal, hati seorang mukmin seharusnya mengatakan, ya Allah, terimalah amalan dariku. Jangan engkau jadikan amalan ini sebagai sebab kesombonganku. Karena apa? Karena memang banyak kita dapatkan, ada orang setelah banyak beramal, terkhusus sedekah banyak membantu orang lain, membangun masjid, membantu fakir miskin, ya, dia kemudian mengungkit-ungkit semua itu. Ya. Bukan mengungkit-ungkit, dia cerita, mungkin juga dengan perbuatannya. Dia sampaikan, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Ya, ini bahaya. Ya. Dan ayat ini yang disebutkan oleh penulis ini memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya ada firman Allah yang beliau sebutkan, fadzbutu wadzkurullaha katsira. Tetaplah teguh dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ingatlah Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian, bahkan lebih kuat. Maka terlihat satu pesan besar di sini bahwa Allah inginkan hati seorang mukmin selalu terhubung kepadanya. Ketika menghadapi musuh, ingat Allah. Ketika sedang beribadah, ingat Allah. Ya, ketika setelah menyelesaikan ibadah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, ingat Allah. Ketika mendapat musibah, ingat Allah. Ketika sendirian, ingat Allah.
inilah kehidupan hati seorang mukmin, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal yang sangat berat pada setiap diri kita saat ini. Cobalah bertanya kepada diri kita sendiri, setiap diri kita, apa yang paling saya sering pikirkan, memenuhi pikiranku apa? Jika kita menghabiskan waktu berjam-jam mengingat pekerjaan, mengingat bisnis, uang, orang lain, berita media sosial, dan berbagai urusan dunia, tetapi merasa berat berzikir kepada Allah beberapa menit, maka ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hati. Bahwa hubungan kita dengan Allah betul-betul lemah. Ya. Bukan berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia. Tidak. Tetapi jangan sampai dunia memenuhi hati kita sementara Allah hanya mendapatkan sisa waktu kita. Ya. Tidak ada masalahnya orang bekerja ya dengan badannya ya, tetapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu rumah tangga, dia memasak, hatinya tetap bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang, dia berdagang di pasar tetapi hatinya tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berbuat curang. Ketika mendidik anak, tetap hatinya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi masalah, ya, dia tetap hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya mendapatkan keberhasilan, hati kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan ibadah, kita tidak berkata aku sedang melakukan banyak hal, tetapi berkata, ya Allah terimalah ya amal-amal ibadahku. Itulah hati seorang mukmin. Ya, karena hati ini bisa dibawa ke mana-mana bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berdagang, dalam belajar, dalam bekerja, ya, dalam ruang kantor dan kemanapun, ya, ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat, ya. Walaupun badan kita sedang bekerja, ya, orang yang dia bekerja mengingat Allah, ya, tatkala dia bekerja pada suatu tempat, ya, dia menjadi pegawai. Kalau dia ingat Allah, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu ini ketika dia bekerja itu adalah amanah, maka dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Ketika dia mendidik murid-murid, maka dia akan berpikir, ini adalah amanah dari Allah. Makanya dia akan ya selesaikan amanah itu dengan benar. Ini bagi yang dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, maka perintah untuk berzikir ditekankan dengan banyak dan kuat. Karena besarnya kebutuhan seorang hamba terhadap zikir. Dan karena ia tidak mungkin merasa tidak membutuhkannya walaupun sekejap mata. Maka setiap saat yang dilalui seorang hamba dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, waktu itu menjadi kerugian baginya, bukan keuntungan baginya. Bahkan kerugiannya pada saat itu lebih besar daripada keuntungan yang ia peroleh karena kelalaiannya dari Allah Azza wa Jalla.

0: Ya, khotul iman, ya rahimakumullah, ya kita hidup ya di zaman yang memungkinkan seseorang menghabiskan waktu tanpa merasa sedang menghabiskan waktu. Ya, kita hidup di zaman seperti itu. Satu video, video berikutnya, komentar, kemudian berita, kemudian membuka aplikasi lain, ya, 30 menit pertama, kemudian 1 jam, kemudian 2 jam, ya. Dan seterusnya. Bahkan ya anak-anak sudah diajari dari awal. Ya, mereka tumbuh seperti itu. Dari pagi sampai sore, malam juga seperti itu. Ya, sampai anak-anaknya sakit gara-gara HP. Ya. Apa yang kita dapatkan setelah itu? Ya. Ya, pikiran lebih kacau, hati lebih keras. Ya. Iri semakin bertambah, marah semakin bertambah. Ya, hubungan dengan Allah semakin lemah, ini yang kita rasakan. Ya. Maka jangan sampai kemudian dunia mengambil waktu yang seharusnya menjadi bekal di akhirat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi, humul khasirun. Dan bagaimana kita ya bisa menerapkan agar waktu kita ini tidak terbuang percuma, ya kita tetap bisa mendapatkan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, bahwa syariat Islam tidak mengajarkan kita juga untuk meninggalkan ya pekerjaan dan duduk untuk berzikir selamanya. Tidak. Justru ya yang diinginkan oleh syariat agar aktivitas sehari-hari itu sebagai kesempatan kita untuk mengingat Allah. Aktivitas apapun, saat bekerja niatkan mencari rezeki yang halal. Saat berdagang jujur karena Allah melihat. Saat mendapatkan keuntungan, ucapkan alhamdulillah dan keluarkan haknya untuk orang lain. Saat mendapatkan masalah, perbanyak doa dan istighfar kepada Allah. Saat sendirian, jaga diri karena Allah melihat. Saat membuka internet, ya tanyakan apakah Allah ridho saya melihat ini atau tidak. Sebelum tidur, muhasabah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bahwa zikir ini tidak hanya di masjid, ya, tetapi masuk ke dalam seluruh kehidupan kita. Ini yang syariat inginkan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan salah dipahami, ini kita disuruh untuk berzikir, untuk beribadah, untuk terus mengingat. Iya, ya. Syariat memerintahkan kita untuk itu, tetapi tidak melarang kita untuk bekerja, tidak menyuruh kita untuk duduk terus kemudian berzikir. Enggak, ya. Ini harus dipahami, karena sebagian orang tidak bisa keluar masjid itu. Ya, tidak. Ya. Kita pun dalam keadaan apapun bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seluruh aktivitas kita mengingat Allah bukan hanya di masjid, ini betul-betul menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita betul-betul adalah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan ini juga merupakan ya renungan bagi kita semua yang akan meninggal. Ya. Yang saat itu tidak lagi bisa berkata nanti saya akan memperbaiki diri, tidak ada lagi nanti saya akan membaca Al-Quran, tidak ada lagi besok saya akan lebih banyak berzikir. Yang tersisa hanyalah apa yang telah dilakukan ya semasa ketika masih hidup. Ya. Karena itu setiap hari sebenarnya kita tidak ya setiap hari sebenarnya kita sedang menghabiskan modal yang tidak bisa dibeli kembali. Ya, intinya setiap kita hidup di dunia ini, waktu ini adalah modal, dan waktu-waktu yang berlalu ini kita menghabiskan modal. Ya, waktu yang berlalu tidak dapat kembali. Maka jangan sampai kita begitu takut kehilangan uang tetapi tidak takut kehilangan waktu. Ya, ya jangan sampai kita selalu menghitung saldo rekening setiap hari tetapi tidak pernah menghitung saldo amal kita untuk persiapan kita di akhirat. Ya. Dan Ya, ini adalah sebagai pengingat, jangan sampai kita memiliki banyak waktu untuk dunia tetapi selalu mengatakan saya tidak punya waktu untuk berzikir. Saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an. Saya tidak punya waktu untuk mengingat Allah. Lah, Anda bekerja. Ya, bahkan 24 jam Anda bisa buka warung. Ya. Menerima pembeli. Anda bisa seperti itu. Kemudian mengatakan saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an, saya tidak punya waktu untuk membaca zikir. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa perhatian kita terhadap dunia betul-betul ini sudah menguasai kehidupan diri kita. Ya. Maka penulis ini mengingatkan hendaknya setiap saat yang berlalu, ya, setiap saat yang berlalu jangan terlewatkan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian bagi hamba tersebut. Kemudian terakhir penulis menyebutkan sebagian orang, ya, waqala ba'dul arifin law aqbala 'abdun 'ala Allah ta'ala kadza wa kadza sana thumma a'rada 'anhu lahdhah lakana ma fatahu a'dhama mimma hassalahu. Sebagian orang yang memiliki ma'rifah, pengetahuan kepada Allah, berkata, seandainya seorang hamba menghadap kepada Allah Ta'ala selama sekian dan sekian tahun, kemudian ia berpaling darinya selama sesaat, niscaya apa yang luput darinya lebih besar dari apa yang telah ia peroleh. Ya. Aqbalah Allah, menghadap kepada Allah, maksudnya mencintai Allah, berharap kepadanya, takut kepadanya, mengingatnya, menaatinya, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud pada perkataan tadi aqbala 'ala Allah. Ya. Dan ini bukan berarti bahwa seorang hamba ketika dia, ya, menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti kemudian dia tidak mencari urusan-urusan dunianya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia, bahwa seorang mukmin, ya, dituntut untuk terus menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, tidak berarti misalnya ketika dia cinta kepada Allah, dia tidak boleh mencintai istrinya, anaknya, anda. Ya, ketika dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bisa berharap kepada seseorang. Ketika misalnya takut kepada Allah, tidak berarti dia tidak boleh takut kepada misalnya harimau atau manusia yang lain yang memiliki misalnya kemampuan untuk memberikan mudarat kepadanya. Atau ketika dia dituntut untuk mengingat Allah, tidak boleh mengingat, ya, orang lain. Tidak. Ya. Ada porsinya masing-masing. Ya. Allah juga menyebutkan kepada kita semua untuk mencintai istri, mencintai anak, ya. Dan juga masalah takut, ya. Kita takut kepada Allah, tapi juga takut kepada hewan buas, takut juga kepada musuh. Ya, ini juga adalah merupakan hal yang fitrah. Ya, di sini disebutkan, ya, ketika hamba tadi, maksudnya dia beribadah mengingat Allah sekian dan sekian tahun, bahwa hamba tersebut dia sepanjang tahun beribadah kepada Allah, mungkin puluhan tahun dia sholat, puluhan tahun membaca Al-Quran, puluhan tahun belajar, puluhan tahun bersedekah, atau dia berzikir, ya. Kemudian tiba-tiba hatinya berpaling, ya. Ini dianggap merupakan suatu kerugian, ya. Kemudian ia berpaling darinya sesaat, ya. Maksudnya bukan berarti satu detik seorang lupa membaca zikir, lalu seluruh amal puluhan tahun otomatis hilang. Tidak demikian. Maksudnya adalah peringatan keras tentang bahaya berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala, terutama jika kelalaian tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau jatuh dalam dosa atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala secara serius, ya. Maka apa yang luput darinya lebih besar dari apa yang telah diperolehnya. Ini menunjukkan betapa mahalnya kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang bisa saja memiliki harta, ilmu, keluarga, kedudukan, pengalaman, ya, bahkan banyak amal, tetapi kalau hati kehilangan hubungan dengan Allah, maka ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebab apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan Rabb-nya Azza wa Jalla, ya. Dan juga dalam ucapan ini, jangan sampai kemudian memahami perkataan ini secara berlebihan, ya, bahwa tidak boleh kita mengatakan misalnya satu kali lalai pasti menghapus semua amalan puluhan tahun, ya. Misalnya ada memahami seperti ini, bukan maksudnya. Yang dimaksud adalah betapa besarnya nilai istiqomah dan betapa berbahayanya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini, ya, tentu sebagai pengingat kita di zaman kita sekarang ini. Mungkin ada orang sudah bertahun-tahun menjaga dirinya, menjaga sholat, ya, belajar agama, menjauhi maksiat, kemudian datang satu godaan, ya, atau satu percakapan, ya, atau satu kesempatan mendapatkan uang haram, satu dendam, satu kesombongan, ya, kemudian dia berkata, ah, cuma sekali saja, ya. Dan kadang, ya, seringkali dosa besar itu dimulai dari apa? Dari kalimat cuma, ya, sekali, ya. Karena perkataan cuma sekali ini akan berbahaya setelahnya. Ya, maka seorang muslim, ya, dia tidak boleh merasa aman dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena hati manusia mudah berubah. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Ya. Dan juga kita jangan tertipu oleh masa lalu. Ya, jangan tertipu oleh masa lalu. Jangan berkata, saya sudah lama belajar agama, saya sudah banyak beramal, saya sudah lama istiqomah, ya, sehingga kemudian merasa aman. Ya, makanya para salaf dahulu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mereka sangat takut terhadap dirinya sendiri. Ya, jangan sampai kemudian tergelinci. Makanya mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula berputus asa ketika pernah lalai, ya. Ini juga sisi lain yang harus kita perhatikan. Kalau seorang pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berkata, saya sudah terlalu jauh, saya sudah banyak dosa, percuma kembali. Ya, tidak. Allah senantiasa membuka pintu taubat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, hibati fillah, pemirsa Muas TV dan pendengar radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan begitu banyak faedah dan ilmu bermanfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kepada kita semua. Dan karena keterbatasan waktu kita di pagi ini, maka sesi tanya-jawab kami tangguhkan. InsyaAllah ta'ala kami akan kembali membuka sesi tanya-jawab pada kajian-kajian berikutnya. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu dan faedah bermanfaat untuk bersama kita pelajari di pagi ini. Taib, kita cukupkan kajian kita di pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Aduh, udah diangkat. Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Natabra maki. Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
10: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-8.

0: Menemani ruang dengar sahabat Muaz di pagi hari ini, dan alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian pagi rutin kita di setiap hari Senin, yakni dengan pembahasan kitab Al-Wabilu Shayyib yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Laude LC Hafizahullah Ta'ala. Dan selanjutnya sahabat Muaz, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Ensiklopedi Islam serial Parenting Keluarga Muslim, dan yang mana di pagi ini kita akan membawakan satu edukasi ensiklopedi tentang bagaimana mencetak anak yang soleh. Dan oleh karenanya, mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedi Islam, serial Parenting Keluarga Muslim.
1: Ensiklopedi Islam.
0: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mencetak anak yang soleh? Semua orang yang telah menikah dan memiliki anak pastinya menginginkan anaknya itu jadi soleh dan juga bermanfaat untuk orang tua serta agamanya, karena anak jadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan juga amalannya walau orang tua itu telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti keturunan atau anak yang soleh ini adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika orang tua itu telah tiada. Ia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti tertera dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Manfaat yang orang tua peroleh bisa pula dari amalan anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tuanya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah, ada beberapa kiat tentunya, dan ini adalah kiat-kiat yang singkat yang tentu bisa kami sampaikan, kami bagikan di ruang dengar sahabat Muaz di kesempatan pagi hari ini. Yakni faktor pertama adalah doa. Ya, tanpa doa sahabat Muaz, sangat tak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh ini bisa terwujud. Karena kesolehan itu didapati dengan taufik dan juga petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178 yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sahabat Mu'adz, mengapa demikian? Karena hidayah ini berada di tangan Allah. Tentu kita harus banyak memohon kepada Allah. Ada contoh-contoh doa yang bisa kita amalkan dan juga sudah dipraktikkan oleh para nabi di masa silam. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang mana doanya adalah Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Zakaria alaihi salam yang berbunyi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka samii'ud du'a, yang artinya, ya Rabbku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran surat Al-Imran ayat 38. Doa ibadur rahman, hamba Allah yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyayang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Yang jelas sahabat Muaz, doa orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua dan doa orang yang berpergian atau safar dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Oleh karenanya sahabat Muaz, Jangan sampai orang tua

0: Allah melupakan doa baik pada anaknya. Walau mungkin saat ini anak tersebut sulit untuk diatur dan atau bahkan mungkin nakal. Hidayah dan taufik ada berada di tangan Allah. Siapa tahu ke depannya ia menjadi anak yang soleh dan juga manfaat untuk orang tua berkat doa yang tidak pernah putus-putusnya dari mereka. Oleh karenanya, mestilah kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kita mendoakan mereka agar kelak mereka dapat menjadi investasi untuk kita, tabungan amal kita di akhirat kelak. Kemudian faktor kedua adalah orang tua harus memperbaiki diri dan juga menjadi soleh. Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau menginginkan anak yang soleh, orang tua juga harus memperbaiki dirinya. Bukan hanya ia berharap anaknya kemudian menjadi baik, sedangkan orang tua itu sendiri masih terus bermaksiat, masih terus melakukan kesalahan-kesalahan, masih sulit sholat, masih enggan untuk menutup aurat. Sebagian salaf sampai-sampai terus menambah sholat-sholat mereka, cuma ingin agar anaknya itu menjadi soleh. Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh." Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah, bukti lain pula bahwa kesolehan orang tua itu berpengaruh pada anaknya. Di antaranya, kita dapat melihat kisah dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang soleh. Silakan kita bisa melihat dalam surat Al-Kahfi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Kahfi ayat ke-82, "Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh." Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, sahabat Mu'adz, setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan juga keturunannya itu setelahnya. Kemudian sahabat Mu'adz, pada faktor yang ketiga, pendidikan agama sejak dini. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka, sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran surat Al-Tahrim ayat ke-6, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ali mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ajarilah adab dan agama pada mereka. Tentang sholat pun diperintahkan, diajarkan sejak dini. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Tentang adab makan diperintahkan untuk kemudian diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik Umar bin Abi Salamah adab makan yang benar. Beliau berkata pada Umar, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di dekatmu." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bukan hanya sholat dan juga adab saja yang diajarkan, hendaklah pula anak itu diajarkan untuk menjauhi dari perkara-perkara haram. Berjudi, berzina, meminum minuman keras, berbohong, dan perbuatan tercela lainnya. Karena orang tua bisa mengajarkannya karena kurang ilmu, maka sudah sepatutnya anak diajak untuk dididik di taman pembelajaran Al-Quran atau sebuah pesantren di luar waktu sekolahnya. Dan semoga sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikaruniakan anak-anak yang menjadi penyejuk mata orang tuanya. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla." Juga sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini disebutkan dalam Za'at Al-Masir pada penafsiran surat Al-Furqan ayat 74. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda, yakni tiga faktor singkat yang bisa kita terapkan untuk kemudian dalam pengajaran, dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita yang kita harapkan tentunya bagaimana agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dan sahabat Mu'adz, semoga ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di Ensiklopedia Islam di serial berikutnya. Semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Assalamualaikum,
8: Kona. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
9: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor.
13: Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Anda sedang mendengarkan Radio
16: Muad bin Jabal 94,3 FM
15: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: 94.3 FM Radio Muas bin Jabal. Para pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bersama beberapa morotal singkat di kesempatan pagi hari ini untuk menemani aktivitas sahabat Muas sekalian. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sahabat Muas, mari kita manfaatkan juga kesempatan-kesempatan kita untuk berinvestasi untuk akhirat kita, yakni melalui program peremajaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Ya sahabat Muaz, insyaallah dengan peralatan yang juga lebih baik, pastinya suara azan akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah juga menjadi lebih khusyuk, serta kajian Islam di setiap pekan yang diselenggarakan semakin nyaman, serta mendukung dari aktivitas ratusan jamaah dan juga para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari. Kebutuhan yang tentunya akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket hingga perlengkapan instalasi lainnya dengan juga total kebutuhan yakni mencapai Rp128.130.000. Oleh karenanya sahabat Muas, kami mengajak dan mari kita salurkan dari infak terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia yakni di 7354255329. Saya ulangi 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dan sahabat Muaz bisa mengkonfirmasi donasi sahabat Muaz dengan menghubungi nomor 0852 8171 0906. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat Muaz yang dirahmati Allah, semoga dari setiap rupiah yang juga kita infakkan ini dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jazakumullah khair atas perhatian sahabat Muaz sekalian. Dan selanjutnya sahabat Muaz, mari kita bersama melihat atau mendengarkan dan menyimak bersama ceramah singkat yakni 40 hadis pembentuk karakter muslimah, dan akan kita simak dari kajian singkat Ustadz Khalid Basalamah.
0: Radio Muaz bin Jabal.
2: Baik, kita masuk ke hadis ke-18 dan kita akan bahas 3 buah hadis ya pada kesempatan ini insyaallah sampai hadis ke-19 karena ini masih berhubungan dengan masalah sholat juga ya. Hadis ke-18 ini membahas tentang keringanan bagi kaum wanita ya, bagi yang memiliki anak dalam sholat berjamaah dan bagaimana imam bermuamalah dengan dia. Kita dengarkan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu an uti laha fa asma buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati lima a'lamu min wajdi ummihi min bukaihi. Sesungguhnya aku sedang mendirikan sholat dan aku ingin memanjangkan bacaan sholat. Lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepat sholatku karena aku mengetahui kegundahan ibunya disebabkan tangisan anaknya." Diriwayatkan Imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Al-Khattabi berkata dalam penjelasan dari dalam kitab beliau Ma'alim As-Sunan pada juz 1 halaman 201, dalam bab meringankan sholat karena terjadi sesuatu hal, setelah menyampaikan hadis ini, dia berkata, hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam ketika sedang rukuk, jika dia merasa ada seseorang yang ingin sholat bersamanya, maka ia boleh menunggunya dengan memperlambat rukuknya agar orang tersebut mendapatkan keutamaan rukuk dalam berjamaah. Sebab tak kala ia berhak mempercepat sholat karena memenuhi kebutuhan sebagai manusia dalam perkara duniawi, maka dia juga berhak memperlambat sholat untuk membantu orang lain beribadah. Bahkan itu lebih berhak dan lebih utama. Lalu kata penulis, namun sebagian ulama memandang makruh ya, hal tersebut, bahkan sebagian merasa bersikap sangat keras dalam masalah ini dengan mengatakan, tanda kutip, "saya takut terjadi kesyirikan." Ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Kita coba bedah lebih jauh hadis ini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana seorang imam punya fikih, punya pemahaman yang tepat tentang bagaimana menjadi imam. Jadi, masalah masuknya waktu, kemudian tata cara memimpin sholat, ya, subuh, maghrib, isya mengeraskan suara, kemudian duhur, asar mengecilkan suara, bagaimana dia memandu dengan kehusyuan, konsentrasi. Ini semua bagian daripada syariat dan perintah dalam sholat. Nah, cuman secara substansial, kalau seseorang sedang sholat, dianjurkan dan mengimami sholat, tidak memperpanjang sholat tersebut. Kecuali di keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya memang Anda tahu orang di belakang Anda ini adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan sholat lama. Seperti Nabi SAW pernah sholat malam, lalu datang seorang sahabat ikut dengan beliau. Karena beliau tahu sahabat ini orang yang baik ibadahnya. Dia juga biasa dengan bacaan panjang Al-Quran. Maka Nabi SAW baca dari awal Al-Baqarah sampai akhir An-Nisa. Ini luar biasa ini. Ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surah panjang. Baca semuanya. Ini ratusan ayat. Ya. Mendekati 500 ayat. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu di sholat-sholat yang memang di belakang masih bercampur baur makmumnya. Antara orang yang bisa dengan sholat panjang dengan orang yang tidak bisa dengan sholat panjang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, saya pernah mengimami sholat, lalu saya temukan ada tangisan bayi di saf wanita. Maka saya mengurungkan niat saya memanjangkan bacaan karena tahu bagaimana perasaan ibunya bayi tersebut atau anak tersebut dengan nak tangisan dia. Mungkin butuh susu, butuh dibersihkan segala macam. Nah, ibunya tidak bisa konsentrasi sholat. Juga dalam hadis yang lain, beliau pernah menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholat, ada satu anak muda masuk. Karena terlalu lama sholatnya, maka dia pun berhenti, lalu dia sholat sendiri, lalu dia pergi dari masjid. Setelah salam, orang-orang pada melapor, hai Mu'adz, tadi ada anak muda begini-begini. Maka kata Mu'adz, orang munafik tuh. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW panggil Mu'adz, panggil juga anak muda itu. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau berhenti sholat berjamaah dengan Mu'adz? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Mu'adz bacanya panjang sekali. Dan saya punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Maka Nabi SAW balik kepada Mu'adz sambil mengatakan, Afattanun anta ya Mu'adz. Apa kau penyebar fitnah, hai Mu'adz? Mana kau dari surah ini dan surah itu? Nabi SAW menyebutkan surah-surah pendek. Jadi perlu difahami. Dalam hadis lain juga, kata Nabi SAW dan hadis sahih semuanya, ya, kalau kalian sedang mengimami sholat, maka sederhanakanlah. Karena di belakang kalian ada orang yang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Dan kalau kalian sholat sendiri, panjangkanlah sesuka kalian. Bukan juga tentu kita baca inna atayna wal asr. Tapi di sini kita membaca surah-surah. Sabbihi isma rabbikal a'la. Ya. Dan kita juga menyesuaikan ya. Seperti misalnya sholat subuh, sholat duhur. Ya. Ini biasanya Nabi SAW perpanjang bacaan. Tapi sholat maghrib teman-teman sekalian. Karena waktunya juga pendek. Jangan baca surah-surah panjang. Saya pernah sholat di masjid. Ya. Sholat maghrib sudah antara azan dan iqomahnya cukup lama. Mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu sholat lagi, sholatnya 20 atau 25 menit, sholat maghrib. Jadi selesai itu sebentar lagi azan isya. Ini tidak tepat. Anda harus paham fikihnya nih, nggak boleh sembarangan. Sholat isya mungkin bisa lebih panjang sedikit. Intinya teman-teman, sebagai imam harus punya fikih, harus punya pemahaman yang benar tentang bagaimana menjadi imam, termasuk dalam masalah ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Yang kedua teman-teman sekalian yang kita ambil dari hadis ini, bagaimana tangisan bayi bisa menjadi udzur agar seorang ibu mempercepat sholatnya. Bukan berarti tergesa-gesa. Bedakan ya. Mempercepat sholat bukan tergesa-gesa. Artinya dia bisa, misal biasanya dia baca setelah Al-Fatihah. Baca ayat yang 12, 15, 20, 30 ayat. Sekarang dia baca 4, 5 ayat. Al-Ikhlas, 4 ayat misalnya. Al-Falaq, Al-Masad, dan seterusnya. Tapi pada saat dia lagi lowong, dia baca surah panjang. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Jangan distandarkan lagi urus anak dengan tidak. Semuanya kita pendekkan. Dan di saat kita ada kesempatan, kita panjangkan. Supaya kita mendapatkan raih banyak pahala. Gitu, yang kita akan panen pada hari kiamat nanti. Tapi anak termasuk dalam udzur masalah ini. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah masukkan dalam salah satu bab beliau. Bolehnya menggendong anak dalam sholat. Dan beliau mengangkat hadis Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah dalam sholat. Dan disaksikan oleh para sahabat. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga diambil pelajaran dari sini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi tadi. Dari hadis ini bisa diambil juga sebuah pelajaran kalau imam boleh memperlama rukuknya. Jadi misal dia sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surah, lalu dia rukuk. Allahu Akbar. Mungkin dia dengar suara pintu masjid ada yang buka. Mungkin ada suara motor baru masuk di parkiran, mungkin dia dengar. Mungkin dia tahu ada orang yang selesai wudu lagi menuju ke saf, mungkin dia dengar sedikit telapak kakinya, atau ada orang yang masuk. Terasa orang bisa tahu orang ini buru-buru ingin masuk ke dalam saf, maka dia memperlama rukuknya dengan tujuan agar orang yang telat itu bisa dapat satu rakaat. Kata beliau, ini lebih utama harus diperhatikan, karena dalam hadis ini urusan dunia saja seorang wanita kalau terganggu dengan anaknya itu kan urusan dunia. Bisa seseorang mempercepat sholatnya, maka berarti memperlambat di saat orang lain supaya ikut beribadah lebih pantas. Dan ini sebuah hikmah yang luar biasa yang diangkat oleh beliau rahimahullah. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ke-19, yaitu tentang masalah saf, ya, tentang masalah saf. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf atau barisan dalam salat bagi laki-laki adalah saf yang pertama, dan yang paling buruk adalah saf yang akhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir, dan saf yang paling buruk adalah saf pertama. Diriwayatkan oleh imam yang 7 kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Penjelasannya, hadis ini menerangkan bahwa saf yang paling utama bagi laki-laki dalam salat adalah saf pertama, sedangkan yang paling buruk adalah saf terakhir. Dan bagi wanita sebaliknya, yang paling buruk adalah yang paling depan, dan yang paling baik adalah yang paling belakang. Karena khawatir, ini alasannya, karena khawatir timbulnya godaan bagi laki-laki dengan mendengar suara wanita apabila wanita sholat bersama laki-laki. Namun jika mereka sholat dengan imamnya dari mereka, maksudnya perempuan sama perempuan, maka tidak dipungkiri lagi bahwa barisan yang paling utama adalah saf yang pertama. Kutipan dengan perubahan dari kitab Subul Salam, Juz 2, halaman 33. Juga diambil dari kitab Ahkamun Nisa atau Hukum-Hukum Para Wanita, karya Ibnul Jauzi rahimahullah, halaman 36-37. Al-Iraqi dalam Tarh At-Tathrib, Juz 2, halaman 284. Apabila wanita sholat bersama laki-laki, maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki, karena mereka disyariatkan harus tertutup. Dan penulis mengatakan, saya berkata, ahli ilmu sepakat tentang masalah ini, bisa dilihat dari kitab Al-Majmu' Majmu' Nawawi, di juz 4 halaman 291, dan kitab Al-Muhalla juz 4 halaman 24, serta kitab Aunul Ma'bud di 2 halaman 373. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pengaturan saf laki-laki dan perempuan. Seharusnya saf itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kedudukan saf laki-laki dan saf perempuan. Saf laki-laki di depan, di belakang imam, saf perempuan di belakang laki-laki. Dan ini yang telah disepakati oleh para ulama dan juga dicontohkan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, para wanita, berada di saf belakang laki-laki. Saya pernah masuk di, waktu itu saya sholat di salah satu musola di dekat rumah tante saya di Surabaya. Tempat itu dipasang hijab, tapi tengah-tengah. Dan ternyata dibuat di musola itu, semoga Allah berikan mereka hidayah, itu laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Jadi saf laki-laki dan perempuan itu sama, bersebelah-sebelahan, cuma dipasang hijab saja pemisah. Dan juga wanita, pada saat imam mengatakan walabboni, mereka suaranya bahkan lebih keras daripada laki-laki. Ini satu hal yang melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya jelas saf perempuan di belakang saf laki-laki. Makanya tadi dikatakan sini, Al-Iraqi berkata dalam Tarh At-Tathrib, Juz 2 halaman 284, apabila wanita sholat bersama laki-laki, maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki, karena mereka disyariatkan harus tertutup. Lalu penulis sini mengatakan, ahli ilmu sepakat tentang masalah ini. Dinukil dari An-Nawawi. An-Nawawi adalah pentolan madhab Syafi'i. Dalam kitab Majmu'nya, Juz 4 halaman 291, juga kitab Al-Muhalla, Juz 4 halaman 24, juga kitab Aunul Ma'bud, menjelaskan tentang syarat Abu Daud, jadi 2 halaman 373. Jadi enggak boleh saf laki-laki sama perempuan sejajar, harusnya di belakang. Ya. Ini termasuk yang pertama harus diperhatikan, posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, bila sholatnya masing-masing, laki-laki yang paling pantas adalah bagian paling depan. Ingat hadis Nabi SAW, ya. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus merangkak, maka mereka akan melakukannya. Dalam riwayat lain, mereka akan berundi. Maka mereka akan berundi. gitu kan? Jadi harus digarisbawahi poin ini. Nah, wanita berada di belakang laki-laki, dan kalau sholat berjamaah dengan laki-laki yang paling afdal, mereka ada saf paling belakangnya, terus diisi, misalnya belakang masjid, diisi dulu saf belakang sebelah kanan sama sebelah kiri, kalau ada panitia yang lebih bagus mengaturnya, lalu saf depannya terus sampai saf paling depan yang berbatasan dengan laki-laki. Tetapi kalau terpisah, perempuan sama perempuan saja, maka tetap sholat berjamaah laki-laki. Nah, ini perlu difahami teman-teman sekalian ya. Kemudian sebab dikatakan bahwasanya sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling buruk di belakang, serta sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang dan yang paling buruk paling depannya, bukan berarti keburukannya, tanda kutip difahami, buruk saf itu sehingga orang tidak mau sholat di situ dan pelakunya juga buruk. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya bukan keburukan secara khusus safnya, karena ada kedekatan antara laki-laki yang saf terakhir dengan perempuan yang saf pertama. Seperti itu. Sehingga bukan karena safnya. Ada orang mungkin memahami dan terlihat hadis ini, sehingga dia pada saat masuk masjid, misal dia punya udzur syar'i, dia telat. Seakan-akan dia merasa berdosa kalau dia ada di saf belakang. Yang salah kalau Anda masuk ke masjid, masjid masih kosong, Anda enggak isi saf-saf pertama. Nah, itu iya. Tapi kalau Anda telat karena punya udzur syar'i, Anda ketiduran, Anda di kamar mandi, Anda pergi ke masjid mau sholat subuh, tiba-tiba Anda dapat saf ketujuh dan itu saf terakhir. Anda bukan buruk di sini. Jadi jangan salah faham dengan poin-poin seperti ini. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang hadis ke-20 tentang masalah Jumat bagi kaum wanita.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di kesempatan siang hari ini. Ya, sudah masuk waktu siang karena sudah di pukul 10.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga tentunya tidak terasa lagi karena pastinya kita akan memasuki waktu zuhur. Oleh karenanya, sembari kita menantikan waktu zuhur yang masuk, maka terlebih dahulu kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'adz, yakni program Morotal Pilihan. Dan kita akan bersama mendengarkan lantunan surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran, yang akan dilantunkan oleh kore kita, yakni Syekh Ahmad Al-Salabi hafizahullah ta'ala, dalam program Morotal Pilihan. Dan selamat mendengarkan
2: Morotal Pilihan. Morotal

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94,3 FM.
3: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'anna ma hizat lahud dunya bihadzafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
4: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
3: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi

0: kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia nggak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia nggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya solat berjamaah adalah solat yang sangat utama sekali. Solat berjamaah, kata Rasulullah, lebih baik daripada 27 kali lipat daripada solat sendirian. Beliau bersabda, solatul jamaah afdal min solatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada solat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya solat berjamaah. Oleh karena itulah akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan solat berjamaah. Karena solat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga solat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Ia berkata, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah SAW bersabda, "La adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Fawadu'a yadahu," Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Na'am ya Rabb, ya aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat." Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. "Fa'amal kafarat." Adapun kafarat, yaitu masyul aqdami ilal jama'at, yaitu melangkahkan kaki kita ke solat berjamaah. Yang kedua, yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat, menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit, di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu intidharus salawati ba'das salawat, menunggu satu solat sampai solat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Shadaqta ya Muhammad," benar sekali apa yang engkau katakan wahai Muhammad, benar sekali. "Faman fa'ala dzalika," barang siapa yang melakukan itu, "asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladatu ummu." Siapa yang melakukan itu, kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, mati pun dalam keadaan baik, dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju solat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga, yaitu menunggu solat, menuju solat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik. Wafat pun dalam keadaan baik. Dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan, ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu, ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa kita, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama shalah wa ata zakah. Dia pun mendirikan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah. Subhanallah, betapa besarnya, ya akhi, pahala salat berjamaah. Oleh karena itulah, marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya akhi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
4: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini?

0: Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk salat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang salat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang salat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum salat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat salat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang solat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz TV.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakumah fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 peks, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 peks tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 peks tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 peks tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية.
13: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
14: Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan.

0: حديث رواية بخاري مسلم.
1: قدوات نبوية.
2: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
0: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Halo Sobat Fitness.
8: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
9: Pis, apa kau bikin itu?
8: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
9: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
8: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
9: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
10: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
8: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
10: Hehehe.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ustaz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
18: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak tahunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah, sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat, tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwat Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah, kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini, akhwat Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Jadi, tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa. Karena dianya nggak mau tahu.
19: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh, Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
20: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
21: Ah, ceritanya gimana, Pak?
20: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
21: Ruko.
20: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
21: Tanah wakaf.
20: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
21: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
20: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
21: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'ilil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fiqhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
22: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
23: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain, ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya, jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari, Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV.
5: Radio Muaz bin Jabal.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. FM Radio Muat Bin Jabal.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
0: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz di manapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini. Dan bagaimana kabar sahabat Muaz? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan atas segala urusan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sahabat adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau, beriman kepada beliau, serta meninggal dalam keadaan Islam. Mereka mengucapkan, atau mereka merupakan ya generasi yang secara langsung belajar dan mendapatkan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mereka menyaksikan secara langsung perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka ikut di dalamnya dalam menyampaikan risalah Islam. Mereka juga mendampingi beliau dalam berbagai keadaan, baik ketika menghadapi kesulitan maupun memperoleh kemenangan. Maka sahabat Muaz dimanapun Anda berada, untuk mengetahui dan meladani para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, kita akan bersama-sama kembali akan mendengarkan kisah menarik dan unik dari para sahabat dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Iya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di antara banyaknya kisah menawan yang patutnya kita teladani bersama dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, ada salah satu sahabat yang terkenal karena perjalanan panjangnya dalam mencari kebenaran. Bayangkan sahabat Muaz, beliau radhiyallahu anhu berasal dari wilayah Persia atau sekarang wilayah Iran ya. Pada awalnya beliau tumbuh dalam lingkungan agama Majusi, agama yang menyembah api. Namun kemudian ia tertarik kepada ajaran Nasrani dan terus mencari agama yang benar. Dan perjalanannya kemudian membawanya bertemu dengan beberapa orang soleh, hingga akhirnya dia kemudian mengetahui tentang kedatangan seorang nabi di Arab. Nah kemudian beliau radhiyallahu anhu pergilah ke Madinah pada saat itu untuk bertemu dengan seorang nabi yang dikabarkan ada di Arab. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, setelah melihat kemudian tanda-tanda kenabian yang ia ketahui, kemudian beliau memeluk Islam. Kita akan mencari tahu bagaimana perjalanan, seperti apa kisah menarik sahabat ini, sampai kemudian beliau juga radhiyallahu anhu memiliki peran penting, dan salah satu peran yang terkenal pada saat itu dalam perang Khandaq, karena beliau mengusulkan agar dibuat parit. Nah, seperti apa kisah menariknya, kita akan cari tahu bersama, kita akan mendengarkan bersama. Oleh karena itu, kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muaz dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan, dan ini dia kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman adalah seseorang dari keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kita kali ini tentang pencarian seseorang akan kebenaran dan Allah, Tuhan pencipta yang patut disembah. Kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dalam hal ini, Salman radhiyallahu an sendiri bertutur sebagai berikut. Aku adalah seorang pemuda Persia, penduduk wilayah Asbahan, dari desa Jayyan. Ayahku adalah seorang kepala desa, kaya raya, dan punya kedudukan tinggi. Aku adalah anak yang paling dicintainya sejak lahir. Kecintaannya kepadaku bertambah-tambah setiap hari. Aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah, laksana gadis-gadis pingitan saja. Di rumah, aku punya tugas menjaga api sesembahan agar tidak padam, siang dan malam. Ayah memiliki kebun yang luas dan memberikan hasil berlimpah kepada kami. Ayah sendiri yang mengolah, memelihara, dan mengetam hasilnya. Pada suatu hari, dia disibukkan oleh pekerjaan lain, sehingga tidak sempat pergi ke kebun. Katanya kepadaku, "Putraku, engkau melihat sendiri hari ini aku sibuk dan tak bisa pergi ke kebun. Pergilah ke sana menggantikanku." Aku segera berangkat. Ketika melewati sebuah gereja, kudengar suara orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian. Aku terpengaruh oleh suara mereka. Aku tak tahu.

Mi Allah, ini lebih baik daripada agama kami. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan gereja ini sampai matahari terbenam, dan aku tidak akan pergi ke kebun karena hari sudah malam. Kemudian aku mulai bertanya-tanya kepada jemaat gereja itu, "Dari manakah asalnya agama ini?" Mereka menjawab, "Dari negeri Syam." Setelah malam tiba, aku kembali ke rumah. Ayah langsung bertanya, "Apa saja yang kau lakukan di kebun?" Aku menjawab, "Ayah, dalam perjalanan ke kebun, aku mendengar orang-orang sedang bersembahyang di gereja. Aku sangat tertarik pada agama mereka, sehingga aku tunggui mereka sampai matahari terbenam." Ayah sangat terperanjat mendengar ceritaku. Katanya, "Putraku, agama Nasrani itu tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka." Aku bersikeras, "Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Ayahku kelihatannya khawatir. Dia takut aku keluar dari agama Majusi. Maka sejak saat itu, dia menahanku di rumah dan memasung kakiku agar tidak dapat keluyuran ke gereja lagi. Aku belum menyerah. Ketika ada kesempatan, kusuruh seseorang pergi ke gereja itu untuk menyampaikan pesanku. "Bila ada kafilah yang akan pergi ke Syam, tolong beritahu aku." Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah hendak berangkat ke Syam. Jemaat itu memberitahukannya kepadaku. Aku segera berusaha keras membuka belenggu yang mengikat kedua kakiku. Kemudian kabur dengan diam-diam untuk bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Di negeri itu, aku bertanya kepada penduduk setempat, "Siapakah orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani di sini?" Mereka menjawab, "Uskup gereja." Aku langsung mencari uskup itu di gereja lalu berkata, "Aku ingin memeluk agama Nasrani. Aku mau tinggal bersama Anda, melayani Anda, dan belajar dari Anda tentang agama Nasrani, serta sembahyang bersama Anda." "Baiklah," jawab uskup itu. Sejak itu aku tinggal bersamanya dan melayani kebutuhannya. Belakangan baru ku ketahui bahwa uskup itu tidak baik. Tak bosan-bosannya dia menyerukan kepada jemaatnya agar rajin bersedekah. Namun bila orang-orang memberikan sesuatu untuk diinfakkan untuk sosial, uskup itu menyimpannya untuk diri sendiri. Tak sepeser pun diberikan kepada fakir miskin, sampai terkumpul 7 guci beriji emas di rumahnya. Aku benci uskup itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian dia meninggal. Para anggota jemaatnya berkumpul untuk menyelenggarakan upacara pemakamannya. Kukatakan kepada mereka bahwa uskup itu tidak baik. Dia menyerukan untuk bersedekah untuk kebaikan, tetapi sesungguhnya dia mengharapkan sedekah itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang tak percaya. Mereka bertanya kepadaku, "Dari mana engkau tahu?" Lalu kemudian ku jawab, "Aku bisa tunjukkan kepada kalian tempat dia menyimpan hartanya." "Ya," kata mereka beramai-ramai, "tunjukkanlah kepada kami." Lalu kutunjukkan tempatnya. Mereka mengeluarkan 7 guci penuh berisi emas dan perak. Melihat itu, mereka berteriak marah, "Demi Allah, kita tak perlu mengadakan upacara pemakaman untuknya."

0: Mereka menyalib mayat uskup itu, lalu melemparinya dengan batu sampai puas. Uskup baru diangkat sebagai pengganti. Aku pun tinggal bersamanya. Kudapati dia seorang uskup yang baik dan tak mementingkan kemewahan duniawi. Lagi pula, sangat tekun beribadah siang dan malam. Aku sangat mencintainya. Namun beberapa waktu kemudian, uskup yang baik itu meninggal dunia. Pada saat-saat terakhirnya, aku sempat bertanya, "Bapak, dengan siapa aku mesti tinggal setelah Anda wafat?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang yang seperti kita, kecuali seorang uskup di Mosul. Dia adalah seorang yang tidak menyelewengkan ajaran agamanya. Pergilah menemuinya." Setelah pengurusan pemakamannya, aku berangkat ke Mosul. Kepada uskup yang dimaksud, aku menceritakan kisahku. Uskup Fulan, sebelum meninggalnya berpesan agar aku menemui Anda. Katanya, Anda adalah orang yang berpegang teguh dalam kebenaran. Maka dari itu, aku ingin berada di sisi Anda. Dia menjawab, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Kudapati dia seseorang yang sangat baik. Tapi tidak lama ia pun meninggal dunia. Untunglah aku sempat berbicara padanya. "Bapak, Anda sedang menghadapi ketetapan Allah yang juga dihadapi semua makhluk. Anda tahu persoalanku. Maka dengan siapa aku mesti tinggal setelah ini?" Dia berkata, "Anakku, demi Allah, aku tak mengetahui seseorang yang berpegang teguh kepada agama seperti kita, kecuali uskup di Nasibin. Pergilah kepadanya." Setelah uskup itu dikebumikan, aku berangkat ke Nasibin. Mendengar penuturanku, uskup di Nasibin berkata, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Dia orang yang baik, seperti kedua uskup yang kujumpai sebelumnya. Ketika dia hendak meninggal dunia, aku bertanya, "Bapak, Anda tahu masalahku. Jadi katakanlah, dengan siapa aku harus tinggal setelah ini?" Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tak mengenal orang yang tetap berpegang pada agama seperti kita, kecuali uskup Fulan di Ma'muriyah. Carilah dia, engkau bisa tinggal bersamanya." Aku pun berangkat ke Ma'muriyah mencari uskup yang dimaksud. Kepadanya kuceritakan riwayat perjalananku. Dan dia bertanya, "Tinggallah bersamaku di sini." Uskup itu baik, seperti para sahabatnya yang pernah kuikuti. Darinya aku memperoleh santunan berupa lembu dan kambing. Tak lama, dia pun meninggal dunia. Seperti kepada sahabat-sahabatnya, sebelum dia meninggal, aku menanyakan hal yang sama. Dia menjawab, "Anakku, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada orang yang kuketahui berpegang pada agama Allah seperti kita. Tapi sudah dekat waktunya, akan muncul dari wilayah Arab seorang nabi yang diutus Allah membawa agama Ibrahim. Dia pindah dari tempat asalnya ke suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di antara dua tempat yang ada batu hitamnya yang keras. Dia punya tanda-tanda yang mudah diketahui. Mau makan hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi menolak makan sedekah. Di antara kedua bahunya, ada tanda nubuat. Bila engkau bisa mencapai tempat itu, pergilah ke sana. dan tinggallah bersama Nabi itu. Tak lama setelah itu, uskup bertemu. Tak lama setelah itu, uskup tersebut wafat. Sampai beberapa waktu lamanya, aku tetap tinggal di Makmuriyah. Suatu saat datang beberapa pedagang Arab dari Bani Ka'ib di Makmuriyah. Aku segera menemui mereka, seraya bertanya kepadanya, "Bila kalian mengizinkan aku ikut ke Arab, maka akan kuberikan lembu dan kambingku kepada kalian sebagai imbalan." Mereka menyetujui penawaranku. Jadi kuserahkan lembu dan kambing-kambingku. Kemudian kami berangkat. Sesampainya di Waqi Al-Qura, sebuah lembah antara Madinah dan Syam, para pedagang itu mengkhianatiku. Secara diam-diam, mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Aku hanya bisa pasrah. Sejak itu aku bekerja di kebun sebagai budak Yahudi itu. Suatu kali saudara sepupu Wahi Yahudi itu datang dari wilayah kediaman Bani Quraidah dan membeliku. Aku pun dengannya ke Yastrib. Di kota ini, kulihat pohon-pohon kurma seperti keterangan uskup di Makmuriyah dahulu. Hatiku berdebar. Inilah tempat tinggalku yang baru. Waktu itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, sibuk berdakwah kepada penduduk kota itu. Namun aku tak bisa lagi mengetahui kabar beliau karena segera tenggelam dalam kesibukan sebagai budak. Tidak beberapa lama kemudian, tersiar bahwa Rasulullah hijrah ke Yastrib. Ceritanya demikian. Saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma dan majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba datanglah saudara sepupunya dengan tergopoh-gopoh mengatakan, "Allah mengutuk Bani Qailah. Demi Allah, saat ini mereka sedang berkumpul di desa Quba bersama seseorang yang baru datang dari Mekah. Orang-orang bilang bahwa dia adalah nabi yang diutus Allah itu." Aku yang mendengar kata-katanya dari atas pohon, seraya demam. Badanku gemetaran. Sampai-sampai aku khawatir akan jatuh menimpa majikanku yang berada di bawah pohon. Aku turun tergesa dan bertanya kepada sepupu majikanku, "Apa yang Anda katakan tadi? Tolong ulangi." Majikanku marah bukan main. Dia langsung menamparku keras-keras. "Apa urusanmu dengan berita itu?" hardiknya kepadaku. "Kerjakan saja tugasmu baik-baik." Ketika malam tiba, kubungkus sedikit kurma yang berhasil kukumpulkan setiap hari dari pemberian majikanku. Kubawa kurma itu ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kuulurkan kurma tersebut seraya berkata, "Aku telah mendengar bahwa Anda adalah seseorang yang soleh. Sebagai pendatang baru, Anda dan para sahabat tentu membutuhkan bantuan. Aku punya sedikit kurma dan bermaksud menyedekahkannya. Kulihat Andalah yang lebih berhak menerimanya daripada orang lain." Ketika kurma itu kusodorkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah kalian." Tetapi beliau sendiri tidak ikut makan. Aku berkata dalam hati, "Inilah tanda yang pertama." Aku pulang ke tempat kerjaku. Kukumpulkan lagi sedikit demi sedikit kurma pemberian majikanku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Quba ke Madinah, kutemui beliau kembali dengan sebungkus kurma. Aku berkata, "Kulihat Anda tidak makan sedekah, maka aku membawa ini untuk Anda sebagai hadiah penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebutir kurma dari tanganku dan memakannya. Sesudah itu beliau menyuruh para sahabat di sekelilingnya untuk makan. Aku berkata dalam hati, ini adalah tanda yang kedua. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi di daerah pekuburan Baqi. Waktu itu beliau bersama para sahabat mengebumikan seseorang sahabat yang meninggal dunia. Beliau duduk beristirahat dengan mengenakan dua helai kain menyelimuti pundaknya. Kuhampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam. Sesudah itu aku berputar mengintari punggungnya sambil memperhatikannya dengan cermat. Tanda nubuat yang dikatakan oleh Uskup Makmuria dahulu bisa kulihat. Bagai mengerti maksudku, beliau membuka kain yang dipakainya sehingga aku dapat melihat tanda jelas nubuat itu. Yakinlah aku kini bahwa beliaulah orang yang kucari-cari selama ini. Kuciumi tanda nubuat itu sambil menangis tersedu-sedu. Aku tak mampu menahan perasaanku. Bahagia sekali rasanya bila menemukan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan bertanya, "Ada kabar apa darimu?" Kuceritakan kisahku sedari awal sampai bisa bertemu dengan beliau. Beliau amat kagum mendengarnya dan menghendaki sahabat-sahabatnya mendengar kisah itu dari mulutku sendiri. Aku pun bercerita kepada mereka. Seperti Rasulullah, mereka juga mengagumi kisah pencarianku dan turut merasakan kebahagiaanku. Para pendengar yang dirahmati Allah, selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Dia orang yang gigih dalam mencari kebenaran dimanapun tempatnya. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi. Saat menemukan kebenaran itu dan beriman dengan sekokoh-kokoh iman. Selamat sejahtera bagi Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Saat dia wafat dan dibangkitkan dan hidup kekal di hari kebangkitan kelak. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Muadz bin Jabal. Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian tidak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan kisah Manawan Sang Teladan, yaitu kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana beliau bukan seorang yang sejak awal berada dalam Islam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menempuh perjalanan panjang, meninggalkan kenyamanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan menghadapi berbagai kesulitan demi mencari kebenaran. Ia kehilangan banyak hal dalam perjalanan itu, namun kemudian menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, iman dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat muslim dimanapun Anda berada, kisah Salman Al-Farisi tentunya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa terkadang kesuksesan bukan ternyata tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa jauh kita bersedia berjalan untuk menemukan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan ini sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kita mencari rezeki, membangun keluarga dan mengejar cita-cita kita di dunia. Tentu sahabat muda dimanapun Anda berada, itu adalah sesuatu yang boleh. Tetapi jangan sampai kemudian kesibukan dunia membuat kita lupa kepada tujuan akhir kita, hakikat kehidupan kita, dan kemana kita akan pergi. Karena sebanyak apapun yang kita miliki di dunia, suatu hari semuanya akan kita tinggalkan. Harta, rumah, jabatan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Maka selagi masih diberikan kesempatan, mari sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita memperbaiki diri kita, bertaubat, menjaga sholat, mencari rezeki yang halal, memperbaiki amal ibadah kita, dengan kita terus belajar, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal para sahabat, mengenal Rasulullah SAW, dan juga mengenal apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kehidupan kita tentunya dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Pada akhirnya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ukuran kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di lanjutan Quran Surah Ali Imran di ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita miliki ternyata di dunia, tetapi lebih jauh daripada itu seorang muslim harus memandang apa yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Dan kisah Salman Al-Farisi tadi mencari kebenaran dalam perjalanan hidupnya. Dan kita pun sedang melakukan perjalanan yang sama, yaitu perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika perjalanan itu berakhir, kita pulang membawa iman, amal soleh, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Quran for Kids, dan tentunya bersama adik-adik kita yang tercinta yang soleh-soleha. Kita akan kembali belajar di pembahasan Quran Surah Al-Falaq. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM.
7: Bismillah.
8: Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang hebat, adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Ya semoga semuanya sehat, ceria, dan tentunya semakin dekat dengan Al-Quran. Kembali bersama-sama di kesempatan siang hari ini kita berjumpa dalam program acara Quran for Kids, di mana kita akan kembali belajar Al-Quran di pembahasan Quran Surah Al-Falaq. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang hari ini sudah belajar atau sudah membaca Al-Quran? Siapa yang suka mendengarkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran? Ya semoga adik-adik, bagi yang belum membaca Al-Quran ya, jangan lupa untuk membaca, sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah adik-adik bahwa setiap ayat yang kita baca itu memiliki pesan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin kalimatnya pendek, tetapi maknanya bisa sangat dalam adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah surah yang mungkin adik-adik sudah sering kita dengarkan ya. Dan mungkin sering kita baca di dalam salat kita, terutama salat-salat sunnah, yaitu surah Al-Falaq. Nah, surah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Jadi ketika kita takut, khawatir, atau menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, adik-adik, kepada siapa kita harus meminta perlindungan? Nah, kira-kira siapa jawabannya, adik-adik? Kalau kita takut, kita khawatir, atau sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, kira-kira kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Jawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita belajar bersama di ayat pertama dari Quran surah Al-Falaq ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu surah, yaitu mortal dari surah Al-Falaq ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena setelah ini, setelah kita mendengarkan surah Al-Falaq, kita akan langsung masuk di pembahasan ayat pertamanya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Kids.
6: Quran for Kids.
7: Bis-

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muadzin, gimana pun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids. Dan kita akan langsung masuk di pembahasan surah Al-Falaq ini di ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala adik-adik berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah adik-adik ya merasakan rasa takut? Mungkin ketika sendirian, atau mungkin takut ketika mendengar suara aneh, atau takut ketika melihat sesuatu yang membuat kita khawatir. Nah, kalau kita takut, adik-adik, kepada siapa seharusnya kita meminta perlindungan? Tentu kita boleh meminta bantuan, ya, kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada siapa saja. Tetapi, kita juga harus ingat, adik-adik, bahwa perlindungan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berkata apa tadi? Berkata di ayat pertama, kul, katakanlah, a'udzu bi rabbi. Aku berlindung kepada Tuhan, bi Rabbil Falaqi, yang menguasai subuh. Artinya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga dan melindungi kita dari sesuatu atau segala sesuatu yang buruk. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini ya? Tadi disebutkan kul a'udzu birabbi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala disebut Rabb yang menguasai waktu subuh? Coba bayangkan ya adik-adik. Malam hari semuanya kan gelap. Kemudian perlahan-lahan cahaya ketika akan atau menuju pagi hari, cahaya mulai muncul. Langit yang tadinya gelap menjadi terang. Matahari mulai terbit, maka itulah subuh. Allah Subhanahu wa taala membuat gelap berubah menjadi terang. Allah Subhanahu wa taala juga membelah biji kecil di dalam tanah sehingga kemudian tumbuh menjadi tanaman. Coba bayangkan adik-adik, ada biji tanaman yang sangat kecil. Nah, kita masukkan ke dalam tanah. Kemudian kita sirami. Kemudian hari berlalu, muncul tunas kecil. Nah, kira-kira siapa yang membuatnya bisa tumbuh? Apakah kita yang menyiram, kemudian lantas dia dapat tumbuh? Betul, tentunya. Sebab kita menyiramnya dia menjadi tumbuh. Tapi adik-adik, yang membuat biji-bijian yang kita tanam itu dapat tumbuh pada dasarnya adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, yaitu pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh makhluk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Dia adalah yang maha kuat, yang mampu melindungi kita. Jadi, adik-adik, ketika kita merasa takut ya, jangan hanya kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi, hal yang pertama harus kita ingat adalah kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan yang di langit maupun di bumi. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia maha perkasa lagi maha kuasa. Jadi, ketika kita merasa takut akan sesuatu hal apapun itu yang membuat kita khawatir, maka berlindunglah, memintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu menjaga kita, dan selalu mendengar apa yang kita katakan, mendengar doa-doa kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan Quran for Kids di siang hari ini, mari bersama-sama kita ulangi surah Al-Falaq di ayat pertama ini. Kalau Kak Agung baca, adik-adik dimanapun berada, ikuti ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulangi. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Masya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ketika kita merasa takut, ingatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa khawatir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari mari kita belajar tentunya mencintai Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita banyak sekali tentang bagaimana menjadi anak-anak yang baik dan dekat kepadanya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tadi satu pelajaran dari pembahasan Quran surah Al-Falaq. Jadi semoga nantinya kalau misalkan adik-adik merasa takut, harus diingat Allah Subhanahu wa taala ada, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha kuasa atas segala sesuatu, maka mintalah perlindungan kepadanya yang menguasai waktu subuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam program Quran for Kids. Bismillahirrahmanirrahim, Ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian setiap hari, setiap siang pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
13: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
12: Oh iya betul.
14: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Kita bisa talabul ilm, kita bisa terus belajar, karena orang yang terus belajar dialah orang yang berilmu yang sebenarnya. Adapun orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ia punya kemudian ia berhenti belajar ilmu, maka ia menjadi orang yang jahil. Semoga kita terus talabul ilm, terus kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yang mana kita akan membahas tentang hudutsus syirki fi tauhidil ilahiyyah. Yaitu terjadinya kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Beliau mengatakan hafizahullah taala matlubun minal muslim ba'dama ya'riful haqqa ay ya'rifa ma yudaduhu minal batil liyajtanibahu, yang diperintahkan, yang matlub, yang diinginkan dari setiap muslim, dari setiap kita semua, setelah kita mengetahui al-haq, setelah kita mengetahui kebenaran, maka yang diperintahkan kita adalah untuk kita mengetahui lawan dari kebenaran, untuk kita mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut dari perkara-perkara yang batil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menghindar dari kebatilan tersebut. Setelah kita mengetahui tauhid, kita juga harus mengetahui kesyirikan, supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan ini dapat merusak tauhid kita. Setelah kita mengetahui as-sunnah, kita juga harus mengetahui

Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Arabtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan. Aku mempelajari keburukan bukan untuk aku mengamalkan keburukan, akan tetapi aku mempelajari keburukan supaya aku bisa menghindar dari keburukan tersebut. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-khair, tentang kebaikan. "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka? Amalan apa yang paling besar pahalanya?" Itu kisaran pertanyaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin beramal, sehingga disebutkan di dalam riwayat-riwayat, yaitu pertanyaan sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang mendekatkan ke surga? Ini adalah kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang bertanya, itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anil khair," tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr," dan aku ketika itu, dulu itu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang hal-hal yang dilarang di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? "Makhafata an aqa'a fihi aw makhafata an yudrikani," karena aku takut menimpa diriku, atau karena aku takut akan terjatuh kepada keburukan tersebut tanpa aku sadari. Kemudian juga berkata Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, "Yushiku an tanquda 'ura al-islam 'urwatan 'urwa." Hampir saja akan rusak, akan hancur kekuatan Islam, 'urwatan 'urwa, sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, terus akan berkurang kekuatan. Kapan hal tersebut? "Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah." Jika ada orang yang tumbuh di dalam Islam, dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Artinya tidak mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menulis sebuah risalah tentang masail jahiliyah, itu perkara-perkara jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla dhalik, sebelum itu juga, qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, yaitu berkata Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Waktu qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu

0: "Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah ini, sebagai negeri yang aman, yang tenteram, yang nyaman." Kemudian apa doa Ibrahim alaihissalam? "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Kenapa berhala-berhala ini? "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini, patung-patung ini menyesatkan banyak manusia. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya selain kita mempelajari al-haq dalam artian perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita mempelajari mana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Sehingga para ulama membahas, menulis banyak hal tentang dosa-dosa, termasuk diantaranya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, itu kitab Al-Kabair. Fahadha, kata Salih Fauzan habibullah, mimma yujibu shiddatal khawf min asy-syirk wa ma'rifatahu liyajtanibahu al-muslim. Maka dengan sebab inilah wajib kita sangat takut dari kesyirikan, juga kita harus mengetahui apa itu kesyirikan, supaya kita atau setiap muslim bisa menghindar dari kesyirikan ini. Fasyirku, maka kesyirikan adalah huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati lighairillah. Arti kesyirikan adalah mengarahkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seperti berdoa, wadzabah, menyembelih, wan nadhar, bernadhar, wal istighatsati bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, yaitu meminta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Minta tolong kepada manusia, kepada makhluk, yang mana yang kita minta ini adalah perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita meminta kesembuhan, tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Kemudian kita minta kesembuhan ini kepada selain Allah, maka kita terjatuh kepada kesyirikan. Wat tauhidu huwa, sedangkan tauhid adalah ifradullah taala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Artinya ibadah yang kita lakukan, kita harus arahkan, ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid ini merupakan wa huwa asilun fi bani Adam. Tauhid ini adalah dasar, asas di dalam anak Adam. Artinya anak Adam ini pada hukum asalnya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku, sedangkan kesyirikan, tari'un alaih, dia adalah perkara yang datang belakangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidatan, bahwasanya dulu manusia adalah umat yang satu. Apa arti umat yang satu? Adalah semua manusia berada di atas tauhid. Semua manusia berada di atas tauhid. Kemudian ketika mereka berselisih, artinya mereka melakukan kesyirikan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang tugasnya adalah mubasysyiri, yaitu membawa kabar gembira. Wa mundzirin, memberikan peringatan dari berbagai kesyirikan, bahaya kesyirikan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq, dan menurunkan bersama para anbiya ini kitab dengan hak. Tujuannya apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menjadi hukum di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun, bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 abad, 10 masa. Kulluhum 'ala al-Islam, semua mereka berada di atas tauhid. Tidak ada kesyirikan antara zaman Nabi Adam, dari awal Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam, itu tidak ada kesyirikan. Inilah yang dimaksud oleh para ulama tentang kana an-nasu ummatan wahida, bahwasanya dulu manusia yaitu umat yang satu, artinya umat yang sama-sama berakidah dengan akidah yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan. Kemudian setelah terjadi kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, sehingga rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadzal qawlu huwa sahihu fil ayah. Pendapat ini adalah pendapat yang benar terkait tentang ayat ini, kana an-nasu ummatan wahida, bahwasanya dulu manusia adalah umat yang satu, maksudnya umat yang semuanya berada di atas Islam, berada di atas tauhid. Wa sahaha hadzal qaul aidan Ibnu Katsir, dan membenarkan juga pendapat ini, yaitu al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa awwalu ma hadatsa asy-syirku fil ardi fi qaumin Nuh. Awal pertama terjadinya kesyirikan pada manusia ini di bumi ini, yaitu pada kaum Nabi Nuh. Kapan awal terjadinya? Hina ghalau fis salihin, ketika mereka gulu pada orang-orang saleh. Kemudian ketika datang Nuh alaihi salam melarang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka untuk menyembah berhala, menyembah patung, apa kata mereka? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan jangan kalian mau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, jangan kalian tinggalkan wad. Wala suwa, jangan juga kalian tinggalkan penyembahan kepada suwa. Wala yaguth, jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada yaguth. Wa ya'uq dan ya'uq, wa nasra dan nasar. Wad, suwa, yaguth, ya'uq dan nasar, ini nama-nama berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Dari mana diambil ini nama-nama patung-patung tersebut? Qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qauminu. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'ub dan Nasar ini adalah nama-nama orang-orang saleh pada masa atau pada kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang saleh ini sudah meninggal, auhas syaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan pada kaumnya. Apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada kaumnya, artinya kepada pengikut-pengikut orang-orang saleh ini, murid-murid orang-orang saleh ini, anin sabu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba, supaya dipajang di tempat majlis-majlis mereka, dipasang patung-patung mereka di tempat-tempat majlis mereka, di mana tempat duduknya wat, di situ dibuatkan patung mirip dengan wat. Kemudian Suwa', kemudian Yaguth, kemudian Ya'ub, kemudian Nasar. Semuanya ada patung-patungnya mirip dengan yang sudah meninggal orang saleh tersebut. Wasammuha bi asma'ihim. Kemudian patung ini, berhala ini, patung ini, namakan mereka dengan nama yang meninggal, dengan nama orang saleh. Fafa'alu, kemudian mereka melakukan. Belum disembah ketika itu, hanya dipajang, kemudian dikasih nama dengan nama orang saleh, mungkin sebagai sebuah kenang-kenangan, sebagai supaya orang kalau melihat dia langsung ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilakukan oleh kaumnya. Falam tu'bad, belum disembah. Karena awalnya tahu orang-orang itu, mereka tahu bahwasanya ini bukan Tuhan. Kita pasang patung mereka itu atas dasar bisikan syaitan. Nah, tujuannya untuk dikenang, bukan untuk disembah. Hatta idha halaka ula'ik. Nah, ketika orang-orang yang memasang ini, yang tujuannya adalah untuk kenang-kenangan, untuk diingat ketika melihat patung tersebut, untuk memberikan semangat beribadah, mereka juga meninggal sekarang. Tidak ada. Wa nusiyal 'ilm. Kemudian ilmu dilupakan. Tujuan pemasangan patung-patung mereka di tempat tersebut sudah dilupakan, enggak ditahu sama orang. Apa tujuannya dipasang? Lupa, jauh orang dari ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Ubidat. Patung-patung tersebut disembah sama orang. Ini menunjukkan pada jemaah yang dirahmati Allah bahwasanya setan itu juga memiliki rencana yang panjang. Bayangkan berapa lamanya dari dipasang patung tersebut sampai generasi yang memasangnya ini meninggal semuanya. Dan orang-orang dulu umurnya, usianya panjang-panjang. Nabi Nuh saja berdoa 950 tahun. Artinya bagaimana setan itu memiliki target, dan dia sabar untuk menyesatkan anak Adam. Tidak ingin langsung supaya anak Adam ini sesat, dia punya langkah, tahapan-tahapan untuk menyesatkan anak Adam. Maka Al-Quran membahasakan bahwasanya setan itu memiliki langkah-langkah, tahapan-tahapan yang banyak. Wala tattabi'u khutuwat, jangan ikuti langkah-langkah. Artinya dia memiliki tahapan yang banyak, langkah-langkah yang banyak. Nah, bisa jadi ketika seorang menaruh patung, menaruh ini kan sekedar apa namanya, supaya jadi kenang-kenangan, supaya ini. Iya, yang memasang sekarang itu sebagai kenang-kenangan, tapi tidak tahu kita generasi yang 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, kemudian setan membisikkan hal yang lain pada generasi-generasi setelahnya, sehingga terjadilah kesyirikan. Maka ketika generasi-generasi ini hilang yang memasang patung-patung tersebut dengan tujuan untuk dikenang, maka hilang generasi ini, dibisikkan lagi oleh setan, inilah yang disembah oleh nenek moyang kalian. terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Qala Ibnul Qayyim, apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata banyak para salaf, tapi tidak satu. Lamma matu, ketika orang-orang saleh ini sudah meninggal, akabu ala kuburihim, orang-orang bersemedi pergi duduk-duduk di kuburan-kuburan mereka. Kemudian langkah berikutnya, thumma sawwaru tamathilahum, kemudian digambar patung-patung mereka, dipahat, digambar seperti orang yang atau menyerupai orang yang meninggal. Thumma qala alaihimul amad, kemudian berlalu waktu begitu panjang. Generasi yang memahat dengan tujuan kenang-kenangan ini sudah hilang. Apa yang terjadi? Fa'abaduhum, kemudian mereka menyembah patung-patung orang saleh tersebut. Wa min hadzal athari alladhi rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas fi ghuluwi qaum Nuh fi as-salihin wa taswirihim iyyahum wal ihtifaz bi suwarihim wa nasabaha 'ala al-majalis. Maka dari athar yang dinukilkan kepada kita oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas tentang gulunya kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh, sebab terjadinya kesyirikan yang pertama adalah guluin, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Orang-orang saleh kita muliakan, kita hormati, ya dengan penghormatan yang wajar, penghormatan yang diperintahkan kita, jangan sampai lewat dari batas yang semestinya itu gulu. Kemudian setelah mereka gulu wa taswirihim iyahum, mereka menggambar gambar orang-orang saleh tersebut. Wal ihtifaz bi suwarihim wa nasabaha 'ala al-majalis. Kemudian mereka menjaga gambar-gambar tersebut, patung-patung mereka, dan memampangkannya di majlis-majlis mereka. Minhu nudriku khuturat at-taswir. Dari sini kita mengetahui bagaimana bahayanya menggambar, mentaswir. Ya, taswir bisa artinya memahat atau menggambar. Wa khuturatu ta'liqi suwari 'alal judran, dan juga kita mengetahui akan bahaya menggantungkan gambar di tembok. Mungkin awalnya kita sekedar tempel yang tujuannya adalah untuk kenang-kenangan, bisa jadi generasi yang akan datang yang tidak tahu tujuan tersebut bisa menyembah hal tersebut. Wa khuturatan nasbi at-tamathil fi al-mayadin wa syawari', begitu juga bahaya memajang-majang patung-patung baik di lapangan-lapangan ataupun di jalan-jalan. Wa anna dhalika ya'ulu bin-nasi ila syirk, lama kelamaan hal tersebut akan memalingkan manusia, menyondongkan manusia kepada kesyirikan. Bihaitsu yatatawwaru ta'dhimu tilka as-suwari wat-tamatsil al-mansubah, di mana pengagungan terhadap patung, terhadap gambar tersebut akan berkembang. Awalnya sekedar kenang-kenangan, terus berkembang, bisa jadi disembah. Fayu'addi dhalika ila ibadatiha kama hadatsa fi qaumin Nuh. Maka bisa jadi akan memalingkan manusia sampai kepada penyembahan terhadap patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Walihada ja'a al-Islamu bitahrimi taswir. Dengan sebab demikian Islam datang mengharamkan menggambar ini, memahat. Wala'ana al-musawwirin, dan dilaknat orang-orang yang menggambar ataupun memahat, artinya menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Wa tawa'adahum bi asyaddil wa'id, dan mereka diancam dengan ancaman yang sangat keras. Banyak sekali dalil-dalil yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. La'anallahu al-musawwirin. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab tersendiri di dalam kitab Tauhid, itu bab majaa fi, bab yang menjelaskan tentang laknat terhadap orang-orang yang menggambar. Bahaya bahwasanya orang yang menggambar itu adalah menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggambar tersebut, memahat atau yang semisalnya, kelak di akhirat patung-patung yang ia buat akan ditiupkan ruh, kemudian akan menjadi pengazab bagi dia di dalam neraka jahanam. Atau nanti kelak di akhirat yang mereka gambar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk meniupkan ruhnya. Dan lain sebagainya dari dalil-dalil akan larangan menggambar atau memahat makhluk-makhluk yang bernyawa. Wa annahum ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah, dan mereka adalah manusia yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat. Syaddan lidhari'ati syirik, sebagai penutup celah jalan kesyirikan. Wabti'adan an mudahati khalqillahi azza wa jal, dan supaya menjauhkan diri dari menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nudriku min hadhihi al-qissah mada hirsi syaitani la'anahu Allahu ala igwa'i bani Adam. Dari kisah ini, yaitu tentang bagaimana awal terjadinya syirikan pada masa Nabi Nuh, dari sini kita mengetahui bagaimana semangatnya syaitan. La'anahullah ala idwa'i bani Adam. Bagaimana semangatnya syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Dia sabar untuk menyesatkan anak Adam, punya tahapan. Wa makrihi bihim, bagaimana tipu daya makar syaitan terhadap anak Adam ini. Wa annahu qad ya'tihim min nahiyati istighlalil awatif, bisa jadi syaitan itu datang dari sisi mengambil kesempatan. Karena apa? Karena atifah, karena perasaan manusia. Jadi orang kalau meninggal orang yang ia cintai, maka ia akan memiliki perasaan yang dalam. Maka dari situ, dari perasaan ini syaitan masuk. Wa da'wat targhib bil khair, dan syaitan masuk dalam bentuk da'wat targhib, memberikan kebaikan, kabar gembira di dalam kebaikan. Fa innahu lamma ra'a fi qaumi nuhin wulu'ahum bis salihin wa mahabbatahum lahum, ketika syaitan melihat bagaimana orang-orang ini sangat cinta terhadap orang-orang saleh, kecondongan mereka terhadap orang-orang saleh. Da'ahum ilal ghului fi hadhihi al-mahabbah, maka syaitan mengajak mereka untuk gulu, yang mana itu berawal dari cinta yang berlebihan. Karena melihat orang-orang kaum-kaum ini sangat cinta kepada orang-orang saleh di antara mereka, dari situ syaitan masuk. Bihaitsu amarahum binasbis suwari at-tadhkariyati lahum, yang mana syaitan memerintahkan mereka untuk memajang gambar-gambar kenangan dari orang-orang saleh tersebut. Wa hadafuhum min dhalika at-tajarruj bihim fi ikhrajihim min al-haqqi ila ad-dhalal. Tujuan dari syaitan tersebut adalah at-tadarruj, bertahap, fi ikhrajihim, untuk mengeluarkan manusia min al-haqqi ila ad-dhalal, dari kebenaran menuju kesesatan. Dan itu berlaku pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jadi syaitan itu memiliki tahapan. Seperti orang terjatuh kepada perbuatan zina, tidak langsung setiap orang melihat perempuan langsung dizinahi, tidak demikian. Tapi syaitan itu memiliki tahapan. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nadratun fabtisamun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u. Jadi syaitan punya tahapan. Nazrah berawal dari pandangan, fabtisam dari senyuman, fasalam dari salam, fakalam kemudian ngobrol, famau'id kemudian janjian, faliqa'u maka terjadilah pertemuan. Jadi dia punya tahapan-tahapan. Begitu juga di dalam kesyirikan, syaitan memiliki tahapan-tahapan. Pada awal pemasangannya itu bukan untuk diibadahi sebagai sebuah kenang-kenangan, tapi lama generasi-generasi terus berganti, terus habis-habis, sehingga generasi yang terakhir ini tidak tahu tujuan pemasangan patung tersebut, kemudian dibisikkan oleh syaitan, maka terjadilah penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga walam yuqsir nazaruhu alal hadirin, yang mana keinginan syaitan tidak hanya terbatas pada orang yang hadir, pada orang yang ada di masa itu, tapi tujuan syaitan untuk menyesatkan juga adalah bal imtadda ila ajyalihimul lahiqah, akan terus berlanjut pada generasi-generasi yang akan datang. Alladhi qalla fihi al-ilm, yang mana generasi-generasi yang datang semakin sedikit ilmu tersebut, semakin tidak tahu dia apa tujuan pemajangan patung-patung tersebut. Wa fasyafihimul jahal, sedangkan yang tersebar adalah kebodohan. Fazayyana lahum ibadatu hadhihi suwar, maka syaitan menghiasi untuk mereka ibadah terhadap patung-patung tersebut. Wa auqa'ahum fi syirkil akbar, dan menjatuhkan manusia ke dalam syirik besar. Wa kabaru nabiyahum, sehingga apa yang terjadi pada kaum-kaum yang tersebar pada mereka kejahilan, mereka kabaru nabiyahum, mereka justru melawan nabi mereka, menentang nabi mereka, sombong terhadap nabi mereka. Ketika Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, sehingga mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, jangan kalian mau tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasr, jangan ditinggalkan ini. Wa suwa' yaghuts ya'uq dan nasr, artinya ketika nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka tentang. Ini adalah kehebatan, bisa kita bilang kehebatan dari syaitan, tahapan-tahapan syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Salah masih dalam pembahasan yang sama, itu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Salah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita belajar pada jemaah yang dirahmati Allah, terus kita talabul ilm, terutama tentang perkara-perkara akidah ini, permasalahan-permasalahan akidah terus kita belajar.
1: dan kita juga terus berusaha mengetahui mana perkara-perkara yang termasuk bagian dari kesyirikan untuk kita tinggalkan dengan tujuan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Ayo.
6: Hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard. Dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
11: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian.

dengan seorang perempuan yang bukan mahram, ya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Jabar 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ

mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku."

SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jemaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum khamr mungkin.

0: Tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir tuh, salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat. Suruh istrimu, anakmu salat dan sabar ketika engkau menyuruh mereka salat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam. Yang kedua, tiangnya agama. Diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat. Dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri. Kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini? Melihat kemungkaran ini terjadi, Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, ini tubtul an, sekarang aku taubat. Nggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak, karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia enggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, dua pekan, sebulan, tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai? Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir, dalam mazhab Hambali, ketika mati, gak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat. Masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Haibati fillah, Allah mengatakan, hafidhu ala sholawat wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, khususnya sholat yang pertengahan, sholat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk. tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
4: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan. Tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang. Sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
7: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
8: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
9: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
8: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Radio Mu'adh bin Jabal.
18: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
19: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
20: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
19: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
20: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
13: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari.
14: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
21: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Adhkarul Masa. A'ud.

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعلمون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga juga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
0: FM Radio Mu'ad Bin Jabal.
4: Disempurnakan bahasan beliau di materi ke-6 sebelum materi ke-7 tentunya adalah tata cara pelaksanaan sholat. Ini mungkin sudah umum muslimin tahu tentang tata cara sholat, tapi subhanallah, karena kita kajian kitab, kita harus membedah dan membacakan apa yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Dan juga sekaligus kalau memang ada di antara anda mungkin yang tata cara sholatnya selama ini hanya menciplak dari seseorang atau otodidak saja, mungkin ada hal-hal yang perlu anda sempurnakan. Mudah-mudahan itu insya Allah juga bisa menjadi faedah tersendiri. Materi ke-6 tentang tata cara pelaksanaan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat adalah sebagai berikut, kata beliau. Jika waktu sholat tiba, hendaklah seorang muslim berdiri dalam keadaan suci. Harus wudhu, bersih juga tubuhnya dan tempat sholatnya, ya, dari najis. Menutup aurat. Diperhatikan baik-baik pakaiannya, karena ini sering kali saya lihat terjadi di masjid, ya, mungkin karena baju kaosnya terlalu pendek. Saya yang saya perhatikan adalah laki-laki, ya. Nah, memang di saf kami biasa laki-laki begitu. Ada kemarin pun waktu saya sholat berjamaah di masjid dekat rumah, subhanallah, ada orang begitu, baju kaosnya terlalu pendek, kemudian celananya pun dipakai jauh di bawah pusarnya, sehingga dia kalau sujud kelihatan, ya, aurat dia, karena masih di atas pusarnya, gitu kan? Sudah di bawah pusarnya. Bagian punggung belakang yang bagian bawah dekat tulang ekor itu harus diperhatikan baik-baik, karena ini sering tersingkap, ya. Saya kemarin tanyakan kepada Syekh Ziyad Hafizahullah, guru kami di Jordan, kalau bagaimana hukumnya kalau orang tidak tahu tersingkap aurat, tapi dia tidak tahu, bukan disengaja. Dia mengatakan, maksudnya ulama mengatakan sholatnya tidak batal karena dia tidak sengaja, ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Ubudullah mastata'tum sembala," Tuhan kalian semampu kalian. Tapi kalau anda sengaja, termasuk sengaja di sini adalah sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang memang pendek ataupun bisa menyikap aurat, maka ini bisa batal sholatnya. Lalu itu beliau mengatakan, jika waktu sholat tiba, hendaklah seorang muslim berdiri dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Lalu iqamah. Menghadap kiblat juga perlu kita garis bawahi. Kata ulama, kalau kita berada di lokasi sekitar Ka'bah, terutama di piringan Ka'bahnya, ya, kita bisa lihat Ka'bah, maka enggak boleh meleset, arahnya harus pas ke Ka'bah. Makanya kita lihat sejadah yang diatur di piringan tempat tawaf itu pasti mengikuti lingkaran tepat supaya orang sujud menghadap Ka'bah. Tetapi kalau anda jauh di luar Ka'bah, ya, baik di pelataran mungkin atau mungkin sudah di negeri kita kayak kita di Indonesia, maka itu menghadap Masjidil Haram. walaupun tidak pas sasaran di Ka'bah tapi menghadap Masjidil Haram. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Walli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya kalau jaraknya jauh, karena mungkin orang tidak semua bisa tepat sasaran. Tapi alhamdulillah di zaman kita sekarang ada kompas dan macam sudah lebih canggih, mungkin bisa tepat sasaran. Bifadlillah Azza wa Jal. Kemudian iqamah, ya, sudah kita tahu sama-sama lafaz iqamah. Ya, kemudian jika iqamah selesai, hendaklah ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya sambil berniat melakukan sholat dan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, sebagai pembuka sholat. Ya, jadi melapatkan jari-jari, kemudian menghadapkan ke hadapan kiblat dan ujung jari sejajar dengan pundak. Ini sudah sering kami angkat. Cuplikan tata cara sholat, Anda bisa kembali ke YouTube. Insya Allah di playlist ada semua itu. Jadi sekarang saya tidak praktekkan lagi, ya. Kemudian meletakkan kedua tangannya pada dada. Ya, dada itu bukan terlalu tinggi juga, tapi bukan juga di bawah. Jadi ulu hati atau kurang lebih, ya, di atas sedikit. Kemudian meletakkan kedua tangan pada dadanya dan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Jadi tangan kanan yang terlihat, tangan kiri yang di bagian dalam. Kemudian membaca doa iftitah. Ini sendiri ada beragam macam doa iftitah, ya, yang disebutkan dalam hadis. Ya. Mungkin beliau akan singgung insya Allah itu. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara pelan. Kemudian membaca Al-Fatihah hingga ketika bacaan sampai lafaz waladhdallin, hendaklah ia mengucapkan amin. Kemudian membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran yang dianggap mudah baginya. Kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya serta melakukan rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sini ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Tentu iftitah sudah kita sebutkan, dia bagian daripada sunnah, ya, bukan kewajiban. Kemudian juga di rakaat pertama dianjurkan sebelum membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama Al-Fatihah, maka dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitan.

Bukan amin, laki-laki juga perempuan sama. Kemudian membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran. Ini kata ulama, minimal satu ayat. Itu minimal sekali. Ya. Tapi tentu seseorang berusaha untuk memilih satu surah dari surah-surah yang pendek insya Allah yang dia bisa baca. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya kembali, lalu ruku. Ya, seperti takbiratul ihram, lalu dia ruku. Dan ruku ini perlu diperhatikan, Nabi SAW kalau ruku, bahu beliau sejajar. Dan kalau diletakkan bejana air di atasnya maka tidak tumpah. Nah, saya sarankan teman-teman praktikin dengan ada cermin di rumah misalnya, Anda coba praktikin ruku selain dalam keadaan sholat supaya Anda bisa tahu lurus atau tidak. Ya. Nah ini banyak orang yang melanggar di sini, mereka tidak memperhatikan masalah terlalu turun atau terlalu naik. Ya. Juga tidak boleh tergesa-gesa sebagaimana sudah kita jelaskan di salah satu kewajiban sholat atau tumakninah, ya, poin tumakninah. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada lutut, ya, pada saat dia ruku, seraya meratakan tulang punggungnya dengan tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya, tidak terlalu turun, tidak juga naik ke atas kepalanya pada saat ruku. Tetapi meratakannya sejajar dengan tulang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya seraya meratakan tulang punggungnya dengan tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya, tetapi meratakan sejajar dengan tulang punggungnya. Dan pada saat ruku hendaklah ia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Nah, ini nanti saya akan buatkan catatan insyaallah pada penerbit karena di sini ditulis Subhana Rabbiyal A'la, ya. Bagi yang pegang bukunya Anda perhatikan kalau memang sama dengan cetakan ini, ya, yang saya pegang sekarang. Ini di sini ditulis pada saat ruku baca Subhana Rabbiyal A'la. Tentu ini kita sudah tahu keliru, ya. Harusnya Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sebanyak 3 kali atau lebih. Kemudian bangkit dari ruku sambil membaca, sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu sambil membaca Sami Allahu liman hamida. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Dan ini sudah kita bahas, ya, di rukun-rukun sholat kemarin atau kewajiban sholat. Kalau dia sholat sendiri, dia baca Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau dia sholat berjamaah, imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka para makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak usah lagi mengulangi Sami Allah liman hamidah. Kemudian ini i'tidal, ya, bangun dari ruku tadi sambil membaca setelah Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Dan di sini juga ada poin yang sensitif dijelaskan oleh sebagian ulama tentang masalah kapan lebih tepat kita membaca, ya, instruksi untuk pindah dari satu gerakan ke gerakan sholat yang lain. Misalnya kita mau takbir Allahu Akbar, kapan kita baca? Sebelum angkat tangankah, sementara angkat tangankah, atau setelah tangan sempurna baru kita bilang Allahu Akbar? Ya. Ini ulama khilaf diantara mereka tentang masalah itu. Tapi saya pribadi lebih cenderung melakukan gerakan dulu pada pendapat, ya, yang mengatakan lakukan gerakan dulu baru ucapan. Jadi misalnya kita mau takbir, kita takbir dulu gerakannya, setelah letakkan di dada baru kita mengatakan Allahu Akbar. Ini terutama kalau jadi imam lebih tepat supaya makmum tidak melanggar gerakan imam. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang lebih kuat selain itu adalah membaca dulu Allahu Akbar baru gerakan. Kalau sementara gerakan berlangsung, ini justru lebih cenderung ulama, atau kecil sekali pendapat ulama tentang masalah itu, karena biasanya orang terpaksa memanjangkan lafaz-lafaz seperti bangun dari sujud ke rakaat pertama Allahu Akbar, akhirnya jadi panjang ucapan takbir yang sebenarnya tidak ada, tidak harus sepanjang itu, ya, karena dia memaksa membaca instruksi-instruksi tanda kutip di sini di antara gerakan dengan gerakan sholat pada saat dia bergerak. Maka pilihan yang paling tepat adalah Anda baca Allahu Akbar baru Anda lakukan gerakan, atau Anda gerakan dulu baru baca. Dan Allahu a'lam, sebagaimana saya bilang tadi, kalau saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat gerakan dulu baru bacaan. Dan Anda bisa rasakan nanti pada saat diperhatikan bagaimana perbedaan kehusyuannya. Saya pribadi merasa lebih khusyuk dengan itu. Misal gerakan dulu, letakkan di dada, baru kita mengatakan Allahu Akbar. Begitu juga pada saat ruku. Kita gerakan dulu, setelah ruku tenang, Allahu Akbar. Begitu juga i'tidal, kita gerakan dulu,
kemudian bilang sami Allah.

0: Allahu liman hamidah. Terutama jadi imam ya, maka dipastikan makmum tidak akan melanggar gerakan imam. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang mendahului imamnya, lebih dulu bangun dari ruku, sujud, maka Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Jadi ancaman sangat tegas dalam masalah itu. Begitu semuanya, duduk di antara dua sujud, gerakan dulu duduk, baru bilang Allahu Akbar. Sujud lagi, gerakan dulu, kemudian baru bilang Allahu Akbar. Itu juga pada saat kita bangun ke rakaat kedua. Gerakan dulu setelah berdiri semua sempurna, baru kita bilang Allahu Akbar. Nah, maka itu lebih tepat dan itu insya Allah lebih membawa kepada kehusyuan. Kemudian kata beliau, sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ketika sujud, hendaklah ia bersujud dengan 7 anggota tubuhnya. Yaitu muka, diri, dahi, sama hidung. Dua-duanya ya. Ini dihitung jadi satu. Kedua telapak tangan, kedua lutut, serta kedua telapak kaki. Jadi satu dahi sama hidung, dua telapak tangan, berarti sudah satu, dua, tiga, dua lutut, empat, lima, dua telapak kaki, enam, tujuh. Jadi harus diperhatikan teman-teman, dianjurkan semuanya disujudkan ya, letakkan dengan tanah. Jari-jari kita pun rapat, diletakkan di tanah. Dan standarisasi sejajar dengan pundak pada saat takbiratul ihram, pada saat mau ruku, pada saat bangun dari ruku, i'tidal, pada saat lagi sujud, semuanya sama. Ujung jari sejajar dengan pundak. Kemudian, kata beliau, saya kembali ke tujuh anggota tubuh, menempelkan dahi, ya, serta hidungnya di atas tanah, tempat sujud, sambil membaca Subhan Rabbiyal A'la. Kemudian juga sudah dipastikan, pada saat sujud, ya, siku tidak tersentuh dengan tanah, kemudian juga, tidak menekankan ke perut ya, atau ke tidak menekankan ke paha gitu kan. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana anjing yang sedang duduk. Itu juga dengan telapak kaki usahakan ditutup bukan dibuka. Kemudian juga jari-jarinya ditekuk supaya seperti sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau baca sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku Maha Tinggi sebanyak 3 kali atau lebih. Jadi kita sudah sebutkan kalau 1 kali masuk dalam kewajiban sholat, bagian daripada ruku dan sujud. Sunnahnya 3 kali atau lebih. Dan jika berdoa mohon kebaikan saat sujud, maka hal itu dipandang lebih baik. Setelah itu bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah tinggal masalah di sini dikatakan dan berdoa kebaikan dalam sujud. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah doa dalam sujud. Ya. Ada yang mengatakan dalam sujud itu hanya boleh doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ada dua-dua sujud gitu kan. Ada juga yang mengatakan boleh berdoa yang lain tapi harus dengan lafaz bahasa Arab. Nah, itu kan dasar dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu ya. Malah Imam Syafi'i rahimahullah lebih tegas masalah itu. Harus dengan bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab, bahasa Indonesia misalnya enggak boleh. Dalam mazhab Hanafi yang dan yang lain itu masih ada yang membolehkan menggunakan lafaz bahasa lain gitu kan. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah itu tentunya. Jadi kalau kita simpulkan lebih baik seseorang belajar bahasa Arab lalu kemudian dia sampaikan hajatnya. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab anjurannya adalah dia berdoa di waktu-waktu mustajab yang lain seperti misalnya antara azan dan iqamah di sepertiga malam saat hujan turun dan seterusnya ya. Kata beliau setelah itu bangkit dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar lalu duduk iftirash. Sudah kita jelaskan iftirash duduk di atas punggung atau telapak kaki kiri dan telapak kaki kanannya berdiri dengan meletakkan bokongnya di atas telapak kaki kiri seraya atau serta menegakkan kaki kanannya sambil membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku sayangilah aku berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Juga ini lafaz antara duduk di antara dua sujud cukup banyak dua-duanya ya. Anda bisa pilih yang mana saja ini salah satunya. Kemudian sujud sebagaimana dilakukan sebelumnya sujud yang kedua kemudian berdiri untuk menunaikan rakaat kedua dan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukannya pada rakaat pertama kemudian tasyahud. Ya. Jika jumlah rakaat sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh maka membaca tasyahud serta salawat atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kemudian salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa juga lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga Assalamualaikum saja karena lafaz-lafaz ini ada dalam hadis. Dan menoleh ke sebelah kanan dan salam kembali sambil menoleh ke sebelah kiri. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW kalau salam, maka putih pipi beliau terlihat oleh makmum di belakang. Jadi betul-betul menghadap ke arah sisi ya sana sehingga terlihat makmum di belakang dan juga ke sisi yang lainnya. Sedangkan jika jumlah rakaat sholatnya tersebut bukan sholat yang jumlahnya 2 rakaat, hendaklah setelah membaca tasyahud ia berdiri kembali sambil mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Maksudnya setelah tahiyat pertama dia berdiri lagi Allahu Akbar, kemudian dia mengangkat lagi tangan seperti takbiratul ihram pertama ya. Lalu menyempurnakan sholatnya dengan mengerjakan hal seperti yang dilakukan pada rakaat sebelumnya. Hanya saja dalam hal bacaan cukup hanya membaca Al-Fatihah saja setelah selesai. Al-Fatihah saja ya. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak baca lagi surah, cuma Al-Fatihah. Setelah selesai hendaklah ia duduk tawarruk. Nah, kalau sudah lebih dari 2 rakaat, duduknya tawarruk, yaitu mendudukkan bokong di tanah. Ya, kita tasyahud akhir ya. Dengan meletakkan bokong di atas tanah atau tempat duduk, dengan menegakkan kaki kanan disertai ya, menempelkan bagian dalam dari jari-jari kaki kanannya ke tanah atau tempat sholat, seperti tasyahud akhir ya, seperti itu kurang lebih. Selain membaca tasyahud dan salawat atas Rasulullah SAW, lalu kemudian diikuti dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari azab neraka jahannam, azab ya, kubur, fitnah hidup dan fitnah mati serta fitnah dajjal. Ini tentu ada sekitar 23 macam doa setelah tasyahud sebelum salam. Ini sudah saya bedah semua di kajian kita di YouTube, judulnya bedah buku kumpulan doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Macam-macam lafadznya Anda bisa tahu, di sini tidak disebutkan oleh beliau maka kita tidak membaca itu ya. Setelah selesai dia membaca doa-doa yang dia harapkan dia terima insya Allah hasilnya, lalu kemudian mengucapkan salam dengan suara keras dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi ya, atau wabarakatuh juga boleh, sambil menoleh ke sebelah kanan dan mengucapkan salam untuk kedua kalinya sambil menoleh ke sebelah kiri meskipun tidak ada siapa-siapa. Itu kurang lebih bahasan materi yang ke-6-nya ya.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras?
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
5: Salam Sapa Anak Soleh.
6: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore ini ya, kita kembali dipertemukan dengan suasana yang bahagia tentunya. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini ya kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama kita mendengarkan salah satu program kita yang tentunya menghadirkan keceriaan, keseruan, dan bagaimana kita akan memperhatikan dan juga mendengarkan ya pengetahuan dari kedua adik-adik kita di kesempatan ini. Karena di kesempatan ini sahabat teman, seperti biasa ya di hari Senin dan juga Selasa kita akan kembali untuk mendengarkan program acara spesial kita Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan seperti biasa Ibu Taliman, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini ya kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang soleh. Untuk itu langsung saja kita sapa mereka terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, Masya Allah, gimana nih kabarnya?
7: Baik.
6: Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan Games kita di kesempatan ini kita perkenalan dulu nih. Nah, nama kakak itu Raden ya, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk di sebelah kiri saya ya, ada siapa namanya? Iya.
7: Irwan.
6: Oke, Irwan. Irwan dari kelas berapa, Irwan?
7: Kelas 5A.
6: Dari kelas 5A. Oke. Nah, untuk di depan saya siapa namanya?
8: Ayub.
6: Ayub. Ayub dari kelas berapa, Ayub?
8: 5B.
6: Oke, Ayub dari kelas 5D. Nah, karena ini penasaran nih, sebelum kita masuk ke games inti kita ya, Karin mau tanya, sebenarnya kalau misalkan pulang sekolah seperti saat ini tuh biasanya di rumah kalian itu kegiatannya apa aja sih? Nah, dimulai dari Ayub dulu nih.
8: Biasanya saya langsung merujak.
6: Okay.
8: Terus lanjut membantu umi saya buat berjualan.
6: Okay. Jualan apa tuh kalau boleh tahu?
8: Spaghetti.
6: Masya Allah, enak tuh, boleh dong bagi-bagi. Oke, Ayub dia kebiasaannya sepulang sekolah tadi murojaah ya kan, lalu kemudian iya, bantu uminya, Masya Allah. Nah, untuk Irwan sendiri kegiatannya apa aja tuh kalau boleh tahu?
7: Mandi.
6: Mm-mm.
7: Habis itu ikut orang tua antar beras.
6: Oke, Masya Allah. Nah, kalau Karin juga penasaran sih sebenarnya cita-citanya Irwan itu nanti mau jadi apa sih sebenarnya?
7: Tentara.
6: Oh, tentara. Yang mendasari Irwan mau jadi tentara itu kenapa? Apakah dari orang tua atau memang keinginan sendiri?
7: Keinginan sendiri.
6: Keinginan sendiri, Masya Allah. Nah, untuk Ayub sendiri cita-citanya?
8: Pemain bola.
6: Pemain bola. Kenapa tuh bisa?
8: Karena hobi saya main bola.
6: Masya Allah, oke deh. Nah, Hikota 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita ya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan tentunya dari apa yang kedua adik kita cita-citakan, kita doakan ya, semoga semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin
6: ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Ikhwatul Iman, setelah kita perkenalan di sesi pertama ini, kita akan mendengarkan ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik-adik kita. Dan untuk kesempatan pertama, Raden akan persilakan dulu nih kepada adik Ayub untuk menyampaikan materinya. Nah, Ayub, ada materi apa nih Ayub?
8: Otak dan cara kita berpikir.
6: Otak dan cara kita berpikir. Oke deh, untuk itu ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Ayub. Dan kepada Ayub, kami persilahkan.
8: Assalamualaikum, sahabat Muats. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk belajar mengenal sesuatu yang luar biasa yang Allah ciptakan dalam diri kita. Sahabat Muats, pernahkah bertanya, bagaimana kita bisa mengingat nama teman? Bagaimana kita bisa belajar membaca dan berhitung? Bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu yang atau menemukan ide baru? Semua itu terjadi karena ada satu bagian tubuh yang sangat penting, yaitu otak. Otak adalah pusat pengendali tubuh manusia. Otak membantu kita berpikir, belajar, mengingat, merasakan sesuatu, dan mengambil keputusan. Ketika kita membaca buku, menghafal pelajaran, atau menyelesaikan masalah, otak kita sedang bekerja. Otak juga membantu tubuh melakukan banyak hal tanpa kita sadari, seperti mengatur nafas, menjaga keseimbangan, dan mengendalikan gerakan tubuh. Tahukah sahabat Muats, otak manusia memiliki miliaran sel kecil yang saling berhubungan. Sel-sel inilah yang membantu kita menerima informasi, menyimpan ingatan, dan memahami berbagai hal di sekitar kita. Karena otak sangat penting, kita harus menjaganya dengan baik. Caranya, dengan rajin belajar, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang baik. Sahabat Muats, kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan menciptakan sesuatu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Mari kita gunakan pikiran yang Allah berikan untuk mencari ilmu, melakukan kebaikan, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya materi yang telah dibagikan kepada kita oleh adik Ayub mengenai otak dan cara kita berpikir ya sahabat teman. Dan tentu dari materi yang telah dibagikan Ayub tadi, kita bisa mengetahui ya bahwa otak kita sebagai manusia itu memiliki miliaran sel kecil yang memang saling berhubungan. Dan tentunya karena otak ini sangat penting ya sobat mat, maka kita harus menjaganya dengan baik dengan cara bagaimana kita rajin belajar ya kan. Habis itu tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan juga menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang baik. Masya Allah. Nah setelah kita mendengarkan materi pengetahuan yang dibagikan oleh Ayub tadi, selanjutnya kita akan beralih nih ke Irwan. Nah Irwan, ada materi apa nih Irwan?
7: Emosi dan perasaan manusia.
6: Emosi dan perasaan manusia. Oke, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibagikan oleh Irwan. Dan kepada Irwan, kami persilahkan.
7: Assalamualaikum sahabat Muas. Alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk belajar mengenal sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita merasakan berbagai macam perasaan. Ada saatnya kita merasa senang ketika mendapatkan kabar baik. Ada saatnya kita merasa sedih ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada juga rasa takut, marah, kecewa, atau khawatir. Semua perasaan itu disebut dengan emosi. Emosi adalah cara tubuh dan pikiran kita memberikan respons terhadap sesuatu yang terjadi. Ketika kita bahagia, biasanya kita ingin tersenyum dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Ketika kita sedih, kita mungkin membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan mendapatkan dukungan. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perasaan agar kita dapat memahami diri sendiri dan orang lain. Namun sahabat Muas, kita perlu belajar mengendalikan emosi. Saat merasa marah, kita bisa mencoba menenangkan diri, berbicara dengan baik, dan tidak menyakiti orang lain. Saat merasa sedih, kita dapat bercerita kepada orang yang dipercaya dan mengingat bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Tahukah kamu, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain disebut empati. Dengan empati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dan belajar untuk lebih peduli. Seperti membantu teman yang sedang kesulitan atau menghibur orang yang sedang bersedih. Sahabat Muas, memiliki perasaan adalah salah satu tanda bahwa Allah menciptakan manusia dengan sangat istimewa. Mari kita belajar mengenali emosi kita, mengendalikan perasaan dengan baik, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lembut serta peduli kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan yang dibagikan kepada kita semua oleh adik Irwan ya, dan mengenai emosi dan juga perasaan manusia. Dan tentunya kesimpulan dari materi yang telah dibagikan Irwan tadi ya sahabat mat, kita bisa mengetahui bahwa memiliki perasaan itu adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat istimewa. Untuk itu kita selalu dituntut ya sahabat mat untuk selalu belajar mengenali emosi kita, lalu kemudian mengendalikan perasaan kita dengan baik, dan bagaimana selalu berusaha menjadi pribadi yang lembut serta peduli kepada orang lain. Masya Allah. Dan selanjutnya ya Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, baik juga Ayub dan juga Irwan, setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan materi yang telah kalian bagikan ya, selanjutnya kita akan beralih ke sesi yang paling menyebarkan di program Salam Sapa Anak Soleh, yaitu sesi Sambung Ayat berikut ini.
9: Sambung Ayat Al-Quran.
6: Oke, baiklah, baik juga adik Ayub dan juga Irwan ya. Sekarang kita telah berada nih di sesi sambung ayat. Jadi nanti sebentar Kak Radin akan berikan kepada kalian itu soal. Dan setelah soal berupa ayat ini dibacakan, kalian akan langsung otomatis menjawabnya ketika soal itu telah selesai disebutkan. Dan otomatis juga kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin. Gimana Ayub dan juga Irwan, sudah siap ya?
8: Siap.
6: Oke,
8: siap.
6: Untuk kesempatan pertama ini akan kita persilakan kepada Ayub terlebih dahulu. Ayub sudah siap ya?
8: Siap.
6: Oke. Untuk itu kepada Ayub, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله.
1: Oke, silakan.
2: Zalikum yu'ad bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yukaffiru 'ankum sayyi'ati.
1: Wa may yattaqillaha
2: yaj'al lahu min amrihi
1: yaj'al lahu
2: makhraja.
1: Oke, lanjut.
2: Wa yarzuquhu min hay sulaya ya tasib. Wa may yatawakkal ala Allahi fa huwa asbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Oke, yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ayub.

0: مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Oke, jadi Ayu betul ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin, Masya Allah. Dan selanjutnya kepada Irwan. Irwan sudah siap ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, kita dengarkan apakah Irwan bisa menjawab soal ini dengan betul. Untuk itu kepada Irwan, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Okay.
1: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
0: Oke, cukup. Yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Irwan.
2: Ya.

0: Oke, Masya Allah, betul juga ya jawaban dari Irwan dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, selanjutnya kepada Ayub, sudah siap lagi ya? Oke, silakan Ayub dengarkan baik-baik soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza

0: بينة.
1: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
2: Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya Ayub. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ayub.
0: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ.
2: Oke, Masya Allah, betul ya jawabannya Ayub dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal terakhir untuk Irwan. Irwan sudah siap lagi ya?
3: Iya.
2: Oke, kalau begitu kita dengarkan. Silakan Irwan dengarkan baik-baik dan semoga bisa menjawab dengan betul.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi betul ya jawabannya Irwan dan merupakan tambahan 10 poin, Masya Allah. Dan yang kuatiman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan ini dalam sesi sambung ayat. Dan untuk poin pertama, di sesi pertama ini kita telah mendapatkan poin yang sama kuat ya sahabat-sahabat, dimana Ayub 20 poin dan Irwan 20 poin, Masya Allah. Namun sahabat-sahabat, keseruan kita belum berakhir sampai di sini dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar aman di rumah ya, tanpa harus keluar rumah. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah, Masya Allah. Dan bagi sahabat muat yang penasaran ya, bisa langsung follow saja Instagram di @lain.kendari. Dan yang kota 5 dimanapun Anda berada, insya Allah setelah pesan-pesan yang berikut ini kita akan kembali melanjutkan keseruan kita dengan beberapa program atau sesi-sesi yang tidak kalah serunya. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
1: Info dunia Islam.
7: Info dunia Islam.
1: Info dunia Islam.
7: Info dunia Islam.
8: Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
0: Ya, Ifat Aliman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti yang telah Raden bicarakan di awal tadi ya sahabat-sahabat, bahwa di kesempatan ini kita akan kembali nih untuk bagaimana menguji pengetahuan dari kedua adik kita yang saat ini itu ada adik Ayub dan juga Irwan tentunya. Nah, di kesempatan ini ya, kalian itu akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Jadi baik Irwan dan juga Ayub ya, silakan dengarkan baik-baik soalnya, karena nanti di akhir Kak Raden akan berikan semua soal yang sumbernya dari materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Dan kalau misalkan nih Kak Raden memberikan soal pertama dan kalian tahu jawabannya, langsung ya angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan. Misalnya apa jawaban dari ini, langsung jawab Ayub atau Irwan ya, harus kompak tangan dan suaranya. Karena kalau misalkan cuma angkat tangan atau cuma sebut nama saja, Kak Raden tidak bisa persilakan. Dan kalau misalkan kalian menjawab dengan betul, kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin lagi. Oke, gimana Ayub dan juga Irwan, sudah siap ya?
9: Siap.
0: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan oleh kakak Muslim berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
5: Hoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hoi, alhamdulillah kembali lagi nih bersama kaum Muslim di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Hoi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kembali lagi nih dengan Kak Muslim di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Kali ini Kak Muslim akan berbagi ilmu pengetahuan atau ensiklopedi mengenai hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hoi, maka dari itu, Kak Muslim akan membahas ilmu yang sangat bermanfaat dengan tema manfaat gotong royong. Hoi, adik-adik, jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang sepele, mudah dan sederhana. Hoi, namun di balik kesederhanaannya, adik-adik, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat. Hoi, nilai positif dalam gotong royong adalah sebagai berikut. Disimak ya. Hoi, yang pertama, kebersamaan. Hoi, gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Hoi, dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang dimanfaatkan bersama. Hoi, yang kedua adik-adik, persatuan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Hoi, dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Hoi, yang ketiga adik-adik, yaitu rela berkorban. Hoi, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Dan masyarakat, adik-adik, rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dan yang berikutnya, yaitu atau yang keempat, tolong-menolong. Gotong royong adik-adik, membuat manusia saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, sosialisasi. Di era modern ini adik-adik, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia menjadi sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga dalam keberlangsungannya. Masya Allah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manfaat dari gotong royong. Semoga kita dapat amalkan ya adik-adik, karena dengan bekerja gotong royong, kita dapat menggapai manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Adik-adik, demikianlah bersama Kak Muslim di hari yang berbahagia ini di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Baiklah, ikhwan taliman dimanapun Anda berada, baik juga adik Ayub dan juga Irwan ya, tadi kalian telah mendengarkan ya dengan baik materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis anak soleh.
1: Kuis anak soleh.
0: Oke, karena jadi tadi Ayub dan juga Irwan ya sudah mendengarkan materi Kaum Muslim dengan baik, dan harapannya Kak Raden tuh kalian bisa menjawab nih dengan betul dari soal-soal yang Kak Raden berikan. Gimana? Ayub dengan Irwan sudah siap ya?
3: Siap.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik ya soal pertama. Apa judul materi Kaum Muslim?
3: Irwan.
0: Oke, Irwan, apa jawabannya?
3: Gotong royong.
0: Oke, yakin ya?
3: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Irwan?
5: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambahan 10 poin lagi untuk Irwan. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apa yang dimaksud dengan gotong royong? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Oke, jawabannya adalah kerjasama. Oke, atau melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Oke, karena ini nomor 2 ya, jadi hangus soalnya. Dan kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Jadi Irwan dan Ayub silakan fokus ya, agar bisa menjawab. Oke, soal nomor 3. Apakah nilai yang positif yang dapat diambil dari gotong royong? Apa nilai positif yang dapat diambil dari gotong royong? Ayo jawab saja.
3: Irwan.
0: Oke, Irwan, apa jawabannya?
3: Tolong menolong.
0: Tolong menolong. Ada lagi?
3: Itu saja.
0: Itu saja. Oke, kita tanya dulu nih ke Muslim, apakah betul jawaban dari Irwan atau agak keliru?
5: Salah.
0: Agak keliru ya. Oke, Ayu mau coba jawab enggak? Enggak. Oke deh, jadi jawaban tadi Irwan gotong royong ya? Ya kan? Oke, jadi jawaban yang sebenarnya itu kebersamaan. Mungkin agak sedikit beda-beda tipis, tapi kan jawabannya kita ambil dari materi Kaum Muslim. Oke. Oke, kita beralih ke soal berikutnya nih. Silakan dengarkan baik-baik ya. Apakah nilai yang positif yang dapat diambil dari gotong royong? Oke. Atau karena ini ubah deh pertanyaannya karena mungkin agak sulit ya. Apakah nilai positif yang dapat diambil dari gotong royong salah satunya adalah rela berkorban? Sebutkan dua saja nih, apa yang harus dikorbankan?
3: Irwan.
0: Oke, Irwan, apa jawabannya?
3: Tenaga.
0: Oke.
3: Dan uang.
0: Tenaga dan uang, yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Irwan?
5: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah, tambahan 10 poin lagi nih untuk Irwan. Ayo, jangan mau kalah, ayo jawab. Ya, jangan mau kalah sama Irwan, masih ada ini kesempatan. Oke, kita beralih ke soal berikutnya nih, silakan dengarkan baik-baik. Gotong royong membuat kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Oke. 5.
4: Ayub.
0: Oke, Ayub, apa jawabannya?
4: Makhluk hidup.
0: Makhluk hidup. Ada lagi jawaban lain?
4: Atau manusia.
0: Manusia. Ada lagi jawaban lain?
4: Hanya itu.
0: Hanya itu. Oke, kita dengarkan dulu nih Kaum Muslim, apakah betul jawaban dari Ayub atau agak keliru?
5: Salah.
0: Agak keliru ya. Nah, Irwan mau coba jawab enggak? Nggak, oke. Jadi jawabannya adalah apa yang dimaksud dengan makhluk sosial, yaitu membutuhkan orang lain. Sederhana seperti itu. Masya Allah. Dan yang pertama, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi ya soal terakhir kita di sesi Kak Muslim atau kuis anak soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita mendapatkan perolehan poin sementara nih, yang dimana ya Irwan dari kelas 5A itu memperoleh sebanyak 40 poin, disusul dengan Ayub 20 poin. Tapi sahabat muat, keseruan kita itu belum berakhir sampai di sini, karena setelah ini kita akan kembali untuk bersama mendengarkan di sesi Tebak Sahabat.
7: Kuis Tebak Nama Sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, jadi Ayub dan juga Irwan, peraturannya sama seperti kamu Muslim tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Dan di sesi tebak sahabat kali ini itu ada sedikit hal yang berbeda ya. Yang dimana kalau kalian lihat di meja kalian itu ada semacam snack-snack yang tentunya sangat menggiurkan ya tentunya. Yang dimana snack tersebut ya adik-adik itu persembahan dari Les Privat Lain Kendari yang merupakan sponsor kita di kesempatan ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Jadi kalau misalkan Karadin memberikan pertanyaan nih dan Ayub dan juga Irwan tahu jawabannya dan benar, maka kalian boleh nih mengambil satu snack yang ada di meja tersebut. Dengan catatan harus betul ya, meskipun itu 2 kali betul, 3 kali betul, maka kalian akan memperoleh snack sebanyak kalian bisa menjawab dengan betul. Jadi gimana nih, Ayub dan juga Irwan sudah siap ya?
3: Siap.
0: Oke, kita ke soal pertama dulu nih. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Pan, apa jawabannya?
3: Usamah bin Zaid.
0: Oke, Usamah bin Zaid, yakin ya?
3: Iya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Irwan? Oke, Masya Allah, betul lagi nih jawaban Irwan. Dan Irwan, silakan ambil ya snack yang di situ yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Oke, kita beralih ke soal. Apa jawabannya?
3: Zaid bin Haritsah.
0: Yakin?
3: Ya.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Irwan? Oke, betul lagi nih Irwan. Masya Allah. Ayub, ayo fokus Ayub. Masih ada kesempatan ini untuk mengejar ya ketertinggalan dari poin saat ini. Oke, kita dengarkan soal berikut ini. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku awalnya membunuh Hamzah di perang Uhud.
3: Irwan.
0: Irwan, apa jawabannya?
3: Wahsy bin Harb.
0: Yakin?
3: Iya.
0: Oke, kita dengarkan lagi apakah betul jawaban dari Irwan. Masya Allah, betul lagi nih jawabannya Irwan. Ayub gimana nih Ayub? Jangan mau kalah, masih ada kesempatan lagi nih ya. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku mengetahui nama-nama munafikin.
4: Ayub.
0: Ayub, apa jawabannya?
4: Abu Talib.
0: Abu Talib? Yakin? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ayub.
4: Aduh.
0: Oke, jadi agak keliru nih Ayub, tapi enggak apa-apa. Coba, kalau Irwan mau coba jawab enggak? Atau pas?
3: Pas.
0: Oke, kita beralih ke soal berikutnya kalau gitu. Silakan dengarkan baik-baik. Aku kurus tapi sangat berani. Aku kurus tapi sangat berani. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jadi jawabannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Jadi Irwan dengan Ayub silakan dengarkan kembali baik-baik soalnya. Siapakah aku? Aku dijuluki Tarjumanul Quran atau juru tafsir Quran. Aku dijuluki Tarjumanul Quran atau juru tafsir Quran. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Jadi jawabannya adalah Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dan ikhwata liman sahabat teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan yang berbahagia ini dalam sesi tebak sahabat ya. Dan tentu kita telah memperoleh poin yang bisa dibilang cukup jauh ya perbedaannya sahabat teman. Jadi mana Irwan dari kelas 5A itu memperoleh poin sebanyak 70 poin, sementara Ayub dari kelas 5B memperoleh poin sebanyak 20 poin. Jadi tentu saja ya sahabat muat, pemenang kita di kesempatan ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh adalah Irwan dari kelas 5A. Masya Allah. Dan tentu kami ucapkan selamat ya kepada Irwan dari kelas 5A yang telah memenangkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan tentu saja

0: dari games kita di kesempatan ini ya. Namanya juga permainan ya kan, pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Dan tentu pemenang kita Irwan. Dan bagi Ayub yang mungkin saat ini belum ya meraih kemenangan, tetap tidak apa-apa, karena bagaimanapun juga kalian pasti sudah belajar ya kan, sudah belajar dengan baik. Tapi ya namanya gugu ya kan, namanya juga ada aja lah hal-hal yang menjadi penghalang untuk kita bisa menang. Tapi tidak apa-apa, yang penting Ayub sudah berjuang dan juga Irwan sudah berjuang. Nah, Kota 5 dimanapun Anda berada, dan juga Irwan dan juga Ayub ya, yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Demikianlah ya keseruan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita tutup, Karadin mau persilakan dulu nih kepada Irwan ya, pemenang Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini, untuk menyampaikan pesan dan kesannya mungkin kepada keluarga yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton di rumah, atau mungkin kepada teman yang telah mendukung, atau mungkin kepada para ustadz-ustadznya. Silakan.
1: Saya berterima kasih kepada ibu saya yang sudah membantu saya hingga saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar walaupun tidak semua.
0: Oke, Masya Allah. Nah, kemudian Ayub, silakan Ayub. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan nih kepada orang tua juga yang di rumah yang saat ini sedang menonton. Silakan.
2: Terima kasih sahabat Muas telah
0: ya
2: membantu saya buat mengikuti SSIS kali ini. Walaupun tidak banyak yang saya jawab.
0: Oke, Masya Allah. Tetap semangat ya, Ayub. Tidak apa-apa kok, namanya juga permainan. Dan yang kedua, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam sesi atau program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini, yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan insya Allah ya, sahabat muat, kita soleh di tepatnya hari esok ya, tanggal 11 Agustus 2026 di jam 16.20 waktu Indonesia Tengah. Dan yang kedua, sahabat muat dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita. Dan saya Raden Muhammad pamit undur diri di kesempatan ini, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di Salam Sapa Anak Soleh berikutnya, tepatnya di esok hari, yang dipersembahkan oleh Salam Sapa, atau maksudnya Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan tentunya bagi sahabat muat yang penasaran juga nih seperti apa sih Les Privat Lain itu, nah, bisa langsung nih untuk mengecek Instagram di @lain.kendari, atau bisa mengunjungi lesprivatkendari.com. Dan info teman, demikianlah kebersamaan kita, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Raden Muhammad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal.
4: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muas Bin Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di

0: Indonesia.
1: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Apa kabarnya adik-adik dan teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga adik-adik dan teman-teman di rumah mencintai Allah, dan semoga pula dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini ketemu lagi dengan Kak Yogi. Wah, dalam serial Kelas Anak Muslim. Wah, Kelas Anak Muslim Ceria yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria. Dan hari ini Kak Yogi ditemani oleh Kak Yusuf yang menyiarkan secara langsung kelas kita di sore hari ini. Alhamdulillah, adik-adik semua, teman-teman semua, kita hari ini akan belajar tentang anak muslim tak mudah kecewa.
3: Iya Kak Yogi, aku udah siap nih, aku udah siap mencatat.
2: Waduh, udah siap benar ya?
3: Udah dong.
2: Bagus. Aduh, kami kesel Kak Yogi.

0: kita hirup lagi. Angin. Ya, tahan sampai besok adik-adik ya. Hembuskan hujan. Ya, bercanda-bercanda. Baik. Nah, adik-adik, hari ini tema kita menarik sekali. Kita akan belajar tentang anak muslim yang tidak mudah kecewa. Adik-adik tahu apa itu kecewa? Kalau tahu, coba tuliskan di kolom chat. Coba Kak Yusuf dibuat everyone. Nah, adik-adik, apa sih kecewa? Coba tuliskan di chat. Siapa yang tahu ya, apa itu kecewa? Mana ini chatnya? Kok nggak ada ini? Hah? Mana dong? Tidak sesuai kenyataan. Dari Areta. Iya sih. Yang kecewa itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada lagi yang bilang sedih. Oh iya, Diba bilang sedih. Terus Biva bilang sedih. Terus Yodi bilang apa nih tadi Yodi? Kok hilang Yodinya, mana tadi? Ya, panik, sedih, marah, kecewa dan sedih. Menghadapi sesuatu yang gak sesuai, panik, berkecil hati, berputus asa. Banyak banget teman-teman ya. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Aduh, marah. Terus ada lagi yang bilang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Wah, gak dapat apa yang kita harapkan. Benar banget. Ini adik-adik kok hari ini melo-melo semua ya. Baper, marah. Adik-adik lagi suasana hatinya gak nyaman ya.
1: Bukan, itu kan Kak Yogi yang nyuruh.
0: Oh, Kak Yogi yang nyuruh ya. Kirain adik-adik lagi curhat.
1: Ini orang Kak Yogi yang nyuruh barusan.
0: Yaudah. Baik. Nah, di sore hari ini kita akan belajar bahwa anak muslim itu gak mudah kecewa. Wah, baik. Kita lihat ya. Apa itu kecewa? Yuk kita pelajari bersama adik-adik. Ini dia, anak muslim tak mudah kecewa. Wah, sudah siap? Sekarang siapkan catatannya. Kemudian ini catatannya nyatet di buku, bukan nyatet di layar teman-teman. Waduh, malah pada coret-coret ini ya. Baik. Cara ngapusnya gimana ini ya? Oh ini. Iya. Anak muslim tidak mudah kecewa. Yuk kita lihat. Siapa yang di sini tidak mudah kecewa?
1: Aku.
0: Wah, masya Allah. Ya kita lihat ya. Nah, mungkin ada yang bacakan Kak Yusuf ya. Ya, silakan Kak Yusuf dipanggil.
2: Ade Nuha Aurelia.
0: Nuha Aurelia, silakan. Tolong dibacakan Nuha.
3: Baik, Kak. Ketika gagal. Ketika kita gagal dalam mewujudkan keinginan kita, jangan berlarut pada kesedihan dan kekecewaan. Apalagi jika kita kecewa sampai marah-marah, mengamuk, mengurung diri di kamar, hingga kehilangan minat berkegiatan. Maka hal ini membuat kita kehilangan diri kita sendiri.
0: Oke deh, Nuha. Terima kasih. Jazakillah khairan. Baik, teman-teman. Kecewa itu biasanya terjadi ketika kita merasa gagal. Nah, kecewa terjadi ketika kita merasa gagal. Perasaan gagal yang kita alami, perasaan tidak berdaya, perasaan putus asa, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kesal, ini biasanya adalah dampak dari rasa atau kecewa. Pernah mengalami ini?
1: Pernah Kak Yogi. Aku ketika gak dibelikan mainan aku marah-marah.
0: Benar ya.

0: Ada lagi yang pernah?
1: Aku pernah, Kak Yogi.
2: Kapan?
1: Ketika aku ujian di sekolah, nilainya nggak dapat 100. Habis itu aku sedih.
0: Nah, benar. Itu juga kecewa. Ada lagi yang pernah?
3: Aku pernah, Kak Yogi.
0: Kok suaranya bapak-bapak sih?
3: Iya, Kak Yogi. Suaranya doang. Aku masih anak-anak.
0: Oh, gitu. Gimana? Pernah kecewa?
3: Pernah, Kak Yogi. Waktu itu aku sedang di depan rumah.
0: Ngapain?
3: Nungguin tukang bakso.
0: Oh gitu.
3: Terus waktu aku nungguin, tiba-tiba aku ketiduran, Kak Yogi.
0: Terus.
3: Habis itu tukang baksonya lewat, aku gak denger. Pas aku denger tukang baksonya sudah jauh, Kak Yogi, aku panggil-panggil, "Abang tukang bakso, mari sini." Wah, abang tukang baksonya sudah gak dengar, Kak Yogi. Aku kecewa. Gara-gara gak jadi makan bakso.
0: Bener. Kak Yogi juga pernah tuh ya, teman-teman, kayak gitu ya. Nungguin abang-abang tukang cilok gak lewat-lewat depan rumah Kak Yogi. Kak Yogi kesel dan kecewa.
1: Emangnya tukang ciloknya sering lewat depan rumah Kak Yogi?
0: Gak pernah.
1: Dan terus ngapain ditungguin?
0: Ya Kak Yogi nungguin aja, barangkali ada. Ya adik-adik, jadi kita sering sekali kecewa ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau tidak terpenuhi. Siapa yang pernah kecewa? Coba angkat tangannya. Ada yang pernah kecewa di sini?
1: Aku, Kak Yogi.
0: Iya, mungkin sebagian besar di sini pernah kecewa. Ayah bundanya janji, "Nak, besok di akhir pekan kita jalan-jalan yuk ke pantai."
1: Benar, Bunda.
0: Iya, kita jalan-jalan ke pantai.
1: Asik ke pantai.
0: Tiba-tiba pas akhir pekan, bundanya bilang, "Nak, minta maaf ya."
1: Kenapa, Bunda?
0: Kita nggak jadi ke pantai hari ini. Tiba-tiba ayah dipanggil oleh bosnya untuk lanjut kerja. Kita jadi marah dan kecewa. Siapa yang pernah kayak gitu? Ayo. Habis itu dia saking marahnya masuk kamar, gak mau keluar, gak mau makan, dan gak mau bicara. Gara-gara kecewa tidak jadi jalan-jalan. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu?
1: Aku pernah.
0: Berapa?
1: Banyak banget. Sekali.
0: Sekali pakai ngitung dulu. Iya adik-adik ya. Nah, mungkin kita pernah kecewa. Baik, adik-adik, kecewa itu mungkin hal-hal yang umum kita akan alami. Tapi kita bisa mengurangi dampak dari kecewa.
1: Mengurangi dampak dari kecewa?
0: Iya, agar kecewa kita tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kemarahan yang besar. Tidak menimbulkan rasa sedih yang besar. Nah, kita harus pandai membuat hati kita menjadi lebih lapang dan tidak mudah kecewa. Mungkin kalau kecewanya dikit masih boleh kali ya. Tapi kalau kecewanya sampai kita marah-marah, sampai kita mengurung diri di kamar, apalagi sampai ngamuk, gulung-gulung, guling-guling di depan mall ya. Emang gak malu guling-guling depan mall ya kan? Nah, apalagi kita sampai guling-guling di pasir ya kan? Nanti habis nangis, wajahnya, mulutnya, bibirnya pasir semua.
1: Ini kok rasanya asin-asin. Tapi enak kayak cilok.
0: Ya, ya, makanya adik-adik, kalau kita kecewa jangan berlebih-lebihan ya. Baik, kita mungkin akan mendapati kegagalan. Kita mungkin akan menemui kesulitan sehingga apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kecewa itu ketika harapan kita tidak sesuai dengan realitas atau keadaan yang sebenarnya. Sehingga hati kita jadi mudah merasa marah, merasa sedih, merasa kecewa, merasa bahkan berputus asa. Tidak jarang adik-adik, ada orang-orang yang saking kecewanya, dia mengalami kesedihan yang berlarut-larut sampai dia mengurung diri di kamar tidak mau keluar hingga mereka mengalami depresi. Ya, depresi dan tidak sedikit di antara orang-orang yang depresi itu melakukan bunuh diri.
1: Kak Yuki, kok serem-serem sih ceritanya sore ini?
0: Bukan serem, tapi memang begitu. Kalau kita kecewanya berlebihan, kita bisa mengalami masalah-masalah kesedihan yang berat. Dan itu namanya gangguan mental. Sehingga kita bisa berpikir untuk,
1: udahlah, aku lebih baik mati saja.
0: Nggak boleh, adik-adik. Mati atau meninggal dalam keadaan bunuh diri itu dibenci oleh Allah. Jika Allah tidak mengampuni kita, maka kita akan lama-lamanya di neraka.
1: Aku gak mau, Kak Yogi.
0: Makanya jangan, ya. Nah, dan orang-orang yang melakukan bunuh diri ini, para ulama mengatakan, ya, mereka akan dihukumi dengan bagaimana cara mereka mati ketika bunuh diri. Kalau matinya lompat dari atas gedung, gitu, maka besok mereka akan dihukum seperti itu terus. Mereka lompat di atas gedung, mati, terus dihidupkan lagi, lompat lagi, hidupkan lagi, gitu adik-adik. Ih, serem gak tuh? Makanya adik-adik, ya, jangan sampai kita berpikir untuk bunuh diri. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kita gak boleh berputus asa, ya. Nah, di antara orang yang kecewa, kadang sampai berlebih-lebihan hingga mereka berputus asa. Dan beberapa di antaranya ada yang sampai bunuh diri. Ih, mau gak?
1: Gak mau, Kak Yogi gak mau kayak gitu.
0: Ya, gak mau, jangan kayak gitu, ya. Baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada orang yang kecewa, dia sampai marah-marah, sampai memukul ayah bundanya, sampai memukul temannya, ya, atau memukul saudaranya, adiknya, atau kakaknya sendiri. Karena dia kecewa. Ya, lagi belajar, ya. Kemudian dia bikin coklat panas.
1: Coklat panas memang menjadi teman belajar yang oke.
0: Okay. Pas dia taruh, ternyata adiknya lari-lari kesenggol mejanya, coklat panasnya tumpah mengenai karpet, dan kita pun jadi kecewa. Akhirnya pun jadi marah. Dan akhirnya kita sampai memukul adik kita. Tidak boleh seperti ini adik-adik. Ini perbuatan yang tidak baik. Paham adik-adik?
1: Paham Kak Yogi. Terus gimana dong biar kita gak gampang kecewa?
0: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar tidak mudah kecewa. Nah, diantaranya adalah belajar tawakal. Nah, coba siapa yang mau baca? Apa sih tawakal itu? Silakan Kak Yusuf, tolong dibantu.
2: Adik Fatia Sabila.
0: Adik Fatia Sabila, silakan, tolong dibantu baca. Halo? Assalamualaikum. Ada? Kayaknya belum ada suaranya Kak Yusuf. Kita ganti dulu. Ayo.
2: Adik Aisyah Liana.
0: Adik Aisyah Liana. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Passwordnya? Passwordnya apa, yo? Tahu nggak? Kak, mau baca dong. Kita coba. Passwordnya?
4: Kak, mau baca dong.
0: Wah, Masya Allah. Tolong, di Aisyah. Dibacakan. Tawakal?
4: Tawakal agar tak mudah kecewa. Tawakal pada Allah adalah bersandarnya hati kepada Allah dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menghindari hal yang tidak disukai.
0: Masya Allah, terima kasih Aisyah. Jazakillah khairan. Nah teman-teman, tadi sudah dibacakan dengan baik oleh teman kita Aisyah. Ternyata adik-adik, ada caranya agar kita tidak mudah kecewa.
1: Hah? Caranya apa sih Kak Yogi? Caranya apa?
0: Ini loh, di layar teman-teman sudah muncul ya, yaitu dengan cara bertawakal. Nah,
1: tawakal itu apa Kak Yogi? Temennya nakal ya?
0: Bukan, meskipun sama-sama al belakangnya, nggak sama tawakal dengan nakal ya. Tawakal adalah, ya kita baca ya, tawakal pada Allah adalah bersandarnya hati kita kepada Allah.
1: Maksudnya gimana? Hatinya bersandar?
0: Iya, hati kita ini kita sandarkan, kita serahkan kepada Allah. Hatinya harus luas ya.
1: Maksudnya luas gimana sih?
0: Ya, nanti kita akan jelaskan lagi ya. Hati kita bersandar kepada Allah. Nah, dan agar hati ini bisa bersandar kepada Allah, kuncinya yang pertama harus ikhlas.
1: Ikhlas?
0: Iya, seperti yang kita sebut di awal tadi. Ikhlas artinya mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Kita punya keimanan atau takwa sehingga kita mudah untuk ikhlas kepada Allah. Nah, adik-adik, kalau kita ingin hatinya bersandar kepada Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan niatnya karena Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Nah, jadi adik-adik, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ya. Maka kalau kita niatnya karena Allah, ya kita ini akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang meniatkan segala sesuatunya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini kuncinya adalah di niat kita. Yaitu kalau kita melakukan sesuatu, pengen mainan misalnya, pengen beli ini, beli itu, kita minta sama Allah dulu ya. Kita niatkan karena Allah.
1: Ya Allah, aku serahkan ini semua kepadamu ya Allah.
0: Wah, gitu adik-adik. Jadi kita niatkan dulu untuk Allah segala sesuatu yang akan kita lakukan, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kita niatkan untuk ikhlas kepada Allah. Tidur, bermain, belajar, apalagi beribadah, kita niatkan hanya untuk Allah. Nah, kemudian kalau sudah lurus niatnya, maka hati ini bersandar kepada Allah. Hati ini menjadi lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau niatnya karena pengen dipuji orang, pengen biar dipuji ayah bunda, pengen dikasih hadiah ayah bunda, maka hatinya ini susah bersandar kepada Allah. Kita pengen mainan, kita pengen liburan, kita pengen apa lagi adik, jalan-jalan ya. Maka niatkan ini, ya Allah mudahkanlah ya Allah jalan-jalan. Aku niatkan ini karenamu ya Allah, aku ikhlas. Wah, misalnya gitu ya. Aku serahkan ini semua kepadamu ya Allah. Nah, maka hati kita akan terpaut dengan Allah. Tapi kalau kita tidak menyerahkan ini kepada Allah, hati kita ini bergantung pada keinginan kita atau sebabnya. Misalnya, kita pengen jalan-jalan, maka hati kita bergantung pada jalan-jalan. Sehingga kalau tidak jadi jalan-jalan, hati kita jadi kecewa dan gelisah. Itulah kenapa kita sering kecewanya berlebihan. Karena kita menggantungkan hati kita kepada sesuatu, kepada makhluk. Kepada ayah bunda, kepada teman, kepada jalan-jalan, kepada mainan, kepada yang lainnya. Sehingga kalau kita tidak mendapatkannya, hatinya jadi kecewa berlebihan. Tapi kalau kita menggantungkan kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah, maka kecewanya itu tidak akan berlebihan dan akan digantikan mungkin oleh Allah dengan kebahagiaan setelahnya. Rasa tenang, rasa nyaman, inilah orang-orang yang tawakal. Hatinya bersandar kepada Allah. Kemudian adik-adik, orang, kita lanjut baca ya. Bersandarnya hati kepada Allah dalam rangka mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya gimana? Misalnya kan kita tuh kan pengen sesuatu, pengen dapat mainan. Dan Itu namanya yang kita inginkan. Kemudian kita pengen biar nggak dimarah Umi, biar nggak dimarah Abi, biar nggak dapat nilai buruk ya. Nah, ini namanya menghindari keburukan. Nah, agar kita itu lebih ridho hatinya, lebih lapang, maka niatkan semuanya karena Allah untuk mendapatkan yang kita inginkan atau menghindari yang kita tidak suka. Nah, biar hati kita nanti kalau menemukan kegagalan tidak mudah kecewa berlebihan. Oke, lanjut adik-adik. Cara tawakal. Nah, cara bertawakal itu ada dua cara. Nah, siapa yang mau baca Kak Yusuf? Tolong ditunjuk. Ada yang mau baca kah? Cara bertawakal.
2: Ini. Jakarta Diba.
0: Diba dari Jakarta. Assalamualaikum. Halo Diba.
5: Waalaikumsalam.
0: Passwordnya?
5: Mau baca kak.
0: Kak mau baca dong. Gitu dong. Gimana?
5: Kak mau baca dong.
0: Masya Allah. Silakan Diba. Tolong dibacakan. Cara tawakal.
5: Cara tawakal. Satu, bersandarnya hati kepada Allah dengan jujur dan penuh keyakinan. Dua, berikhtiar dengan mengusahakan sebab dari apa yang kita inginkan. Tidak mudah berkeluh kesah.
0: Iya, tidak mudah berkeluh kesah. Terima kasih Diba, jazakillah khairan. Baik, teman-teman, ingat-ingat dan tulis di bukunya. Agar kita mudah menjadi anak-anak yang bertawakal kepada Allah, maka kuncinya ada dua. Yang pertama, hati ini bersandar kepada Allah. Jujur dan yakin dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Nah, jadi yakin aja bahwa yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan, adik-adik. Nah, ini kunci yang pertama. Kita jujur, kita ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, berikhtiar dengan mengusahakan sebab dari apa yang kita inginkan. Jadi kita sungguh-sungguh bergerak, melakukan usaha-usaha agar apa yang kita inginkan tadi bisa jadi terwujud. Contohnya adik-adik pengen nilai bahasa Arabnya mendapatkan nilai 100. Maka kita harus berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Ini namanya ikhtiar. Tapi bagi siapa yang bermalas-malasan, maka ketika dia mendapatkan nilai yang buruk, ya sudah, dia harus terima. Karena dia nggak berikhtiar. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya gitu ya. Kalau kaumnya ini tidak berusaha. Jadi kita harus berusaha, adik-adik. Tawakal itu bukan hanya,
1: aku udah ikhlas, udah aku mau tiduran aja. Besok kan ujian bahasa Arab, aku mau tidur aja. Aku udah ikhlas, kata Kak Yoki kan tawakal itu ikhlas.
0: Wah, besok ujian jadinya kita bengong.
1: Apa ini bahasa Arabnya rumah ya?
0: Kita jadi nggak ngerti ya, jadi lupa karena kita belum murojaah dan belajar. Jadi adik-adik, memang betul tawakal itu yang pertama hatinya ikhlas, disandarkan kepada Allah, ridho ya. Penuh keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita harusnya berusaha semampu kita. Nah, maka apapun hasilnya besok ketika ujian, ini hati kita lebih lapang, tenang menerimanya. Ternyata nilainya nggak 100. Nilai bahasa Arabnya dapat 75. Kemudian karena kita sudah tawakal di awal tadi, maka kita menerimanya dengan bahagia.
1: Ini pasti aku belum sungguh-sungguh, tapi alhamdulillah dapat 75.
0: Gitu adik-adik. Sehingga kalau hati ini bersandar kepada Allah dan kita telah berusaha, maka Allah bisa jadi akan menurunkan ketenangan dan kelapangan di hati kita dalam menghadapi kegagalan tadi. Nah, hal yang kita anggap gagal, hal yang kita anggap buruk ya. Nah, jadi adik-adik, ini adalah caranya. Ada dua ya, Masya Allah. Diingat-ingat, Yang pertama hatinya bersandar kepada Allah, kemudian yang kedua berikhtiar dengan sungguh-sungguh mendatangkan sebab, yaitu usaha-usaha kita agar apa yang kita inginkan bisa terwujud. Pengen mainan ya, maka kalau bundanya bilang, jangan nak, mainannya kita beli 1 bulan lagi, tapi kakak harus semangat bantuin bunda nyapu rumah. Tapi nanti bunda kasih mainannya bulan depan, yang penting semangat nyapu rumahnya.
1: Benar?
0: Iya.
1: Ya Allah, semoga bulan depan aku bisa dapat mainan itu ya Allah. Aku serahkan keinginanku ini padamu ya Allah.
0: Wah, terus setiap hari kita nyapu ya, maka dengan izin Allah di akhir bulan nanti dapat mainannya karena ayah bundanya belikan ya. Nah, adik-adik, jangan lupa segala sesuatu yang kita lakukan harus dikaitkan dengan Allah, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dia tawakal. Jadi apapun yang terjadi, kita lebih siap menerimanya. Nah, enggak mudah kecewa. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah kaidah yang penting. Apa kaidahnya? Maka kita baca yuk. Nah, silakan Kak Yusuf, ada yang mau baca?
6: Dek Fatia Sabila.
0: Dek Fatia Sabila. Silakan Fatia Sabila. Assalamualaikum. Fatia. Fatia. Belum ada suaranya, kita ganti Kak Yusuf.
6: Dia Elsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatia, iya betul Fatia?
7: Kak.
0: Siapa?
7: Herat.
0: Apa? Maksud? Suaranya kurang jelas ya. Halo Fatia?
7: Halo.
0: Iya, namanya Fatia ya?
7: Iya.
0: Iya Fatia. Fatia mau baca? Kok suaranya hilang-hilangan Kak Yusuf ya? Halo?
7: Halo.
0: Iya, Fatia sudah bisa baca belum?
7: Sudah, Kak.
0: Sudah, yuk tolong dibacakan Fatia.
7: Ahlus ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Artinya bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu malas.
0: Masya Allah, terima kasih Fatia sudah dibacakan. Jazakillah khairan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita sebuah kaidah untuk bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Jadi, kita ini harus semangat berikhtiar, mengusahakan hal-hal yang kita inginkan tadi, menghindari hal-hal yang buruk bagi kita, ya. Maka harus bersemangat. Ya, dan kata Nabi, minta tolonglah kepada Allah. Wasta'in billah. Ini kaidah nih. Ya. Nah, jadi ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka kita harus bersungguh-sungguh. Selama hal itu bermanfaat ya. Harus bersungguh-sungguh dan jangan lupa adik-adik untuk meminta tolong kepada Allah. Karena apapun yang kita dapatkan hari ini itu datangnya dari Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba kita nikmati kecuali dari Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah. Hari ini kita bisa makan yang enak. Hari ini kita bisa belajar dan bersekolah. Hari ini kita bisa istirahat tidur dengan nyenyak. Semua ini adalah pertolongan Allah. Maka ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, mintalah kemudahan dari Allah. Ya, nah, ini kaidah adik-adik ya. Jangan sampai kita lupa. Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri.
1: Aku pasti bisa.
0: Adik-adik ya, ketika kita merasa paling bisa, merasa paling mampu, ya, ternyata gagal, itu pasti kecewa. Kecewanya bahkan kecewa yang sangat berlebihan. Makanya adik-adik, minta tolong kepada Allah dan kata Nabi, wala ta'jiz. Ya, dan janganlah kamu malas. Ya, ingat ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan yang akan diwujudkan, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh, mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian jangan bermudah-mudahan atau bermalas-malasan. Nah, adik-adik harus semangat. Baik, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia semangat untuk kita agar tidak mudah kecewa. Kak Yogi punya sebuah kisah. Yang mana kisah ini mungkin akan memotivasi kita, membuat kita menjadi lebih semangat dalam menghadapi kegiatan sehari-hari kita. Adik-adik, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami yang namanya tahun-tahun kesedihan. Nabi sedih. Kenapa? Karena Nabi di tahun-tahun itu, sekitar tahun 10 Hijriyah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan paman tercinta Abu Thalib karena meninggal dunia. Sedih sekali. Seorang paman yang selama ini membantu Nabi. Seorang paman yang selama ini berusaha melindungi Nabi. Ya. Paman yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia. Tidak lama berselang, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah meninggal dunia. Wah, adik-adik, ini Nabi sedih. Baru saja ditinggal oleh sang paman yang ia sayangi, kemudian ia ditinggal meninggal juga oleh istri yang juga dia cintai. Nabi begitu sedih. Tapi adik-adik, Nabi tidak kecewa. Karena Nabi itu bertawakal kepada Allah. Nabi sedih, tapi Nabi tidak berlebihan sedihnya. Nabi tahu ini semua kehendaknya Allah. Maka dia harus ridha. Maka hatinya ini terpaut dengan Allah. Hatinya bersandar kepada Allah. Kemudian Nabi berikhtiar, berusaha untuk bangkit. Karena Nabi adalah seorang pemimpin. Pemimpinnya kaum muslimin. Dia tidak bisa lama-lama bersedih. Nabi berusaha, ya, dengan gigih untuk memberikan yang terbaik pada umatnya. Kaum muslimin pada saat itu setelah sepeninggalan Abu Thalib, ya, semakin disiksa. Orang-orang kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi menyakiti kaum muslimin. Ya, bahkan mereka itu bersiasat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, ada suatu masa di mana Nabi itu bangkit dan berniat untuk berdakwah ke negeri Taif. Ketika Nabi berangkat bersama sahabat yang ia cintai, yang bernama Zaid bin Harithah, mereka berdua berangkat dengan berjalan kaki menuju Taif yang jauhnya sekitar 60 mil.
1: Hah? 60 mil? 60 mil itu berapa sih, Kak Yogi?
0: 60 mil itu sekitar 90 kilometer.
1: Hah?
0: Jauh adik-adik. 90 kilometer. Nah, Nabi berangkat dari kota Mekah, kemudian pergi berangkat menuju Taif.
1: Terus gimana Kak Yogi sampai di sana?
0: Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan menemui pemuka atau pemimpin ya, kabilah Thaqif di sana ya, yang dihormati di Taif, yaitu yang bernama Ya'la, kemudian ada Mas'ud dan Habib. Nah, kemudian adik-adik, Nabi menyampaikan apa yang ingin Nabi sampaikan tentang agama Allah. Kira-kira apakah diterima atau ditolak? Ayo, diterima atau ditolak dakwah Nabi?
1: Apa ya Kak Yogi?
0: Jawabannya setelah pesan-pesan yang satu ini. Enggak dong ya. Ternyata adik-adik, qadarullah wa ma syafa'ala, dakwah Nabi ditolak. Bahkan tidak hanya ditolak, Nabi sampai diejek-ejek dan dihina-hina, adik-adik. Sepanjang jalan mereka berbaris menghina dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa di antara mereka melempari batu kepada Nabi. Sehingga tumit Nabi itu, kaki, bagian kaki ya, itu terluka. Kemudian Zaid bin Harithah juga terluka di bagian kepalanya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Nabi punya sebuah niat, punya tujuan, ya, punya keinginan untuk berdakwah ke Taif dan berharap diterima dakwahnya, tapi ternyata gagal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kekasihnya Allah, Nabi dan Rasulnya Allah, manusia yang dicintai oleh Allah. Lihat adik-adik, Nabi juga pernah gagal. Dan ini kehendaknya Allah. Maka kalau kita hari ini gagal adik-adik, siapalah kita ini jika dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahkan dihina, dicaci maki, dilempari batu. Apakah kita hari ini kalau gagal digituin, dihina sama teman-teman kita kalau nilainya jelek di sekolah, dilemparin batu? Kan enggak. Maka Nabi mengajarkan hal yang penting. Nabi boleh jadi sedih dan marah, tapi Nabi tidak dendam dan kecewa. Nabi segera bangkit dan memaafkan orang-orang Taif. Apa buktinya Nabi memaafkan? Ketika Nabi terus diejek dan bahkan dikejar ya, sampai-sampai Nabi bersembunyi di sebuah perkebunan, atau beristirahat lebih tepatnya di sebuah perkebunan setelah tidak dikejar lagi. Maka Nabi SAW merasa sedih dan Allah menghibur Nabi dengan diutusnya malaikat Jibril bersama malaikat penjaga bukit. Yang saat itu, singkat cerita, malaikat penjaga bukit ini ya berkata, "Ya Muhammad, aku ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti perintahmu. Apakah engkau berkenan jika aku angkat ini ya? Jika engkau mau ya, aku angkat gunung ini, maka aku akan timpakan ke penduduk Taif agar mereka binasa." Maka kata Nabi, "Jangan. Tidak usah." Dan Nabi kemudian berdoa agar kelak anak keturunan dari orang-orang Taif ini memeluk agama Islam. Masya Allah. Nabi memaafkan. Ya, Nabi memaafkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak kecewa yang berlarut-larut. Nabi segera bangkit. Nabi semangat kembali. Kemudian Nabi menyusun rencana lagi. Apa yang akan Nabi lakukan? Setelah dari Taif, Nabi pulang ke Mekah. Ya. Kemudian menyusun rencana selanjutnya. Inilah contoh dari Nabi untuk kita. Boleh jadi kita gagal adik-adik. Ya, bolehlah jadi apa yang kita inginkan tidak terwujud. Tapi ingat ya, bahwa kalau hati ini bersandar kepada Allah, kita sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu akan menenangkan hati kita sebagaimana Nabi ditenangkan oleh Allah. Nah, adik-adik, yuk kita belajar agar menjadi anak-anak yang tak mudah kecewa. Ya. Nah, karena Nabi pun demikian. Nabi adalah contoh bagi kita. Nabi itu orang yang enggak mudah kecewa. Nabi itu hatinya mudah pulih kembali dan Nabi mudah semangat kembali untuk melakukan hal-hal baik selanjutnya. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian jangan malas. Masya Allah adik-adik, inilah yang dapat Kak Yogi sampaikan di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, membuat kita anak muslim tak mudah kecewa. Yuk semuanya, angkat tangannya. Sudah? Wah, ini nih baru anak muslim. Ikutin suara Kak Yogi ya. Aku anak muslim.
1: Anak muslim
0: tak mudah kecewa.
1: Tak mudah kecewa.
0: Karena aku senantiasa bertawakal pada Allah.
8: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.
9: Hadirati sada. Yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
14: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tue di sana kone di bypass di fun variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Aduh, nggak diangkat.
16: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
16: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
15: Alhamdulillah, aman mi. Baru lengkap tahu Adi?
16: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
15: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Sauda
8: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
19: الكلمة الطيبة.

0: يسمعون
1: الكلمة الطيبة.
2: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka, alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala, yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
6: Bolehkah mengucapkan niat?
5: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
4: FM Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
8: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
7: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, Hafizahullahu Ta'ala.
8: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
7: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
8: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
7: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal

0: di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan.
7: Dimulai
6: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di
8: Lembaga Amil Zakat, Infak sama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, ya, agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ahmad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya hibati fila sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, belum lama berselang kita semua tentunya telah menunaikan sholat maghrib untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat muas, kita bersama berdoa untuk semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat muat sekalian, waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan waktu yang penuh keberkahan ini dengan memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat muat sekalian dalam program kajian Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Atsari Hafizallahu ta'ala yang tentunya disiarkan secara langsung di Masjid Nur Ilham BTN Malio 2. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, langsung saja kembali bersama kita buka catatan dan kita simak penjelasannya akan disampaikan oleh guru kita. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
2: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت سهم الميتة فإنه يتلى بها السفن ويدهانوا بها الجلود ويستسبحوا بها الناس فقال هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله يهود اليهود إن الله تعالى لما حرم سهومها جماله ثم باعه فأكلوا ثمنه.
4: Barakallahu fikum. Penulis mengatakan An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir ibni Abdullah, dia dan bapaknya sahabat. Dari sisi periwayatan Jabir lebih diutamakan. Tetapi dari sisi keutamaan, bapaknya jauh lebih utama. Ya, dari sisi periwayatan, Jabir lebih dikedepankan, tapi dari sisi keutamaan, bapaknya jauh lebih utama daripada Jabir. Karena Jabir ini salah satu sahabat yang melebihi 2000 hadis periwayatannya, sehingga beliau masuk di dalam 7 daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti, rahimahullah ta'ala, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبهر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة kemudian ابن عمر kemudian أنس ابن مالك kemudian عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما kemudian أبو سعيد الخدري kemudian جابر بن عبد الله kemudian عائشة رضي الله تعالى عنها. Itu 7 sahabat yang riwayatnya lebih daripada 2000. Ya. Naam. Kata beliau annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 'am al-fathi, hari menaklukkan kota Mekah tahun 67. Tahun 6 atau 7? 6. Yakin kunci? 8 ya. 6A, B7, C-nya 8. Saya baru 2 sebut, saya antum sudah jawab. Ya. Tahun 8 Hijriah. Tahun 6 itu perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fi. Inna allaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maytati wal khinziri wal asnam. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar. Kemudian bangkai babi dan berhala. Babi dan berhala. Baik. Al-khamar dia dulu hanya berbentuk minuman. Ya. Tetapi hari ini jauh lebih banyak modelnya. Narkoba masuk di golongan khamar. Dan kerusakannya jauh lebih parah daripada minuman keras. Karena khamar itu akar katanya dari segala sesuatu yang menutup akal. Makanya dia disebut khamar. Ya. Orang kalau minum minuman keras biasanya satu malam kan? Ya. Besok sadar gitu? Iya. Iya. Yang pura-pura antum udah pernah minum yang, ya. Tapi al-narkoba kan satu hari belum selesai, dua hari masih keras. Ya. Ibu Ustaz tahu saya habis ngisi di BNN. Ya. Dan itu efeknya sangat luar biasa, merusak. Maka dia diklasifikasikan dalam bentuk khamar. Makanya kalau ada yang bilang enggak ada dalilnya narkoba haram, ini kok butuh main jauh lebih jauh lah ini. Ya. Karena segala sesuatu yang menutup akal, mematikannya itu disebut khamar. Kerudung disebut khimar. Kenapa? Karena dia menutup dari kepala sampai ke bawah. Dikatakanlah dia khimar. Akar katanya sama. Kha, mim, dan ra. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir, babi. Kemudian patung atau berhala. Ini jelas ya. Jelas kalau ini transaksi. Ah, makanya ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maitah?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak? Lemak bangkai. Fa innaha yutla biha suhud. Karena lemaknya itu kami gunakan untuk yutla biha suhud. Kata-kata tola bisa dipakai dalam arti mendempul, ngecet, nambal perahu. Ya. Dulu kan tidak ada orang jual cet. Apa? Waterproofing. Nah, pakai lemak inilah. Pakai lemak untuk kemudian menahan masuknya air. Itu makanya para sahabat mengatakan fa innaha yutla biha sufun. Kami gunakan untuk menampal perahu. Wa yudhanu bihal julud. Kemudian kulit-kulit itu kami minyaki. Ya, kalau bahasa kita mungkin skin care. Pakai minyak orang dulu, pakai minyak. Ya, maksudnya kalau skincare istri antum habis, cobalah pakai. Ya, maksudnya sama-sama licin kan? Licin game-nya. Wayustas bihu bihannas. Kemudian menggunakan minyak juga itu untuk penerangan. Ya, kalau antum dulu yang hidup tahun 60-an, pakai kertas dikasih minyak, bawanya sinyal. Undak mati itu. Ya, minyak digunakan sebagai alat penerangan. Nabi SAW menjawab, la huwa haram. Tidak boleh. Dia haram. Huwanya ini yang jadi letak perselisihan para ulama. Huwanya saja. Kata-kata huwanya. Apa maksudnya? Para ulama berselisih pendapat. Apakah yang diharamkan adalah pemanfaatan lemak bangkai itu? Ataukah yang diharamkan jual belinya? Apakah yang diharamkan itu pemanfaatannya ataukah yang diharamkan jual beli? Jumhur ulama mengatakan yang diharamkan adalah pemanfaatannya. Sehingga kalau memanfaatkannya haram, jual belinya juga haram. Paham ini ya, kalau dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan, antum enggak. Antum pakai pribadi. Bukan untuk antum komersialkan. Ya, antum pakai, ambil lemak. Kemudian antum kasih nyala lampu. Ya, bukan untuk antum komersialkan, bukan untuk antum jual. Ataukah huanya ini balik dalam jual beli? Dan itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang diharamkan di sini adalah jual belinya. Karena hadis ini bercerita tentang transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Adapun memanfaatkannya secara pribadi, tidak ada masalah, kata beliau. Tidak ada masalah. Dari kata huwa ini nanti turun banyak hukum, teman-teman sekalian. Ya. Nah. Kulit bangkai halal enggak antum manfaatkan? Kulit bangkai haram. Dalilnya? Karena dia bangkai. Hah? Sahabat pernah menyeret bangkai, kata Nabi, kenapa enggak dimanfaatkan kulit? Kata sahabat, ya Rasulullah, bangkai ini bagaimana caranya dimanfaatkan? Kata Nabi, sama kulitnya halal. Untuk kulitnya. Ya. Jadi bayangkan dari kata huwa saja ini, banyak turun hukum nanti. Ya. Jadi kalau ada yang mengikuti pendapat jumhur, fadhol. Pendapat Imam Syafi'i juga kuat. Yang dilarang di sini adalah jual belinya, bukan pemanfaatannya. Jadi kalau ada yang ingin memanfaatkan lemak itu secara pribadi, ya, menurut pendapat Syafi'i, ya, dia boleh-boleh saja. Jelas ini? Baik. Summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inda dhalik qatalallahu al-yahud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi, inna Allah lamma harrama syuhumaha, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan lemak untuk mereka, jamaluha, maka mereka perindah. Ya, thumma ba'uhu fa'akal sana, kemudian mereka jual dan mereka makan hasil keuntungan. Bagaimana orang-orang Yahudi memanfaatkan lemak itu? Karena dia diharamkan lemak bagi mereka, ini hukuman bagi mereka. Ya. Ini untuk binatang yang mereka sembelih, tapi tetap haram bagi mereka untuk makan lemak ini. Ya, di ayat Qur'annya jelas. Mereka kemudian melakukan hila. Karena lemak diharamkan, maka mereka cairkan jadi minyak. Karena mereka cairkan jadi minyak, kemudian mereka jual. Jual, mereka makan keuntungannya. Ditanya kenapa? Kami tidak makan lemaknya. Minyak ini yang kami manfaatkan. Coba lihat ya. Nah, itu Yahudi modelnya kayak begitu. Kenapa Yahudi kemudian dilaknat? Mereka juga dilarang untuk kemudian ngambil ikan hari Sabtu. Dia pasanglah jala hari Jumat. Ambilnya hari Ahad. Katanya kami tidak mancing hari Sabtu. Kami hari Jumat pasalnya. Ambilnya hari Ahad. Coba lihat. Ini orang-orang Yahudi kayak begini. Dan banyak kaum muslimin yang mau ikuti model-modelnya. Ini namanya hila. Dan inilah kecerdasan penulis. Kenapa hadis ini dimasukkan di sini? Apa sebabnya transaksi ini diharamkan? Karena hila. Hila itu apa? Spekulasi. Tipu-tipu, ya, mencoba menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan cara tipu-tipu. Itu hilah namanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya satu kitab khusus di dalam sahihnya, namanya Kitabul Hilah. Para ulama juga punya karya di dalam masalah hilah ini. Di antaranya Imam Ibn Battah. Beliau punya kitab Ibtalul Hilah. Ya. Dan ini bab hila ini di dalam agama adalah bab besar, bukan cuma dalam jual beli. dalam zakat dia bisa masuk, ada hilah di dalam zakat. Dalam pernikahan ada hilah, dalam pernikahan tentang talak tiga. Ya, talak tiga antum gak boleh balik lagi sama istri antum, kecuali istri antum nikah sama orang lain, kemudian dia cerai, kemudian antum nikahi lagi. Makanya datang seorang pemuda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mempertanyakan tentang pamannya yang sudah mentalak tiga istrinya. Kata Ibnu Abbas, haram dia kembali. Tidak ada rujuk lagi setelah talak tiga. Kata pemuda ini, kalau begitu saya akan nikahi istrinya tanpa sepengetahuan paman saya, kemudian saya ceraikan supaya mereka bisa bersatu kembali. Kata Ibnu Abbas, engkau mencoba untuk menipu Allah, engkaulah yang akan tertipu. Hilah itu namanya. Transaksi inah. Antum tahu jenis transaksi inah? Jual beli inah. Jual beli dengan cara inah. Kenapa diharamkan? Karena mirip-mirip riba. Ya, mirip-mirip riba. Baik. Antum hijau. Saya kasih satu contoh model transaksi ya. Ini halal atau haram? Di Jion pengen pinjam uang sama saya. 10 juta. Kemudian nyata Jion, nanti Ustaz saya kembalikan. Saya cicil 1 bulan, 1 juta. Selama 1 tahun. Terus saya bilang, jadi 12 juta dong. Iya Ustaz, untuk ya jasa kebaikan antum lah, pakai bahasa-bahasa luar biasa. Nanti saya kembalikan 1 juta per bulan. Saya bilang, riba itu enggak boleh. Saya kasih antum solusi. Ya, ini motor saya ini. Bukan yang NMAX, NMAX sudah tidak ada. Despertum gambar. Siapa mau yang mana motor ini? Ini motor, kau cicil lah. Kau belilah dulu dari motor kasih ini. Transaksi lah kita kan. Dengan akad 1 juta 1 bulan. Sudah kau beli dari saya transaksi, nanti saya beli cash 10 juta sama kamu. Tadi kan dia mau pinjam riba kan? Saya kasihlah dia solusi, ya, bahwasanya ini solusinya lewat jual beli kan, jadinya setelah transaksi sama saya diambil motor, langsung saya beli lagi besoknya kah, lusanya kah, pekan depannya kah, uang saya sudah ada misalkan 10 juta, saya bilang sini ini saya beli motor yang sudah antum beli sama saya, dapatlah dia 10 juta, jelas ini. Baik, transaksinya haram atau halal? Haram. Haram. Saya kasih solusi deh. Transaksi ini halal. Yang halal. Saya mau yang halal lagi, halal. Mana lagi? Halal juga. Halal, lebih halal, bagaimana? Pukul dua pukul menang halal ini. Antum pak, halal atau haram? Hah? Masih ada halal lagi? Masih ada haram lagi? Hah? Halal lagi, banyak halal ini. Kenapa kita kasih? Solusi. Karena? Ada akan. Yang haram alasannya? Harus masuk akal ini? Alasan? Perjanjian dari awal bagaimana? Kan riba. Riba ini, jangan riba itu. Gurumu loh saya ini. Biar kau kasih 12 juta. Tapi kalau kau mau ganti 20 mungkin saya bisa pikir-pikir. Riba ini. Begini saja, ini motor kau beli. Transaksi saja lewat jual beli. Ya? Nanti kalau ada uangku 10 juta, saya beli itu motor cash. Tapi kan tetap dia bayar cicil toh. Di mana bentuk haramnya?
5: Kan saya kasih dia solusi. Hah? Dari sisi? Baik, barakallahu fiik. Ini yang disebut dengan bai'ul ina. Inilah ina. Apa bedanya dengan yang tadi? Dia mau pinjam balik 12 juta. Saya kasihlah dia solusi, tapi bukan solusi sebenarnya. Itulah transaksi ina namanya. Transaksi ina. Hati-hati, ini banyak transaksi model begini. Ya, maka dia haram. Itu hilang. Jadi mengakali sesuatu yang tadinya haram dibungkus dengan yang transaksi yang nampaknya halal dengan transaksi jual beli. Ya. Dengan transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli biasa, dia kan halal jadinya tuh. Saya ini punya motor. Oke, 10 juta, kredit 12 juta. Halal, enggak ada masalah. Iya kan? Tapi kalau kemudian itu datang dari bentuk hilah nantinya, maka itulah sesuatu yang diharamkan. Itu hilah namanya. Jelas ini, Pak. Dana talangan haji. Bapak mau berangkat kapan, Pak? Ini ada kita berangkat 2028. Tapi saya tidak punya uang untuk booking kursinya. 5 juta aja, Pak, enggak apa-apa. Nanti pihak kami yang kemudian talangi. Bapak cukup bayar ujrohnya saja. Ujrohnya itu 1.500.000. Ujroh, pakai itu bahasa ujroh. Bahasa ujroh itu sewanya, apakah namanya administrasi atau apakah begitu ya. Bapak nanti dapatlah posisi. Ini kita sebut hilah jadi. Kenapa? Hukum asalnya tabarru'an, sosial. Nah, keutamaan. Ya. Selama bentuk hutang piutangnya tidak ada pertambahan. Tapi kalau sudah mulai ada bahasa, Bapak cukup bayar ujrohnya saja. Ya. Ini kan sama sebenarnya, dia tambah dari akad hutang piutang, kan sitnya itu 25 juta, jadi dia talangin 20 juta, tapi dia suruh kita bayar di depan 1.500.000 sebagai ujroh yang nantinya totalnya 26.500.000. Kenapa orang tertarik? Katanya kayaknya kemudahan. Ya, hati-hati. Ini bisa masuk di bab hilah nanti. Inilah kecerdasan penulis ini, kawan. Ya, jelas transaksi ini diharamkan. Tapi mereka coba modelnya main kayak Yahudi. Kayak jual lemak ini. Karena kenapa? Karena ada manfaat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tegas, ya, dalam hadis ini tegas. Makanya hilah ini di bab zakat juga ada. Di bab zakat itu kaidahnya sesuatu yang terpisah jangan digabung, sesuatu yang digabung jangan dipisah. Saya punya 150 ekor dari 5 orang kita kongsi. Kambing, Iwan, Jiun, saya, Herino, Abu Sofia. 150 ekor. 150 ekor keluar berapa zakatnya? Hah? Keluar berapa? 5. Waduh. Keluar berapa? Keluar 3 ekor. Yakin ini? Terus pemilik saham 5 orang ini saya bilang, begini saja. Sebelum jatuh zakat, kita bagi memang ini kami. 150 bagi 5 orang. Masing-masing dapat 30 ekor. 30 ekor belum jatuh zakat. Jelas ini? Belum jatuh zakat peternakan. Harus 40. Ya, harus 40. Mereka pisah supaya tidak bayar zakat. Hilang namanya. Ya. Atau bertiga, saya, Gion sama Parino punya peternakan. Baku dekat saja ini, baku samping-samping. Ya. Saya punya 40, Gion juga sudah 42, Parino juga 41. Ya. 40 keluar 1 ekor. Berarti keluar 3. Dibilang Gion, kita satukan saja. Jadi 120. 120 itu keluar 1 ekor. Coba yang darinya 3 harusnya keluar digabungin supaya bayar zakatnya 1. Itu hila dalam bab zakat. Jadi bab hila ini adalah bab besar. Di sinilah fikihnya seseorang nanti kelihatan. Di bab hila itu. Dia ahli fikih beneran atau KW? Bab hila itu. Makanya dalam permasalahan jual beli ini antum tidak boleh buru-buru menjawab. Harus paham kasusnya secara komprehensif. Ya. Tidak semua masalah apa yang ditanyakan itu langsung bisa, apalagi masalah jual beli. Apalagi masalah-masalah jual beli. Harus paham kasusnya secara lengkap. Karena jangan sampai kita masuk di dalam hilah, ya, bab spekulasi, ya, kita mengharamkan, kita buat tipu daya untuk kemudian menghalalkan apa yang haram, sebagaimana model orang-orang Yahudi, ya, dan itu banyak orang yang mau ikuti model, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman di mana mereka akan menamakan sesuatu yang Allah haramkan bi ghairi ismiha, dengan selain namanya, untuk mengkaburkan hukumnya. Untuk mengkaburkan hukumnya. Nah, tapi ingat, di dalam bab ini juga ada namanya solusi syar'i. Tapi beda-beda tipis dengan hila. Hila haram, tapi solusi syar'i ini halal. Ya. Ketika sahabat Nabi datang bawa kepada Nabi kurma bagus, Nabi tanya, saya lupa sahabatnya Mu'az ke atau siapa. Kata Nabi, dari mana kau dapatkan kurma bagus ini? Kata Mu'az, ya Rasulullah, saya transaksikan lewat 2 sok kurma jelek milikku dengan 1 sok kurma bagus ini. Kata Nabi, tidak boleh, itu riba. Karena kurma 1 sok harus dengan 1 so, kata Nabi, kalau mau, kau jual dulu kurmamu, dapatkan dirhamnya, kemudian dirhamnya belikan kurma bagus itu. Itu solusi syar'i, halal. Ya. Tapi dia nanti akan mirip-mirip sama hila. Kan mirip-mirip itu. Tapi disitulah nanti kelihatan fikih seseorang. Di dalam bab-bab yang seperti ini. Ya. Baik. Sama dengan ini ya. Ini berhala. Antum bikin patung. Antum hijrah. Ternyata haram. Antum hancurkan. Jadinya tinggal kerikil-kerikil. Boleh enggak antum jual kerikilnya? Kan sudah hancur tuh. Kan? Loh, jangan antum, masa shot. Iya, masanya patungnya banyak, pasti kerikilnya banyak. Iya kan? Lumayan loh, so. Apalagi harga pasir sekarang mahal itu kan. Dijual lah kerikilnya, boleh, boleh. Karena sudah bukan lagi bentuk ham. Tanduk binatang, Kan boleh. Ya. Jadi dalam bab-bab yang seperti ini dibutuhkan untuk memahami banyak dalil. Ya. Makanya sangat disayangkan terburu-burunya sebagian teman-teman di dalam kasus-kasus jual beli dan transaksi modern hari ini. Ya. Harus lebih berhati-hati. Karena seorang ahli fikih itu adalah orang-orang yang memudahkan di tengah masyarakat. Dia menetapkan, menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan berusaha untuk mencari solusi syar'i, bukan ilah. Ya, dia mencoba mencari solusi syar'i untuk memudahkan masyarakat di dalam muamalah-muamalah mereka. Baik. Faedahnya yang pertama, menunjukkan kesempurnaan Islam dan keindahannya. Yang kedua, tahrimu bai'il khamri, ini jelas ya. Wa amalihi wa ma yu'inu alaihi syurbahu aw at-tadawi bihi, haramnya transaksi khamr dan segala hal yang mendukungnya dan apa-apa yang membantu sehingga minuman itu dikonsumsi atau berobat dengannya. Dari itu orang obat panas minum anggur. Haram-haram. Ya. Sesuatu yang sudah diharamkan haram. Enggak dimanfaatkan kecuali pada hal-hal yang diperkecualikan oleh syariat. Wa yudkhilu fi musamma al-khamra kullu muskirin, masuk di dalam penamaan khamar segala sesuatu yang memabukkan. Ya, itu kaidahnya. Yang berikutnya, hudzimat lima fiha min al-madar al-kabira wal mafasid al-azima 'ala al-aqli. Alasan pengharamannya karena mudarat yang besar, kerusakan yang luas bagi akal, bagi agama, bagi harta, dan bagi badan, jasad. Ila ghairi dhalika min mafasid la tuhfa. Dan kerusakan-kerusakan yang lain yang tidak bisa terhitungkan. Makanya khamar ini disebut sebagai Ummul Khabaith. Kisah ma'ruf dari seorang ahli ibadah yang diajak untuk berzina, tetapi dia menolak. Tapi lewat pintu khamar, tembus pintu khamar, ya, sehingga wanita ini kemudian hamil. Dia takut ketahuan, anaknya dia bunuh sama mamanya, gara-gara khamar. Makanya disebut sebagai induk kejahatan. Narkoba hari ini sampai seperti itu, kan? Nggak punya uang buat beli, orang tua dibunuh. Orang tuanya dia bunuh. Lebih parah memang kerusakan. Nah, makanya coba lihat bagaimana keindahan syariat ini. Dia datang dalam bentuk penjagaan agama seseorang, harta seseorang, kehormatan seseorang, akal seseorang. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan. Dan segala hal yang bisa merusaknya diharamkan di dalam syariat. Yang berikutnya, tahrimul maitah, diharamkannya bangkai. Bangkai ini kan dua, ada yang memang mati karena memang takdirnya, dan yang kedua yang disembeli tapi tidak sesuai syariat. Semuanya juga disebut bangkai. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa bangkai binatang darat haram sementara bangkai laut halal? Jawabnya apa? Sudah begitu memang ini hadis. Yang mau kebanyakan. Tidak bisa begitu. Ya? Kenapa bangkai binatang darat haram sementara bangkai laut halal? Dijawab oleh Imam Imam Ahmad At-Taj kalau saya. Beliau katakan karena binatang laut tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan kehidupan mereka terus-menerus di dalam air sehingga darahnya barit, dingin. Berbeda dengan binatang darat yang darahnya itu hard, panas. Sehingga ketika dia menjadi bangkai, darahnya tidak keluar. Dia menjadi beku. Ya, darahnya menjadi itu ilatnya. Mereka mencoba mencari hikmah dari pengharamannya. Nah, tapi hadis secara khususnya ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya kenapa kalau disembeli secara syar'i, ya, dia menjadi halal. Karena pertanyaannya kalau disembelih juga tetap jadi sembelih, kenapa tetap jadi haram? Nah, itu baru kita jawab ta'abbudi. Karena memang sudah seperti itu perintah. Dan itu adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Karena kalau disembelih juga kan tetap dia mengalir darahnya. Iya kan? Tapi masalahnya tidak disebut nama Allah padanya. Karena dia menjadi bangkai yang tidak halal untuk pemanfaatannya. Nah, berikutnya, baik, masih tahrimul maita lahmuha wa syahmuha wa damuha wa kullu ma tashri hayatu fihi min ajza'iha istisna min dalika, yang diperkecualikan darinya adalah kulitnya. Itu ada hadis khususnya memang. Ada hadis khusus. Yang penting disamak. Kemudian dia menjadi halal. Tahrim bayi'il khinzir. Jelas ini pengharaman transaksi babi. Nah, babi apapun mau babi hutan yang tidak di hutan. Ya, karena sebagian dari mereka merubah ayat-ayat. Yang diharamkan itu bukan babi lokal tapi babi hutan. Mulailah mereka mentahrif ayat-ayat di dalam Injil. Tahrim bayil asnam, demikian pula berhala dan patung diharamkan, dan ini diantara bentuk dosa besar. Dan ini sudah kita bahas di dalam Kitabut Tauhid. Baik, azan dulu.

Faedah berikutnya, anna tahayyuli ala maharimillah, bahwasanya hila ini pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sababun lighadabih, sebab kemurkaan Allah, sebab laknat. Fa inna may ya'til amra 'aliman tahrimihi akhaffa mimman ya'tihi mu'tadiran atau muta'adziran ilaihi bil hil. Mereka menggunakan hila untuk mencari-cari uzur. Contoh, orang yang pengen bersetubuh di bulan Ramadan, dia pakai cara hila. Ya. Ya. Dia pergi safar dulu kah? Ya. Zahirnya orang safar, boleh bagi dia tidak berpuasa. Tapi ketika niatnya untuk itu, hilah dia jadi. Atau dia tidak pengen berpuasa di bulan Ramadan, berat bagi dia, maka dia jadwalkan setiap Ramadan safar pokoknya. Hukum asalnya orang boleh tidak berpuasa, tapi ketika itu ada niat seperti itu, dia sudah melakukan hilah. Makanya seseorang mesti dia khawatir, karena Allah Maha mengetahui isi di dalam hati. Banyak contoh-contoh hila ini disebutkan oleh para ulama, dan banyak yang kemudian terjerumus di dalam. Seorang suami bertengkar hebat sama istrinya. Ya, dia jadikan itu alasan untuk menceraikan istrinya. Dalam keadaan dia sudah sakit, misalkan suami ini, supaya istrinya tidak mendapatkan hak dari harta waris, maka dia talak tiga. Supaya istrinya tidak mendapatkan bagian daripada harta waris.

0: Dan ini banyak terjadi. Hilah-hilah yang seperti ini. Nah, yang terjadi banyak di dalam hukum-hukum rumah tangga seperti engkau. Makanya saya katakan tadi di depan, bab hilah ini adalah bab yang besar. Babnya sangat luas. Ya. Babnya luas. Masuk dalam setiap bab-bab di dalam masalah agama. Kita butuh belajar lebih banyak. Nah, belajar langsung kepada para ulama, mendengarkan penjelasan mereka. Penting, sangat penting. Karena terkadang apa yang menurut kita dia sesuatu yang halal, model transaksi ini, ternyata itu permainan dari bentuk hilah yang diharamkan. Ya, bentuk hilah yang diharamkan. Atau mungkin dia adalah sesuatu yang halal, tapi karena sedikitnya referensi, kemudian kita mengharamkan sesuatu yang ternyata halal. Nah, yang lagi viral ini kan hukum memberi uang kepada pengamen. Sebagian ustaz terburu-buru menjawab, ya, nggak apa-apa beri uang ke pengamen, nggak. Dia nggak sama dengan pemusuh. Apalagi kalau memang kita niatnya untuk memberi dia, uang itu dia pakai beli makan. Tapi kita katakan tetap haram. Karena kita menjadi orang yang mendukung perbuatan ngamennya itu kalau kita berikan. Kalau memang Anda ingin belikan makanan, jangan kasih. Kemudian Anda turun, pergi sama-sama dia. Traktir dia langsung. Kan begitu sebenarnya. Jangan dibuat hukum ini jadi sesuatu yang abu-abu, jangan. Kadang diharamkan karena ditampil di sebuah acara, kemudian kita halalkan. Haram, haram. Karena itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kemudian kita permainkan. Makanya pentingnya seseorang ini dia banyak duduk, jalsa kepada para ulama. Nah, terlebih di dalam masalah-masalah kontemporer. Tidak boleh dia terburu-buru di dalam menjawab. Ya? Harus hati-hati seseorang. Kenapa? Fatwamu ini, kalau dulu kita bilang mulutmu harimaumu, iya. Fatwamu nerakamu. Ya? Bisa jadi gara-gara fatwamu. Makanya Imam Ibnu Battah dia bikin kenapa? Ibtalul hilah itu. Di bagian depan, dia bikin dulu. Ahli fikih itu siapa? Di pembukaan bukunya. Kemudian nanti di akhir bukunya dia sebutkan berbahayanya berfatwa tanpa ilmu. Karena ini ada kisahnya buku ini. Seseorang bersumpah untuk membunuh seseorang. Kemudian dia persyaratkan kalau dia tidak bunuh maka istrinya tersalah. Ya, kemudian dia tahu oh, ternyata belajar oh, membunuh orang ini haram. Nah, jadi dia lakukan. Berarti jatuh hukum talak. Tanyalah dia kepada seorang ahli fatwa menurut dia. Dia kasihlah solusi. Ya, gampang solusinya. Suruh istrimu mengajukan fulu saja. Ya, hulu, cerai, pisah, nah nanti dinikahkan ulang. Coba lihat. Itu hilah namanya nanti jadinya. Banyak hal-hal ya, Masya Allah ya. Bab hilah ini penting. Maksudnya, sampai saya bahas ini, kita tidak buka bab pertanyaan, karena bab hilah ini diantara bab yang seseorang banyak perlu berhati-hati bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita. Subhanallah wa bihamdulillah. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berdagang dengan beraneka ragam barang dagangannya, seperti pakaian, keperluan rumah tangga, dan lainnya. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia wajib mengeluarkan zakat atas barang dagangan yang ada padanya, yang disiapkan untuk diperdagangkan, jika sudah genap setahun, dan harganya telah mencapai nisab, dari emas dan perak. Berdasarkan hadis-hadis yang meriwayatkan dalam masalah ini, di antaranya hadis Samurah ibn Jundub dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah untuk mujahidin Bosnia Herzegovina dan yang lainnya? Jika memang boleh, maka apakah yang paling afdal dalam hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang disyariatkan ialah mengeluarkannya kepada orang-orang fakir muslimin di negeri pemberi zakat itu, karena mereka pada umumnya lebih butuh kepada zakat tersebut, juga karena zakat itu sendiri adalah untuk menghibur mereka agar tidak minta-minta lagi di hari Id seperti ini. Dan jika zakat itu dipindahkan kepada orang-orang fakir selain mereka, maka hal itu sah menurut pendapat para ulama, karena ia telah sampai pada alokasi yang tepat. Tapi mengeluarkannya kepada orang-orang fakir di dalam negeri lebih baik, lebih afdal, dan lebih bersikap hati-hati. Boleh juga mewakilkan orang lain untuk menyerahkannya kepada orang-orang fakir di dalam dan di luar negeri, jika wakil tersebut terpercaya, sebagaimana halnya dengan zakat harta. Dan boleh mewakilkan orang lain untuk membeli makanan yang mencukupi dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber Kitab Tanya Jawab Tentang Rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sumber nafkahnya dari gaji bulanan, sebagian ia pakai untuk keperluan sehari-hari, dan yang lain ia tabung, bagaimana ia mengeluarkan zakat harta semacam ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia harus mencatat tabungan gajinya, lalu ia mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun. Perbulannya, tabungan dizakati jika telah genap setahun. Dan bila ia mengeluarkan zakat seluruh tabungannya, sejak dari tabungan bulan pertama, maka itu boleh saja. Dan ia mendapat pahala dalam hal ini, dan dianggap zakat pendahuluan dari tabungan yang belum genap setahun. Dan sah-sah saja mendahulukan dan mempercepat pengeluaran zakat jika orang yang mengeluarkan zakat itu melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Adapun penundaan pengeluaran zakat setelah genap setahun, maka hal itu tidak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti harta itu hilang atau tidak ada orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang wafat dengan meninggalkan harta dan beberapa anak yatim. Apakah ada kewajiban zakat pada harta itu? Jika ada, bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat itu wajib pada harta-harta anak yatim, yang berupa uang, pada barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, pada binatang ternak yang dilepas, pada biji-bijian, dan buah-buahan yang di dalamnya ada zakat. Kewajiban wali anak-anak yatim itu untuk mengeluarkannya pada waktunya. Jika tak ada wali dari keluarga bapak mereka yang telah wafat, maka masalah ini wajib diajukan ke pengadilan, agar pengadilan menentukan wali untuk mereka, yang mengurus mereka dan harta mereka. Dan kewajibannya ialah bertakwa kepada Allah dan berbuat sesuai kemaslahatan mereka dan harta mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair." Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Surah Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya, harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya, harta itu menjadi milik mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Salta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
8: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport, kendai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau

0: Hadirkan konsep eco kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia. Semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Zar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
4: دري أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
4: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori Program Radio Peduli Anak tahun 2020.
10: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
11: Zulfikar.
10: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
11: Datang tepat waktu.
10: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
12: Masya Allah, benar!
10: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
11: Sofia.
10: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
13: Hafsah binti Umar.
10: Hafsah binti Umar, yakin?
13: Iya.
10: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
9: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Ustaz menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
17: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
20: Kalau senandung, memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua, tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian, enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu membitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi ikhwatul Islam.
11: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya gak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wahum yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
19: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan, dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
21: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya. Maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur. Ya, Nasrani pada mengamati berpuluh, salah satu mereka pertama kali pada awal-awal ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput 1."

0: Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis. Maka kata intelijen kafir, jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah. Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini gimana bapaknya? Ya? Karena di zaman sahabat, ya di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna. Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis tersudu-sudu. Kenapa kamu menangis? Ya, saya habis diputus oleh pacar saya. Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, sekarang waktunya nyerang. Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa bersama jalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852 99

0: 0811-9942-42 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
6: Ya, Yahibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, bersama sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tentunya kembali di suasana malam hari yang penuh ketenangan ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih sahabat Muas, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk kita semua beristirahat, bermuhasabah diri dan juga mengumpulkan kembali energi untuk menyambut hari esok yang lebih cerah lagi. Dan tentu sahabat Muas sekalian, kami juga kembali menyapa bagi sahabat Muas yang saat ini masih setia bekerja untuk keluarga tercinta di rumah. Nah, sahabat Muas, apapun aktivitas kita di malam ini, jangan sampai kita lupa untuk menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Muas sekalian, hanya dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah sehingga di malam hari ini dapat kembali bersama kita melakukan aktivitas. Di Aziza Syariah Hotel dan Konvensional Kendari ini tersedia berbagai pilihan. Nah, sahabat Muas, di Syahid Aziza 25 juta saja. Dan juga ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya dengan 60 juta saja, sahabat Muas. Tak hanya dari situ, ada juga paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta dan juga ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan mulai dari hanya 110 juta sahaja, sahabat Muas. Tak hanya wedding syari, tentunya tersedia juga paket Akikohan untuk momen istimewa buah hati kita tentunya. Nah, oleh karenanya sahabat Muas sekalian, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan juga Syahid Aziza Syariah Hotel and Conventional kendakan berbagai pilihan mulai dari dan juga banquet fasilitas dan juga resepsi. Termasuk juga bisa nikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah di Kota Kendari. Wanita yang terpisah, Masya Allah. Jadi insya Allah mau berenang ataupun juga mau nge-gym, insya Allah aman. Karena area pria dan wanitanya terpisah. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, tunggu apa lagi, langsung di Baruga Kota Kendari. Masih lebih lanjut ataupun juga mungkin sahabat muas mau langsung reservasi, bisa langsung hubungi di 0811-451117. Ataupun juga sahabat muas bisa hubungi kontak 0811-4393-838. Nah sahabat muat sekalian, jangan lupa percayakan untuk urusan walimahan dan juga akikahan hanya pada Syahid Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari. Dan sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk senantian Allah Subhanahu wa taala dalam segala

0: aktivitas malam kita. Sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian dalam program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 93 FM.
1: Sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak lidah dan hidayah di malam ini. Buat kembali bersama kita beraktivitas tentukan dan aktivitas malam kita semua. Dan tentu sahabat Muas sekalian, malam adalah istimewa. Saat di mana hiruk pikuk dunia sudah mulai mereda dan hati kita lebih mudah untuk kembali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tentunya di saat seperti inilah sahabat Muas, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan terasa lebih menyentuh jiwa, menenangkan hati serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas malam kita semua. Dan bahkan sahabat Muas sekalian, Rasulullah SAW bersabdanya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sahabat Muas, meski hanya dengan mendengarkan, semoga menjadi jalan bagi kita semua untuk semakin mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran dan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan insya Allah ta'ala, sahabat Muas akan kembali menemani Muas, yakni program Murotal Pilihan Malam. Yang dimana dalam program ini akan kembali kami hadirkan beberapa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh kori-kori pilihan kami. Oleh karenanya, sahabat Muas, tetaplah bersama kami di 94.3 FM.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muaz kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan insya Allah ta'ala dalam kesempatan kali ini akan kembali kami memperdengarkan beberapa murotal ataupun juga kalamullah ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Dan insya Allah ta'ala akan dilantunkan oleh beberapa kori baik dan mancanegara. Di antaranya sahabat Muaz sekalian ada Syekh Yusuf Osman Hafizallahu ta'ala. Dan juga ada kori kita yakni Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu ta'ala. Syekh kita juga Muaid Al-Mazin Hafizallahu. Kami pilihkan yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu ta'ala. Maka sahabat Muaz, mari kembali bersama kita tenangkan hati, lurus juga kembali kita untuk mencintai kalamnya dengan melolah. Ketenangan akan datangi jiwa-jiwa kita semua. Dan berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Safron.

0: untuk 1000 peserta undangan harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peserta undangan. Untuk menunjang kegiatan renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari, kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-45 0812-2245. Keren! Sewa jas Kendari aja! 94,3 FM Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina di Durauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya hibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian di malam ini tepatnya pada pukul Indonesia Tengah, setelah sebelumnya telah bersama kita meneduhkan hati kita dan menenangkan pikiran kita hanya dengan mendengarkan kalamullah, kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang akan menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian, yakni program Sahabat Muaz Bertanya. Namun Sahabat Muaz, qadarullah Allahumma syafa'al, pada kesempatan kita di malam ini, program Sahabat Muaz Bertanya akan hadir ke ruang dengar Sahabat Muaz sekalian dalam bentuk penyiaran ulang karena satu dan lain hal. Maka kembali, mari bersama kita berdoa, semoga pada kesempatan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk dapat kembali mendengarkan program Sahabat Muaz Bertanya dalam bentuk penyiaran langsung. Taib, tanpa perlu berlama-lama lagi, sahabat Muaz, langsung saja kembali bersama kita dengarkan program Sahabat Muaz Bertanya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan.
0: Program acara Sahabat Muaz Bertanya Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengikuti petunjuknya. Saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa bersama di program Sahabat Muas Bertanya. Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber kita di 0852 1222 9092. Untuk pertanyaan lewat pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Muas TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Narasumber kita di malam hari ini yaitu guru kita Ustaz Haji Zizan Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muas di kesempatan ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya satu tema yang sedang happening itu tentang kenaikan harga-harga saat. Dan ini menjadi di antara keresahan, mungkin keresahan di antara bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak di ibu-ibu saat. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi tentang fenomena-fenomena seperti ini saat?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, dalam menyikapi fenomena seperti ini, tentunya kita harus menguatkan akidah dan tauhid kita. Karena di antara akidah dan keyakinan yang wajib untuk dianut oleh seorang muslim, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahhab, yang Maha menganugerahkan. Allah Azza wa Jal juga Al-Mu'ti. Allah Azza wa Jal itu Maha Pemberi. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jal itu Al-Mannan. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha menganugerah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim. Sehingga seorang muslim apabila dia memiliki akidah yang kuat akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi sempurna ini, maka dia tidak akan pernah risau dan tidak pernah galau dan gelisah. Walau dalam kondisi sesempit apapun di dalam mencari nafkah. Nah. Karena seorang mukmin dia tahu bahwa yang menjadi tugas utamanya di dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh sebab itu, ada seseorang datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, salah seorang yang zuhud dari kalangan salaf. Ya, dia datang mengeluhkan tentang kenaikan berbagai macam harga yang dialami pada saat itu. Maka Ibrahim rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya law kanat habbatu al-qamh bidinar fa inni la ubali. Beliau katakan, andaikan per butir gandum harganya mencapai 1 dinar, 1 dinar itu 4 gram seperempat emas. Andaikan harga satu butir gandum itu harganya 1 dinar, saya tidak peduli. Nah, kata beliau. Artinya kata beliau sama saja. Alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'ad. Beliau katakan, karena kewajiban saya hanyalah beribadah sebagaimana telah Allah perintahkan kepada saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada saya karena yang telah Allah janjikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang yang melata pun, atau tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini, kecuali hanya ada Allah lah untuk memberikan rizki kepadanya. Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa alallahi rizquha, ini pengkhususan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, karena susunan awalnya tentu adalah illa rizquha alallah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan kata-kata alallah, ini menunjukkan bahwa wa ta'ala. Oleh sebab itu, angha ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang menjadi tujuan penciptaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pastikan akan memenuhi janjinya kepada kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizku. Oleh sebab itu, Ibrahim bin Adham ini beliau mengatakan, ini tidak peduli kalaupun seandainya kenaikan harga ya, makan pokok itu satu butir gandum mencapai satu dinar sekalipun, saya tidak akan risau. Cukup bagi saya beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan pada saya untuk beribadah kepadanya, dan Allah saat itu kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan.
0: Nah, bolehkah seorang muslim menjadi risau dengan tersebut sampai ibadahnya tidak khusyuk, kamu juga mulai juga buruk sangka kepada Allah?
1: Tentu tidak diperbolehkan tadi. Ya, dan itulah kita katakan bahwa pentingnya kita menata ulang tauhid kita. Ya. Tauhid itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa konsekuensi, kan? Naiknya berbagai macam kebutuhan, ya. Ini adalah merupakan bentuk ujian kepada kita sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau berintrospeksi lalu kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah azza wajal dan menguatkan tauhid kita, ataukah kita akan berbalik ke belakang, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah azza wajal dalam surat Al-Hajj, waminan nasi mayya'budullaha ala harf, in asabathu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih, khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia, kata Allah azza wajal, ada orang yang beribadah kepada Allah itu di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merentram. Diuji oleh Allah, itu fitnah, cobaan, ala wajih, dia berbalik di atas wajahnya. Orang yang seperti itu

0: seakan-akan kita tetap di cut off, artinya tidak diajak untuk berkomunikasi lagi. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia sudah mulai menjauhi kita, apa yang harus kita lakukan?
1: Ya, tetaplah berbuat baik, ya, karena walaupun bagaimana kita kan tetap bersalah, ya. Adapun kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ataukah tidak, itu kan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita saja harus kita sikapi dengan apa? Harus kita sikapi dengan sesuatu yang terbaik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan terbaik. Kalau seandainya perbuatan buruk dari orang itu harus kita sikapi dengan, harus kita balas dengan perbuatan terbaik. Apalagi kalau keburukan itu adalah menjadi sebabnya adalah kita. Ya, maka tentu kita harus lebih meningkatkan kebaikan lagi kepadanya. Ya, sehingga kemudian kita pandang dia telah benar-benar ridho. Ya, dia telah benar-benar merelakan atau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Berusahalah terus untuk mendapatkan maafnya, karena itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Ya, tapi kalau seandainya kita telah berusaha maksimal, telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, lantas dia tetap tidak mau memaafkannya, ya, setelah kita berusaha maksimal, maka biidznillahi ta'ala Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.
0: Nah, kemudian Ustaz, ada terkadang kalau di keseharian Ustaz ya mengatakan, ya sudah nih, karena saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, jadi terserah nih mau bagaimana dianya. Itu boleh gak Ustaz seperti itu?
1: Iya, kalau seandainya kita maksimal, sudah maksimal, tetapi kalau seandainya kita belum maksimal, itu kan tetap menjadi masalah. Karena apa tujuan daripada meminta maaf adalah untuk mendapatkan maafnya. Nah, selagi kita belum mendapatkan maafnya, maka kita harus masih terus harus berusaha untuk mendapatkan maafnya, dan itu menjadi kewajiban kita sekalian. Ya, wallahu ta'ala alam.
0: Terima kasih, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Efisal, ingin bertanya terkait tentang penyewaan atau bekerja di tempat yaitu game konsol set atau PlayStation offline, ini berbayar per jam set dengan listrik yang berbayar juga set, apakah dibolehkan?
1: Wallahu ta'ala alam, nampaknya tidak diperbolehkan. Ya, karena menyediakan fasilitas untuk lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah. Dan saya yakin setiap orang tua pun tidak ingin jika anaknya masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana antar sesama orang tua dari anak-anak kaum muslimin ini adalah saling mendukung, saling menguatkan agar generasi muda yang akan datang, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mencintai agamanya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa dan negaranya. Sedangkan permainan-permainan game dan semisalnya itu adalah melalaikan mereka dari tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, wallahu taala alam.
0: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat MOS yang ingin bertanya jawab langsung ke 0852 1222 9092 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Berikutnya pertanyaan terkait tentang anak muda Ustaz, yaitu mental health Ustaz. Bagaimana menyikapi anak-anak saat yang sudah tidak bisa terkontrol dalam menggunakan gadget atau handphone, yang mana tatkala kita mengambil gadgetnya maka dia bisa saja pada posisi membahayakan diri sendiri, semisal menangis atau mungkin banyak aktivitas yang bisa membahayakan dirinya. Apakah kita membiarkannya saat atau harus

0: memutus kebiasaan ini, Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain Hafidhahullah Ta'ala, yang pernah disampaikan di masjid kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, atau 1 tahun setengah yang lalu. Pembahasan menurut saya yang cukup bagus tentang masalah ini. Ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada orang tua menyikapi kecanduan anak-anaknya dengan gadget yang saat ini menimpa umumnya anak-anak kaum muslimin. Jadi beliau menganjurkan bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak. Ya, dengan memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan yang sangat ketat untuk penggunaan gadget ini. Karena tentu anak-anak kita juga di satu sisi membutuhkan pengetahuan tentang itu. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga madaratnya sangat besar. Ya, maka kita perlu menyikapinya dengan bijak, membuat aturan dan membuat apa namanya arahan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin diberikan waktu tertentu. Ya, mungkin 1 hari itu diberikan 1 jam misalkan, atau paling banyak misalnya 1 jam setengah atau 2 jam itu sudah maksimal sekali misalkan. Dan waktunya pun ditentukan, tempatnya pun ditentukan, dan bila perlu dengan pengawasan penuh dari orang tua. Ya, karena tentu di sana ada manfaat dan di sana ada madarat. Dan tentu dalam kondisi seperti itu juga tatkala ada tumpang tindih kepentingan gitu kan, maka menolak kemadharatan kan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, hanyasannya memang sangat sulit di era globalisasi, di saat misalnya anak-anak kita tidak mengenal gadget sementara teman-temannya mengenal gadget gitu kan, dan terkadang di sana ada tugas-tugas yang harus ia selesaikan melalui gadget yang kita miliki. Maka yang terpenting adalah melakukan muraqabah, ya, pengawasan yang sangat ketat, dan seyogianya mereka diberikan waktu, ya, diberikan waktu yang apa namanya terbatas dan dengan penuh pengawasan orang tua. Ya, tapi alangkah lebih bagusnya kalau seandainya mendengarkan nasihat dari beliau dengan sempurna. Mungkin bisa di browsing apa judulnya tempo hari
0: yang di waktu
1: di
0: ada
1: sini,
0: kajian di maghrib saat ya.
1: Ya, maghrib, kajian maghrib itu adalah tentang kalau tidak salah menyikapi bagaimana orang tua menyikapi apa namanya anak-anaknya dalam bermain gadget atau semisalnya.
0: Terus barakallahu fikum. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan masih terkait tentang pendidikan anak, Ustaz. Bagaimana kita melihat anak-anak terbanyak terwarnai dengan istilah-istilah dari konten-konten yang ada di internet, Ustaz? Yaitu misalnya dengan kata binatang yang sering mereka lontarkan kepada temannya. Apakah hal ini menjadi hal yang dilumrahkan, Ustaz? Atau sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak untuk tidak mengikuti gaya-gaya tersebut, Ustaz?
1: Nah, tentu ini adalah salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang saat ini banyak kita saksikan. Dan tentu kewajiban orang tua tadi melakukan kontrol, ya, melakukan pengawasan yang sangat ketat, dan diantaranya adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Ya, misalnya sekarang juga terkadang kan kita tidak tahu dengan mereka menggunakan bahasa alay terkadang. Kita orang-orang tua jika kita tidak mengetahui perkembangan juga kita tidak tahu apa itu. Ya, misalnya seperti sekarang ada kata-kata, banyaklah kata-kata tidak perlu saya contohkan. Ya, yang dia perkataan perkataan harus harus
0: peka,
1: peka gitu. Bahwa ini apa yang dimaksud? Bila perlu setiap apa yang dikatakan oleh anak kita, kita tanyakan kepada mereka ini maksudnya apa gitu. Ya, karena anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu kan. Oleh sebab itu dia adalah bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, dia adalah keburukan tetap keburukan. Ya, seorang mukmin kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, dia harus seperti ikan hidup, ya, yang senantiasa dia bisa menjaga dirinya. Ya, jangan menjadi ikan bagaikan ikan yang sudah mati.

0: Saya dulu mendapatkan pelajaran itu dengar ceramah dari kiai saya, dulu
1: Iya.
0: mengatakan pakai bahasa Jawa, ya dia katakan ojo koyo greh, katanya gitu. Ya, jangan, ya greh itu kata orang sih. Ya,
1: Ikan asin,
0: ikan asin.
1: iya.
0: Ya, ikan kalau sudah mati itu dikasih bumbu apa saja, dia akan ngikut.
1: Nah.
0: Mau dikasih asin, dia asin,
1: Kasih
0: dikasih
1: manis.
0: manis, dia kasih manis. Dikasih kecut, dia juga kecut.
1: Kecut.
0: Gitu kan?
1: Ya.
0: Tapi seorang mukmin itu adalah seperti ikan yang hidup. Yang walau dia hidup di tengah samudra lautan
1: Ya.
0: yang seluruh air yang ada di sekitarnya asin, dia
1: Ya.
0: tetap rasanya tawar.
1: Hmm.
0: Seorang mukmin ki akidah tauhid yang lurus, dia akan seperti itu. Walaupun lingkungan di sekitarnya rusak, dia tetap bisa menjaga akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu, oto dadi greh. Ya,
1: Jangan menjadi
0: jangan jadikan ikan ikan kering.
1: kering.
0: Ya.
1: Nah, Ustaz Tayyib, jazakallahu khair atas nasihat yang diberikan. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Setelahnya kami akan kembali di program Sahabat Muas Bertanya.
2: Sahabat Muas Bertanya.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
4: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM. Sahabat Mu'adz bertanya.
4: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya.

0: dan kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk berikutnya, yaitu dari Fat. Pertanyaannya, Ustaz, seorang penjual emas yang dia keluarkan dari zakatnya adalah hasil keuntungan penjualan atau akumulasi emas yang dimiliki, Ustaz?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang dikeluarkan zakatnya adalah semuanya. Hasil penjualannya dan emas yang dimiliki. Ya, semuanya dihitung berapa jumlah emas yang dimiliki. Itu kan urudu tijarah. Ya, ini masuk ke dalam ranah
0: Perdagangan.
1: perdagangan dan
0: Namanya.
1: perniagaan. Maka dihitung semua nilai emas yang dimilikinya pada saat jatuhnya masa haul, ya tempo pembayaran zakat dihitung, ya walaupun lebih mahal atau lebih murah, maka dihitung pada saat jatuhnya tempo pembayaran zakat itu, lalu kemudian dikeluarkan 2,5%, ya baik itu emasnya yang menjadi apa namanya objek perniagaannya, atau juga uang yang dimilikinya. Ya, karena semuanya sama, nisabnya adalah 2,5%. Ya, atau kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dia lihat saldo yang dia miliki berapa dari hasil penjualan, kemudian dia kalkulasikan jumlah emas yang dia jual, ya dia memiliki berapa, lalu semuanya digabungkan dan dikeluarkan 2,5%. Nah,
0: Bukannya emas ini masuk, apa, emas yang dimiliki penjual ini set, sebagai barang komoditi, komoditi ini set, jualan gitu.
1: ya sama saja kan, ujung-ujungnya sama saja. Ya karena mau dihitung zakat harta atau mau dihitung zakat
0: Zakat emas
1: perniagaan,
0: pernikahan
1: hasilnya juga akan
0: tetap sama
1: tetap
0: saja.
1: sama 2,5%.
0: Baik, Ustaz. Baik, kemudian berikutnya Ustaz terkait tentang pembayaran zakat ini, Ustaz. Pertanyaannya untuk zakat yang diperoleh di sebuah daerah, Ustaz, dengan usaha yang kita miliki di daerah tersebut, bolehkah zakat tersebut disalurkan di tempat yang lain karena di tempat di mana uang ini diperoleh, Ustaz, atau harta yang diperoleh tidak didapatkan lembaga yang terpercaya, Ustaz?
1: Di dalam mazhab Imam Malik, zakat itu dikeluarkan di negeri harta. Ya, tetapi kalau seandainya misalkan tidak ada lembaga yang amanah atau tidak ada orang miskin di kawasan, ya maka boleh dia titipkan ke lembaga lain. Ya, tetapi seoptimal mungkin bahwa zakat harta itu adalah dikeluarkan di negeri harta. Sehingga kemudian salah satu tujuan dari pensyariatan zakat itu sendiri yaitu menghilangkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dapat terwujudkan. Ya, tetapi kalaupun seandainya mungkin di daerah lain itu ada satu keperluan tertentu, ya mungkin ada bencana, mungkin ada musibah atau ada kelaparan ekstrim dan lain sebagainya sehingga mereka lebih harus diprioritaskan, maka zakatnya juga tetap tetap sah, ya terutama juga apabila kita tidak bisa mengelola secara langsung sendiri dan di sana tidak ada lembaga yang bisa mengoptimalkan dari zakatnya tersebut, ya maka boleh untuk kita kirim ke lembaga yang dapat dipercaya. Nah.
0: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait tentang masih tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang kami miliki ini tercampur antara harta yang disimpan sebagai simpanan pribadi dengan harta yang kami gunakan untuk jual beli atau perdagangan, Ustaz? Ketika tiba haul dan nisabnya ini tidak terpenuhi, apakah ini tetap terkena zakat, Sat? Karena sebagian ada dalam bentuk barang jualan.
1: Nah, perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak wajib atas orang muslim kecuali memenuhi dua syarat pokok, yaitu tercapainya nisab dan tercapainya haul. Ya, nisabnya ya kalau seandainya itu adalah berupa

0: harta simpanan
1: Ya.
0: ya, atau yang kita katakan itu adalah uang ya, maka nisabnya adalah nisab perak. Adapun jikalau dia perniagaan ya, maka juga kurang lebih nisabnya adalah sama ya, nisabnya nisab perak. Maka antara zakat simpanan dengan zakat perniagaan ini adalah bisa kita gabungkan ya, bisa kita gabungkan
1: Gabungan.
0: jikalau telah mencapai nisab perak ya, dengan harga perak saat ini kurang lebih 30.000 rupiah per gram, 45 yang itu kurang lebih sekitar, apabila kita memiliki uang mencapai 50.000 rupiah atau memiliki perniagaan barang dagangan yang setara dengan itu ya, dan bertahan selama 1 tahun dari putaran tahun Hijriah, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%.
1: Ya.
0: Nah.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami seorang pemuda, Ustaz, yang sering terlalu memikirkan masa depan dan membuat kami merasa risau, Ustaz. Di mana saat ini kami melihat untuk kebutuhan hidup semakin besar, termasuk juga untuk biaya nikah yang semakin tinggi, Ustaz. Bagaimana melahirkan sikap optimis dengan kondisi tersebut, Ustaz?
0: Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita tidak perlu risau dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, "Ya Abdullah, innama anta biyaumik wa laysa bighaddik." Wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau itu hidup pada sekarang, pada hari ini. Ya, bukan dengan hari esok. Artinya kita fokus untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini dari amalan yang bermanfaat. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jis." Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah. Ya. Oleh sebab itu di antara resep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah di kaidah yang ke-20, beliau mengatakan fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan. Ya, karena masa depan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya kita adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini.
1: Nah.
0: Ya, dan seorang mukmin dia tidak menunda ya dan tidak menumpuk perbuatan-perbuatan atau masalah-masalahnya yang akan datang. Oleh sebab itu juga kita patut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu adalah humum, adalah sifat sedih untuk menghadapi masa yang akan datang, sifat was-was. Sedangkan bersikap keluh kesah atas masa yang telah lampau. Ini semua harus kita hindari. Ya, dan seorang muslim dia harus optimis dan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah rezeki kita sempurna. Ya, demikian pula tidak boleh seorang pemuda muslim pesimis ya untuk menatap masa yang akan datang ketika dia sudah masuk masa pernikahan misalkan. Ya, karena justru dengan pernikahan itu adalah dapat mengundang rezeki. Pernikahan itu dapat menjadi wasilah kita mendapatkan berbagai macam anugerah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iltamisu ya al-ghina fin nikah.

0: Carilah kekayaan itu atau kecukupan itu dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, inhum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau para pemuda yang hendak menikah itu miskin, maka niscaya Allah akan mencukupinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ada tiga golongan manusia yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban Allah untuk mencukupi mereka. Ya, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak menegakkan agama Allah, kemudian yang kedua al-mukatib, seorang budak yang ingin menebus dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang menikah yang menginginkan kehormatan dirinya. Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, sehingga apabila kita telah mampu untuk menikah, siap untuk menikah, ya maka menikahlah sebagaimana disabdakan oleh wasallam, ya masyarul syabab manis talba, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia
1: nikah,
0: segera menikah. Jadi menikah sesuai dengan kemampuannya, ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan juga kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana. Ya, jangan sampai misalnya kemampuan kita terbatas, mencari akhwat plus yang uang panaiknya saja masya Allah gitu kan. Pernah datang seorang pemuda kepada saya dan meminta saya untuk melamarkan seorang akhwat. Ya, tiba-tiba kemudian saya sudah pede saja ya
1: untuk pergi melamarkan,
0: nah, gitu kan. Akhirnya saya secara lisan saya sudah memberikan pendahuluan, ya memberikan pendahuluan kepada wali daripada akhwat itu, jadi ini jadi terbalik. Jadi pemudanya terlampau yakin dengan janji Allah gitu. Saya yang semestinya lebih yakin, justru saya mundur. Karena ketika sudah deal saya sama walinya ini, saya tidak pernah bertanya kepada pemuda tersebut berapa kemampuannya, ya berapa mahar yang hendak diberikan, dan berapa biaya konsekuensi dari resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Saya tidak bertanya. Nanti kemudian ketika pelamaran hendak dilakukan, ya karena saya sebagai konsultannya begitu, saya baru bertanya. Saya bilang kemampuan antum berapa, ya untuk diberikan. Kalau di sini kan ada namanya uang panaik.
1: Uang panaik,
0: ya uang panaik itu katanya kalau kata orang sini apa namanya uang yang dimakan api ya, biaya resepsi. Akhirnya kemudian ihwa itu mengatakan, ya beliau pun tidak bisa berkata-kata itu. Beliau hanya bisa memberikan isyarat dengan jarinya. Beliau katakan, ini bukan tauhid ya. Tapi hanya 1 juta. Ya, hanya 1 juta.
1: Kemampuannya.
0: Saya bilang, maksudnya apa? Dia bilang satu, apa? 1 miliar kah? Dia bilang 1 juta. Kemudian saya katakan, waduh. Ya, apa yang harus saya katakan kepada walinya? Ya kan? Tetapi keadaannya lebih bagus daripada keadaan ekonomi Julaibib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan?
1: Iya.
0: Atau seorang sahabat yang apa namanya ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menikahi seorang wanita saat itu, biar cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya. Begitu kan, sehingga sampai 3 kali bolak-balik ke rumahnya berusaha untuk mencari harta yang dia bisa jadikan sebagai mahar. Sehingga pada akhirnya ia apa namanya menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai maharnya gitu. Akhirnya walhasil kebetulan akhwat atau wali daripada akhwat juga ini adalah ihwa yang sudah paham gitu. Terjadilah pernikahan itu. Dan sekarang mungkin sudah belasan tahun pernikahan itu terjadi dengan modal 1 juta all in. Ya. Alhamdulillah,

0: ya pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa
1: Masya
0: taala.
1: Allah.
0: Ya, sampai sekarang juga anaknya sudah beberapa orang.
1: Ya.
0: Gitu. Nampaknya juga normal-normal saja kehidupan rumah tangganya. Sementara di sisi lain di sana ada orang yang ketika pernikahan mungkin uang panaiknya sampai ratusan juta, puluhan juta. Ya, belum lagi ditambah mas kawinnya dengan perhiasan emas yang lengkap, belum lagi sompaknya, ya. Jadi kalau di sini kan harus ada sompaknya gitu.
1: Sompa
0: Ya.
1: uang panai, uang
0: Sompak itu
1: mahar, sompa juga.
0: apa artinya sompak itu?
1: Sompa itu
0: Tempat duduk ya.
1: dudukannya mahar.
0: Dudukannya mahar, tapi itu harus berupa tanah
1: Iya.
0: masalahnya.
1: Nah.
0: Harus berupa tanah.
1: Nah.
0: Ya, belum lagi sapinya harus berapa ekor gitu.
1: Iya.
0: Gulanya harus berapa karung begitu kan ya.
1: Iya.
0: Itu punya cerita sendiri juga saya tentang gula itu. Ya. Saya tidak menyinggung ya. Ya, tapi ala kulihal ini modal 1 juta all in ini
1: Ya.
0: sampai sekarang
1: Alhamdulillah.
0: ya alhamdulillah tampaknya baik-baik saja gitu.
1: Ya.
0: Ini menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya. Ya, inhum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau mereka itu fakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ya. Sehingga jangan lantas kemudian kita pesimis, lantas menunda pernikahan padahal kita sudah mampu. Ya, mampu dari segi ilmu, mampu dari segi fisik, apalagi mungkin finansial, dan sesuai dengan batas kemampuan tadi. Ya, maka bismillah, natawakkal ala Allah. Yani bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Terkait tentang pernikahan, ada cerita seorang ikhwah itu sebenarnya sudah cocok saat ya, artinya untuk kehidupan setelah menikah pun sudah siap dan sudah mampu, tetapi ini terkendala dengan yang istilah kalau di Sulawesi uang panai yang terlalu tinggi sehingga ikhwahnya jadi mundur tidak jadi, karena berpikir gini, ketika saya harus menyetujui uang panai yang cukup besar, maka saya harus jual aset misalnya, yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan setelahnya. Apakah hal ini tidak menjadi sebuah hal yang masalah dalam sisi syariat?
0: Iya, menjadi masalah saat ini orang melakukan pernikahan banyaknya adalah sangat berlebihan. Ya, kemarin saya mendapat ya tidak undangan secara sekaligus gitu ya, tapi masih keluarga lah gitu. Hidupnya pas-pasan banget gitu. Kadang untuk makan saja itu sangat susah. Tapi begitu kemudian anaknya menikah, itu menikah seperti seorang milioner. Ya, ini kan adalah bentuk tabdzir berlebih-lebihan. Sekarang biaya pernikahan itu adalah kalau kata orang sini bahkan disebutkan uang dimakan api. Hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Mengapa uang itu tidak dijadikan bekal bagi kedua orang, kedua mempelai ini adalah untuk membangun kehidupan rumah tangganya. Ya. Dan hampir kita katakan tidak ada kebaikan pada bermegah-megahan di dalam walimah. Ya, mungkin saja ketika seorang memberikan mas kawin ya secukupnya adalah baik, erat kehidupan rumah tangga. Ya, tetapi para ulama rahimahullah taala juga telah banyak berbicara tentang apa namanya? Al-ghola fil muhur. Ya, tentang mahalnya biaya mahar dan apa namanya? Biaya mahal biaya mahalnya biaya mahar dan resepsi pernikahan. Ya. Itu ada salah seorang donatur kita yang telah membangun pesantren di Kendari. Ya. Beliau bercerita kepada saya itu ketika saudari saya dilamar, ya keluarganya keluarga milioner gitu kan di Saudi Arabia. Ketika saudari saya dilamar, itu maharnya kata beliau itu ketika datang apa ada seorang pemuda yang akhlaknya baik, agamanya baik, ditawarin

0: katanya sama orang tua saya, kamu mau nikah nggak dengan anak saya gitu.
1: Hmm.
0: Wah, siapa yang berani maju untuk
1: Menikah
0: menikah dengan
1: anak miliuner.
0: anak miliuner itu?
1: Yeah.
0: Dia bilang, enggak, saya tidak punya uang. Berapa uang kamu punya? Katanya, saya punya uang hanya beberapa ribu real saja. Ya sudah, berapa yang kamu bisa berikan untuk mahar? Dia bilang, yang paling 500 real. Katanya, sudah 500 real itu, katanya, kamu jadikan sebagai mahar dan tidak menjadi masalah. Akhirnya menikah dengan sederhana, tanpa walimah yang berlebihan, maharnya hanya 500 real. Ya ini kurang lebih sekarang hanya 2.000 real. Apa? 2 juta rupiah. Dan hidupnya katanya bahagia. Ya. Nah, nunas dari rijal, kan yang kita inginkan adalah orang yang memang bertanggung jawab, orang yang apa namanya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ceritakan kepada salah seorang syekh yang lain, oh Masya Allah, fulan itu, saya bilang, walaupun memiliki harta dan kekayaan, ya, tetapi memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan. Saat itu kemudian ada salah seorang teman saya, Syekh juga, dia katakan, oh, lebih mudah lagi, katanya, bapak saya. Dia kenapa? Itu katanya, ipar saya itu tidak ada yang bayar mahar gitu ya. Padahal kan untuk standar di Saudi Arabia itu yang paling rendah biasanya sekitar 50 ribu real gitu ya. 200 jutaan lah gitu. Itu kata bapak saya, ketika ada pemuda yang baik, mau siap kayaknya untuk menikah, kayaknya bagus dijadikan sebagai menantu, dia tanya, kamu menikah enggak? Dia bilang, mau. Kenapa belum menikah? Dan saya masih mengumpulkan uang lah untuk apa namanya bekal pernikahan itu. Tapi kamu sudah siap apa belum? Dia katakan, sudah kalau secara fisik, cuman ya masalah finansial aja. Sudah kamu nikah dengan anak saya, kamu katanya berapa kamu mampu memberikan mahar, itu misalnya. Sehingga ada salah seorang saudari saya, kata beliau, itu menikah dengan mahar hanya 200 real. Hanya 200 real. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga mereka sudah punya anak sebagian yang juga, ya, sehingga cucu apa bapak saya sudah punya cucu gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan pada tingginya uang panai. Ya, bukan pula pada resepsi pernikahan yang berlebihan, bahkan cenderung takaluf. Ya, membebani diri dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang diberikan dan nasihat yang telah disampaikan untuk para pemuda dan kepada kita semua. Khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan ini kita cukupkan dan semoga kita bisa bersama kembali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Laziz Muaz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
4: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
3: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Muaz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Laziz Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
9: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
5: Tapi antum kapan pi?
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Mereka sedang berada di sebuah liang sendirian.
1: Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
2: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
1: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz, tak terasa waktu saat ini telah sampai di penghujung kebersamaan kita. Tentunya sahabat Muaz sekalian, kembali bersama kita doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta menguatkan langkah kita semua. Nah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, saya Khiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muaz. Tentunya dari pagi tadi hingga malam ini. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muaz, kita akan kembali berjumpa esok dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita cukupkan malam ini dan kita tutup dengan doa zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberi kita semua tidur yang penuh rahmat, mimpi yang indah, dan esok hari yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kami hadirkan Kafilah Orang-orang Bertaubat dengan sebuah tema hari-hari yang tak akan kembali, mengisahkan perenungan perjalanan hidup sepasang suami istri yang melewati hari-harinya dalam setiap tahun, yang pada akhirnya mereka menyadari bahwa waktu-waktu yang berlalu adalah lembar kehidupan yang tidak, dan setelahnya akan menjadi modal dasar untuk kehidupan di alam kubur dan setelahnya. Berikut petikan kisah lengkapnya. Engkau menggeleng-gelengkan kepala sambil merobek lembaran-lembaran kalender tersebut. Ini adalah lembaran terakhir untuk kalender tahun ini, kata istriku. Sudah habis satu tahun lagi dari umurku, tanpa aku sadari. Umurku hanyalah bilangan tahun-tahun. Setiap kali kulipat salah satu lembaran itu, semakin mendekatkan diriku ke liang kubur. Aku berdiri termangu memperhatikan tenggelamnya matahari untuk menggenapkan tahun. Tahun itu tidak akan kembali. Aku telah melipat lembaran-lembarannya dan menyimpannya. Apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan dalam tahun itu?

Segala permulaan pasti memiliki penghujung. Dan setiap perjalanan pasti memiliki tujuan. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umurku. Yang telah hilang dari kita. Berapa mayat yang telah kita kebumikan. Segala puji bagi Allah dengan panjangnya umur ini. Marilah ke sini, wahai istriku Azizah. Aku tahu bahwa engkau gembira dengan panggilan ini. Aku yakin itu. Akan tetapi ada masalah yang lebih penting dari itu. Lembaran ini menceritakan kepadamu kisah satu tahun penuh yang telah berlalu, yang memberikan hiburan kepadamu, yakni tentang tahun yang telah berburai ikatannya dan terputus hari-harinya. Mari kita kumpulkan kekuatan kita. Mungkin kita bisa mengembalikan barang satu detik dari umur kita. Apakah kita mampu? Waktu-waktu yang panjang kita habiskan tanpa faidah. Musim-musim amal kebajikan berlalu tanpa ada yang diamalkan. Satu tahun berlalu sementara kita tidak bisa mengembalikan sesaat pun darinya. Kita tidak mampu menambahkan apa-apa untuk waktu yang telah berlalu. Meski hanya satu kalimat tahmid atau satu kalimat tasbih. Kalau kita renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan tanpa faedah? Tentu akan kita dapatkan banyak sekali dan tentunya kita akan merenung sejenak. Segala sesuatu bisa kita ulang kembali, kecuali waktu. Mari kita menghisab diri kita sendiri. Setelah lama mendengar, istriku menjawab, "Engkau hanya menghisab dirimu setahun sekali. Adapun bisnismu, pekerjaanmu, apakah itu setiap hari engkau pikirkan? Kenapa engkau tidak memikirkan akhiratmu?" Istriku terdiam. Lalu aku berkata, "Biarlah kita menghisab diri kita sendiri meskipun terlambat. Tidak jadi masalah. Bertahmidlah kepada Allah karena engkau tidak menjadi janda karena kematianku. Dan engkau memujilah kepada Allah karena aku selalu di sisimu menolongmu untuk selalu taat kepada Allah." Demikian kata istriku. Kemudian ia melanjutkan, "Dalam satu tahun penuh ada orang yang menghafal Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak pernah ketinggalan satu takbiratul ihram pun bersama imam. Banyak juga menjadikan cita-citanya untuk meninggikan Islam dan beramal untuk Islam. Dalam satu tahun penuh, berapa banyak orang yang bertobat dan berserah diri kepada Allah? Bukankah kita melihat sendiri orang yang mengharuskan dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana tidak, karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu dosa yang besar. Dan banyak juga orang yang menghisab dirinya setiap hari, bahkan ada yang menghisab dirinya setiap hendak beraktivitas, diam atau berkata-kata. Bila ia anggap itu baik, akan dia lakukan. Bila tidak, ia akan membatasi dirinya dengan hukum Allah." Setelah merenung sejenak, istriku melanjutkan, "Berapa banyak Al-Quran yang engkau baca setiap hari? Berapa banyak buku yang engkau baca setiap bulan? Adapun ceramah dan pelajaran-pelajaran keilmuan tidak ada lagi bagiannya dalam waktumu. Sekarang jawablah, apa yang telah engkau persembahkan kepada kaum muslimin dalam berbagai peristiwa? Mana zakat dari ilmumu? Dan mana pula zakat dari masa muda dan kesehatanmu?" Beberapa langkah kemudian sampailah kami pada masalah tetangga. Ia berkata, "Berapa bulan engkau tidak mengunjungi tetanggamu? Pernahkah engkau bertanya kenapa mereka tidak menjaga sholat berjamaah? Banyak lagi orang yang engkau lalui."

0: Baikkan dan masih ada lebih banyak lagi yang menjadi tanggung jawabmu. Setelah pertanyaan yang bertubi-tubi itu, tiba-tiba sebuah pertanyaan mengetuk hatiku dan menggetarkan jiwaku. Setelah 1 tahun berlalu, Allah telah membiarkan engkau hidup dan memanjangkan umurmu. Apa yang telah engkau persembahkan? Istriku menanti jawaban. Yang terjadi adalah keheningan. Ia meninggalkan diriku dengan lembaran kalender di tanganku. Dalam hatiku terbetik pertanyaan yang aneh. Di mana engkau setelah 100 tahun nanti? Aku menunduk dan berpikir. Sebentar saja suara itu hilang. Kami sudah mengulang-ulang suara tersebut. Kemana engkau akan pergi? Lalu aku menjawab, kemana pula engkau setelah 100 tahun nanti? Engkau tahu bahwa kuburan adalah tempat tinggalmu nanti. Umurmu adalah modal dasarmu. Engkau akan ditanya tentang apa yang engkau gunakan dari umurmu dan apa yang engkau kerjakan dengannya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada hisab. Seperti apa persiapan kita untuk amal-amal kebaikan kita, untuk kehidupan kita di akhirat kelak? Dan kalian wahai generasi muda, kemalasan adalah teman kalian, cita-cita yang lemah adalah peliharaan kalian. Setiap orang yang sholat dan berpuasa menganggap dirinya telah sampai tujuan. Tidak diragukan lagi bahwa semua itu memang kewajiban. Akan tetapi bukankah Islam mampu dan masih memiliki hak lebih daripada dalam hatimu? Tidak diragukan lagi bahwa semua itu memang kewajiban. Akan tetapi bukankah Islam masih memiliki hak lebih daripada itu dalam hatimu? Masing-masing di antaramu dapat mempersembahkan lebih dari itu. Adapun untuk Allah dan Islam, ada yang harus dibela oleh kaum tua dan muda. Pertanyaannya kembali menggoncang diriku adalah, apa yang engkau persembahkan di tahun ini? Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang telah engkau persembahkan untuk Islam di tahun ini? Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan adalah gabungan hari-hari, bulan, dan tahun yang mengantarkan kita kepada liang kubur. Dan seperti apa kita mengisi hari-hari yang telah kita lalui, maka balasannya akan kita dapatkan di alam kubur dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb Al-Usul Al-Thalathah. Kita sampai kita sudah bahas tentang Al-Aslul Awal dan tentang Anwa'ul Ibadah yang sudah kita bahas, bahwa memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka orang yang melakukan demikian musyrikun kafir. Artinya dia telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir, keluar dari Islam dengan dasar ayat Al-Quran, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhan lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Artinya sudah saya jelaskan bahwa secara hukum asal orang yang melakukan demikian musyrik kafir, tetapi menentukan orangnya tidak dibolehkan. Meskipun kita lihat sendiri dia melakukan kesyirikan, karena permasalahannya kemungkinan karena dia jahil, bodoh, kemungkinannya karena dia terpaksa, kemungkinannya karena dia khilaf, kemungkinan yang lain masih banyak. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati dalam menentukan memalingkan ibadah kepada selain Allah musyrik kafir. Itu harus, artinya secara hukum harus kita katakan demikian karena dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menentukan orang yang melakukan demikian, meskipun kita lihat ini hati-hati, kecuali kalau dia jelas-jelas kafir, seperti kita mengatakan Nasrani kafir, Yahudi kafir, jelas, atau Buddha atau Hindu kafir, jelas. Tapi kalau Muslim yang dia meminta kepada kubur, kepada batu dan segala macam, kalau dia masih mengaku Muslim, kita lihat dia masih sholat dan segala macam, untuk mengkafirkan, ini hati-hati. So, masalah ini masalah berbahaya. Sebab kalau kita salah dalam mengkafirkan, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. Ini hati-hati. Meskipun ada sekelompok orang yang berani mengkafirkan, bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang yang berbuat syirik kafir, bahkan ulama pun dikafirkan karena tidak baiat kepada imamnya. Ini yang seperti ini sudah masuk kelompok khawarij. Jadi kalau orang tidak berbaiat kepada imamnya, contohnya seperti Islam jamaah atau jamaah muslimin, yang orang harus berbaiat kepada imamnya. Muslim yang lain tidak masuk golongan dia, tidak masuk jamaah dia, kafir. Karena orang yang tidak baiat kepada imam matinya seperti bangkai jahiliyah. Kalau kita tanya, apa semuanya demikian? Iya. Hatta ulama di Indonesia ini kalau tidak berbaiat kepada dia kafir. Seperti itu. Itu pemahaman dia yang salah. Ini pemahaman seperti ini, pemahaman Khawarij. Khawarij itu satu golongan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin yang benar. Seperti Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib khilafah. Dan menurut Khawarij, prinsip Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Dia akan kekal dalam neraka. Sedangkan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang yang berbuat syirik saja yang dia masuk neraka dan akan kekal dalam neraka selama dia tidak bertaubat. Tapi kalau orang yang lain yang berbuat dosa besar, dia berdosa tapi tidak dikatakan kafir. Seperti umpamanya orang minum khamr, atau dia berjudi, atau dia mengambil barang orang lain. Dosa besar, tapi enggak bisa kita katakan dia kafir. Jadi kalau Khawarij kafir gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi ada sekelompok orang yang memang ifrat atau ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ada juga yang tafrit, menyia-nyiakan. Pokoknya orang mau berbuat bagaimana yang penting KTP-nya Islam. Nah, ini tafrit yang seperti ini. Dalam Islam tidak demikian. Kalau memang dia telah berbuat kesyirikan, berbuat kejahatan, berbuat harus kita jauh wajib dakwahkan, kita wajib ingatkan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, harus kita ingatkan demikian. Tapi menentukan orangnya tidak boleh. Jadi ada di dalam kaum muslimin di Indonesia ini ada orang yang ifrat, ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, ada yang tidak. Pokoknya semuanya sama selama Islam, insyaallah masuk jannah. Meskipun dia syirik, meskipun dia menyembah selain Allah. Nah, ini yang seperti ini namanya tafrit. Artinya dia lalai menyia-nyiakan ketentuan syariat yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan akidah kita umat ini umat wasatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Dia tidak ghulu dan tidak menyia-nyiakan menurut dalil. Artinya yang kita harus kafirkan, kita katakan itu kafir tapi tidak menentukan orangnya. Kecuali kalau memang jelas-jelas dia kafir. Jelas-jelas Al-Quran dan Sunnah dia telah kafir. Jelas demikian. Ya, kita harus kafirkan kalau jelas-jelas demikian. Tapi kalau tidak, hati-hati. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sekarang ini. Di antara anwa'ul ibadah, ya, itu sudah disebutkan macam-macam bahwa kita tidak boleh memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Kalau memalingkan kepada selain Allah, berarti dia musyrikun kafir. Yang terakhir kajian kita sampai ke mana? Dalil apa? Khasyiah. Dalil khasyiah. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dalilul khasyiah, dalil dari khasyiah-khasyiah itu takut sama dengan khauf. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 150. Surah Al-Baqarah ayat 150 Allah berfirman, "Fala takhshawhum

Seperti takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut binatang buas, syirik. Tapi kalau takut umpamanya kalau lewat tempat sebelah sana nanti ada jin mengganggu dan segala macam, nah ini takutnya syar'i, tidak boleh. Dia harus takut kepada Allah. Nah ini yang sifatnya seperti ini, atau kalau dia tidak datang ziarah ke kubur wali itu, maka dia akan kualat hidupnya, tidak bahagia dan segala macam. Nah ini takut syar'i, yang tidak boleh dia takut. Dia harus takut kepada Allah. Dan kepercayaan itu harus ditinggalkan. Karena kepercayaan yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, sampai masyarakat mengambil sesajen khusus untuk jin, khusus untuk orang-orang yang sudah mati, atau menyembelih sesuatu. Karena apa? Takut. Kalau tidak dipasang yang demikian, bahkan berbahaya hidupnya. Akan diganggu dan segala macam. Nah ini semuanya yang tidak boleh. Dan perbuatan ini syirik. Yang sepertinya syirik. Kemudian, wadalilul inabah. Inabah, yaitu taubat, termasuk ibadah. Inabah ini taubat termasuk ibadah. Ya, inabah, yaitu taubat. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, dan kembalilah kepada Rabb kamu. Wa anibu, dan kembalilah ila rabbikum, kepada Rabb kamu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54. Dalam ayat lanjutannya disebutkan, min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Begitu lanjutan ayatnya. Sebelum datang kepada kamu siksa, dan kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 54, Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah atau bertobatlah kepada Rabb kamu, dan menyerah dirilah kepadanya, atau berserah dirilah kepadanya. Taubat ini termasuk ibadah. Dan syarat taubat itu ada tiga. Menurut penjelasan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini imam yang terkenal. Dan bukunya di Indonesia juga terkenal terjemahannya. Apa? Di antara karyanya Imam Nawawi yang terkenal di Indonesia, yaitu kitab Riyadus Salihin, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kitab yang terbesar dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang besar. Kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam kitab Riyadus Salihin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau antum lihat dalam kitab Taubah, bab taubat dalam Riyadus Salihin disebutkan oleh Imam Nawawi, syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama, al-iqla. Kata Imam Nawawi, yang pertama al-iqla. Iqla itu artinya melepaskan diri dari perbuatan itu. Maksudnya tadinya orang biasa melakukan sesuatu perbuatan, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Semuanya dia minum khamar, atau dia berjudi, atau dia riba, atau dia yang lain, harus tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, an-nadam. An-nadmu, nadam. Nadam itu artinya menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan. Menyesali perbuatannya. Yang ketiga, al-azmu. Al-azmu itu artinya dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Ini kaitannya, ya terus syarat-syarat yang lain, ya ikhlas segala macam, ya harus. Itu harus ikhlas jelas karena Allah. Kemudian, kata beliau, kalau berhubungan dengan manusia, itu ada syarat yang keempat. Harus dia kembalikan, umpamanya ada orang mengambil barang orang lain. Taubatnya dia harus kembalikan barang itu. Atau dia pernah hutang, harus bayar dulu hutangnya. Sebab kalau dia gak bayar, akan dituntut nanti di akhirat.

0: Ya, yang berkaitan dengan hubungan manusia, antara manusia dengan manusia, harus diselesaikan dulu hubungan itu. Kalau tidak akan dituntut. Umpamanya dia pernah memotong tangan orang dan belum dikisos, belum dipotong tangannya, akan dibalas nanti di akhirat. Karena berhubungan dengan hak-hak manusia, belum selesai urusannya. Atau dia membunuh orang, belum sempat dibalas bunuh, akan dituntut oleh orang itu nanti di akhirat. Kalau belum dilaksanakan hukum Islam, artinya dikisos dia. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat ini. Itu tentang syarat taubat. Kemudian, jadi tentang taubat ini jelas ada pembicaraan tersendiri, artinya khusus kaitan dengan taubat ini. Dalam ayat ini, mu'allif membicarakan bahwa taubat itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi bertaubatnya kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, dalam ajaran-ajaran selain Islam atau dalam firqah-firqah yang sesat, dalam ajaran selain Islam, kalau ada orang yang salah berbuat dosa, itu kembalinya kepada orang yang dianggap sebagai tokoh atau guru atau rahib atau pendeta atau pastor. Dia berbuat salah, kembalinya kepada mereka, bukan kembali kepada Allah. Minta maafnya kepada si pendeta atau si pastor. Atau dalam ajaran-ajaran selain Islam begitu. Atau dalam firqah-firqah yang sesat. Seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dia sudah ada imam, kalau dia berbuat salah, harus datang kepada imamnya. Minta maaf kepada imam. Nanti kata imam, ya sudah saya maafkan. Tapi syaratnya kamu harus denda, bayar segini. Jadi imam itu punya hak menerima taubat menurut mereka. Ini batil. Nah, mengembalikan atau bertobat kepada selain Allah, perbuatan ini syirik. Syirkun akbar. Karena taubat itu milik Allah. Orang bertobat harus kepada Allah. Setelah dia memenuhi syaratnya, dia harus bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Tidak kepada manusia. Tidak bisa minta ampun kepada manusia. Jadi minta ampunnya kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Kesalahan apapun yang dia lakukan, dia harus bertobat kepada Allah. Jadi jangan salah. Gak bisa seorang datang, Pak Kiai, maafkan saya berbuat ini. Gak bisa. Dia harus bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu. Syarat-syarat itu. Tidak bisa. Dia tidak punya hak tobat. Kiai, Habib, Ustaz, Ulama, atau apa saja, tidak punya hak untuk memberikan tobat. Yang punya hak adalah Allah. Yang keterlaluan dari kaum muslimin sudah ada dari orang-orang luar Islam. Kemudian dari kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi dari kaum muslimin. Ini yang lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi. Yang tadi saja taubatnya kepada kiai dan segala macam itu sudah dikatakan syirkun akbar. Kalau taubat kepada Allah, kalau minta petunjuk kepada dia boleh. Dalam artian begini, Pak Kiai, saya berbuat salah. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, si Kiai mengatakan, ya kamu harus bertobat kepada Allah, minta kepada Allah. Itu yang benar. Tapi kalau dia katakan, Pak Kiai, saya berbuat salah. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ya sudah, saya maafkan. Itu bukan hak dia. Nah, ini salah Kiai yang seperti ini. Kalau minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah, itu boleh. Yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minta taubat dan kiai memberikan taubat, ini syirik akbar. Yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi tadi saya katakan, yaitu ada kaum muslimin yang taubatnya kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih ada. Yang seperti ini masih ada di dunia Islam. Di dunia Islam ya, saya katakan di dunia Islam masih ada yang seperti ini. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburannya kiai fulan atau wali fulan atau habib fulan, kemudian nangis-nangis, bahkan ada yang tawaf kuburannya si kiai atau si habib itu supaya diterima taubatnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Sampai hari ini masih ada di Indonesia, masih ada di Mesir, masih ada di Mesir. Itu ada kuburan yang terbesar, kuburan syirkun akbar Syekh Badawi. Itu yang datang bukan ribuan lagi, jutaan orang datang ke sana tiap tahun, Syekh Badawi. Di Indonesia ini ada berapa tempat
1: ya di Banten, ya di Madura, kemudian di Pamijahan, di mana-mana, di Indonesia ini banyak seperti itu. Kalau dia berbuat salah, datang ke kuburan itu, minta tobat kepada kiai.
0: Orang yang hidup aja tidak berhak untuk memberikan tobat kepada manusia, apalagi yang sudah mati. Nah, memalingkan, ini tobat ibadah, memalingkan kepada selain Allah, namanya syirkun akbar.
1: Maka dibahas di sini ayatnya bahwa kita harus bertobat kepada Allah, yaitu dalilnya surah ini dan surah-surah yang lain. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh watubu ilallah. Tidak watubu ilan nas. Watubu ilallah ayyuhallat. Watubu ilallah jami'an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah agar kamu berbahagia. Di sini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu.
0: Dalam ayat yang lain juga disebutkan demikian.
1: Wa tubu ila Allah, tidak wa tubu ila nas.
0: Seperti dalam surah An-Nur surah 24. Allah menyebutkan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun
1: la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin agar kamu berbahagia. Surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilul isti'anati. Qauluhu ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, artinya kita berserah diri dan minta tolong. Yang pokok, arti mana isti'anah itu, yang pokok asalnya, isti'anah minta tolong. Isti'anah artinya minta tolong. Maksudnya di sini dalam artian isti'anah itu minta tolong, kita percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan kita. Hampir sama nanti dengan tawakal. Tapi isti'anah secara arti-arfiahnya itu artinya minta tolong. Dalil minta tolong itu harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah ini, kata para ulama berkait dengan dua kalimat ini. Masalah ubudiyah, masalah tauhid berkait dengan dua ini. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah ini umum untuknya. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Sampai ada ulama yang menulis kitab khusus membahas dua ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan buku seperti ini. Buku tebal. Khusus membahas. Itu ilmunya ulama. Karena orang alim, satu ayat tuh bisa dia bahas panjang lebar berdasarkan ayat-ayat yang lain dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentang iyyaka na'budu, yang pertama makna iyyaka na'budu di sini, kita hanya beribadah kepada Allah, berarti dalam ayat ini ada apa? Ada bara'. Bara' minasyirk. Yang pertama iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam ayat ini mengandung bara'. Bara itu artinya berlepas diri. Sudah kita bahas al-wala wal bara. Artinya bara minas syirik. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Beribadah kepada Allah, walanya kepada Allah, dan di sini ada bara. Karena tidak lepas daripada bara kita. Bara dari apa? Bara dari syirik. Jadi kepada Allah tidak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua di sini nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita juga melepaskan diri kepada Allah dari kelemahan diri kita. Kita akui, artinya kita mengakui diri kita ini lemah. Kita ini dhaif. Dan dalam ayat Al-Qur'an beberapa ayat menyebutkan bahwa manusia ini dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia ini yaitu dalam keadaan lemah. Manusia ini dhaif, lemah. Karena manusia ini punya keterbatasan, dhaif, dia harus minta tolong kepada yang kawi. Karena manusia ini dhaif, dia harus minta tolong kepada yang kawi, yang kuat. Siapa yang kuat? Allah. Kalau minta kepada yang lain juga, berarti yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Mestinya minta tolong kepada yang kuat. Nah, cuma masalah ini harus dibatasi pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Kalau yang manusia mampu, boleh kita minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu. Tolong ambilkan ini, tolong kita pinjamkan uang atau ini, segala macam minta tolong boleh. Sebab disuruh saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ingat, minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu tidak boleh. Maka kita mengatakan iyyaka nasta'in. Tapi minta tolong kepada sesuatu yang manusia mampu mengerjakannya boleh. Yang memang itu pada batas kemampuan manusia boleh. Minta tolong sesuatu, mengambilkan sesuatu dan segala macam. Tapi kalau minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, yang memang itu di luar kemampuan manusia, yang manusia itu bisa melakukan demikian tapi dengan bantuan jin. Umpamanya masalah kesembuhan. Masalah kesembuhan hak Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Kita punya wasilah boleh. Ke dokter, minum obat itu wasilah jalan. Tapi kalau ada orang yang kemudian ke satu tempat yang jelas orang itu dukun, datang pasti sembuh. Umumnya orang meyakini demikian pasti sembuh. Yang jelas dia minta bantuan kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Sejak zaman Nabi sudah ada yang seperti ini. Jadi minta tolongnya kepada Allah. Seperti masalah rezeki, minta tolongnya kepada Allah. Masalah apa saja. Jadi pada hal-hal yang manusia tidak mampu, itu harus kepada Allah. Kemudian pada hal-hal yang gaib juga. Pada hal-hal yang gaib manusia tidak tahu. Maka tidak bisa kita minta tolong kepada orang yang dikatakan bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Yang seperti juga syirik. Karena mengakui diri bahwa dia mengakui yang gaib itu syirik. Kemudian wafil hadis. Wafil hadisi idza sta'anta fasta'in billahi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, apabila kamu minta tolonglah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada di situ riwayatnya. Wa fil hadis yasta'anta fasta'in billah. Itu rawahu Tirmizi. Rawahu Tirmizi bi sanadin sahih. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dan dalil isti'adzah, isti'adzah itu minta perlindungan. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Dalil isti'adzah itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Rabb al-Falaq ini artinya Allah yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Atau wa qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. berlindung kepada Allah, Rabb manusia, dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan. Kejahatan jin, kejahatan sihir, kejahatan manusia, kejahatan orang yang hasad, kejahatan apa saja. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dimasukkan isti'adzah ini ibadah, ya, karena yang bisa melindungi hanya Allah. Yang lain tidak bisa minta, yang lain tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi manusia adalah Allah. Karena itu dia harus minta perlindungan kepada Allah, terutama dari godaan syaitan. Ada orang-orang yang memalingkan isti'adzah ini kepada selain Allah. Ada. Seperti disebutkan dalam surah Jin. Dalam surah Jin itu ada beberapa orang yang kata Allah minta perlindungan kepada selain Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah Jin ayat 6. Surah Jin itu surah 72 ayat 6. Dimasukkan juga oleh muallif dalam kitab yang lain. Ini muallif kitab Usulul Salasah menjelaskan dalam kitab yang lain. Dia memberikan bab dalam satu kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Jelas-jelas dia menetapkan termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Di antaranya ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Jadi biasa dulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia melewati satu tempat yang menurut kita, bahasa kita ini angker, mengerikan, menakutkan, itu minta perlindungan. Jadi memberikan sesuatu atau dia mengatakan, wahai yang menghuni tempat ini atau penguasa tempat ini, lindungi saya dari gangguan yang lain. Kalau di kita itu tidak begitu lafadznya, bentuknya numpang-numpang. Nah, perbuatan ini numpangnya sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Perbuatan ini dijelaskan oleh para ulama, minasyirki al-isti'adatu bighairillahi, termasuk perbuatan syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Karena yang harus ditakuti siapa? Allah, bukan yang lain. Dan ini masih ada kepercayaan seperti ini, masih ada, masih banyak di masyarakat, masih banyak di masyarakat melakukan perbuatan yang seperti ini, berlindung kepada selain Allah. Sedangkan kita berlindung wajib hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini kaitannya minta perlindungan dari hal-hal yang seperti ini, perlindungannya kepada Allah. Nanti kepada hal-hal yang manusia mampu minta perlindungan boleh, dalam hal-hal yang manusia mampu. Contohnya umpamanya ada orang yang mengejar kita, kita mau dibunuh, kita minta perlindungan kepada seseorang yang kita percaya supaya kita terhindar, boleh yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW, pada sahabat Abu Bakar, di saat dikejar oleh orang-orang kafir kemudian minta perlindungan kepada beberapa orang musyrikin. Dalam hal yang manusia mampu boleh, tapi seperti minta perlindungan kepada jin, ini jelas kita tidak tahu kemampuan jin dan segala macam, dan tidak boleh karena Quran melarang. Ayat ini bentuknya khabar tapi sifatnya larangan dalam surah Jin ini, bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah dosa dan kesalahan mereka, dan jin itu juga bertambah sombong. Artinya buktinya manusia ini lemah, minta perlindungan kepada kami, golongan jin. Nah, itu tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan yang lainnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka berlindung kepada Allah. Sekian banyak ayat, baik dalam surah Al-A'raf, surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu diganggu oleh syaitan, minta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah. bukan kepada yang lain. Kemudian wadalilul istighatsah. Dalil istighatsah. Istighatsah ini artinya minta tolong di saat sulit. Kalau doa bentuknya umum, doa itu meminta kepada Allah. Bentuknya umum, di saat senang, di saat sulit kita berdoa kepada Allah. Tapi istighatsah bentuknya lebih khusus, yaitu minta tolong di saat kita mengalami kesulitan. Jadi istighatsah itu 6. Al-istighatsah artinya talabul ighatsah. Talabul ighatsah wa huwa al-inqadh min ad-dhiq wash-shiddah. Yang dikatakan istighatsah yaitu talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang dimaksud minta perlindungan di sini tidak sama dengan isti'adzah. Tidak sama dengan isti'adzah. Istighatsah beda dengan isti'adzah. Beda juga dengan doa. Sebab di sini talabul ighatsah, minta perlindungan. Yang dimaksud perlindungan di sini wa huwal inqadhu min adh-dhiqi wash-shiddah, yaitu minta diselamatkan. Inqadh, minta diselamatkan. Inqadh, minta diselamatkan. Min adh-dhiq, dari kesempitan. Wash-shiddah, dan kesusahan atau kesulitan. Dhiq artinya kesempitan, shiddah artinya kesusahan atau kesulitan. Jadi istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, kesempitan atau kesusahan. Dan dalilnya yaitu ayat iztastaghitsuna rabbakum fastajab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Jadi sampai istighatsah nanti kita lanjutkan. Setelah selesai salat maghrib kita lanjutkan. Lanjutkan dulu. Subhanallahi wa bihamdihi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjutkan dalil istighatsah, yaitu di surah Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, surah Anfal surah yang ke-8 ayat 9. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, ingatlah tatkala, atau ingatlah ketika. Iz artinya ingatlah ketika. Tastaghitsuna rabbakum, kamu atau kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah memperkenankan doa kalian. Artinya istighatsah kalian itu diperkenankan Allah, dijawab oleh Allah. Jadi istighatsah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong kepada hal-hal yang manusia mampu boleh. Juga istighatsah. Seperti Musa ketika melawan musuhnya, Musa pernah minta tolong kepada yang lain. Allah memakai lafaz istighatsah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas. Lafaznya ketika minta bantuan kepada orang lain, lafaznya istighatsah. Di saat sulit, minta bantuan, minta pertolongan, artinya dibolehkan. Tetapi istighatsah ini kaitannya dengan hal-hal yang manusia tidak mampu. Artinya di saat sulit, di saat susah, kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Pernah kita bahas di sini, orang sekarang ini banyak lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu di saat sulit minta tolong kepada Allah, di saat senang mereka syirik. Kalau yang sekarang di saat sulit minta tolongnya kepada orang yang sudah mati, di saat senang juga demikian. Maka dikatakan oleh para ulama lebih syirik atau lebih jahil daripada orang-orang yang terdahulu. Nah, tentang istighatsah yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada selain Allah, arti istighatsah kepada selain Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada selain Allah, maka yang seperti ini Allah katakan orang-orang yang berbuat zalim. Seperti disebutkan dalam surah Yunus. Surah Yunus, surah 10 ayat 106. Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Dalam surah Yunus ayat 106-107 Allah berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau lakukan yang demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalimin, yaitu minal musyrikin. Engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa iyam sasqallah bidurrin falaka syifalahu illahu. Dan jika kamu dikenakan bahaya dengan satu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Jadi yang menghilangkan bahaya di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, bahaya, yang dapat menghilangkan adalah Allah. Maka Allah menyebutkan orang yang paling sesat di muka bumi ini orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Dalam surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 5, Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Sedangkan yang dia seru selain Allah itu, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak dapat menjawab sampai hari kiamat. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin kafirin, tapi terkena juga kepada orang yang seperti mereka, orang musyrikin kafirin, kalau berdoa meminta tolong di saat mengalami kesulitan, minta tolongnya kepada berhala, kepada patung, kepada orang yang sudah dikubur, kepada pohon. Nah, Allah menyebutkan kalau ada orang yang seperti mereka, enggak ada yang lebih sesat kecuali mereka. Artinya kalau ada orang muslim yang meminta kepada patung, kepada pohon, kepada mayit, ini jelas orang ini lebih sesat karena mereka minta tolong kepada selain Allah. Minta bantuan di saat sulit kepada selain Allah, maka mereka dikatakan sesat. Dan orang yang mereka minta tolong itu tidak bisa menjawab, seperti orang yang minta bantuan kepada mayit. Ini istighatsah ini hatta orang awam tahu di Indonesia ini. Di Indonesia kalau disebut istighatsah, maksudnya orang awam itu ya istighatsah minta kepada mayit, kepada wali fulan. Di Indonesia sudah umum bahasa ini, istighatsah sudah umum. Lebih-lebih di kalangan orang-orang yang biasa ngaji. Itu diajarkan dalam pengajian itu oleh kiainya, kalau istighatsah itu kepada wali fulan, dikubur fulan, disebutkan. Makanya diajak untuk ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk istighatsah, minta bantuan, minta. Jadi mengalami kesulitan itu minta tolong kepada Allah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu dzabh, tentang menyembelih. Menyembelih ini harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Jadi menyembelih harus dilakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Kalau ada yang memalingkan kepada selain Allah, itu dia melakukan syirkun akbar. Maka disebutkan dalil tentang menyembelih ini bahwa menyembelih ini karena Allah dan syariat Allah, yaitu firman Allah Ta'ala. Rata-rata kaum muslimin hafal ayatnya ini. Karena sering dibaca dalam doa iftitah. Qaulu Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, maksudnya dzabhi. Sebagian mufassir menafsirkan nusuk di sini artinya dzabhi, artinya sembelihanku. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama Islam. Ini Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi dia, dan aku diperintahkan demikian, dan aku termasuk yang pertama Islam. Karena para nabi, semua para nabi itu, dia Islamnya yang pertama sebelum umatnya. Maka di sini dikatakan wa ana awwalul muslimin. Nah, kata-kata wa nusuki wa dzabhi dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sembelihan itu pun harus lillahi rabbil alamin. Maka kalau ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang melakukan demikian. Kalau orang jahiliyah biasa, orang jahiliyah sudah biasa. Maka disuruh mengatakan demikian karena orang jahiliyah biasa. Mereka biasa menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta itu untuk berhala, sudah biasa. Kemudian darahnya dikenakan kepada berhala itu supaya diterima oleh Tuhan. Mereka biasa lakukan demikian. Nanti ada acara apa lagi, Eid, mereka begitu lagi menyembelih untuk berhala lagi. Kemudian nanti menyembelih juga buat orang yang sudah mati. Di Indonesia pun masih ada yang seperti itu. Umumnya nanti menyembelih kambing atau menyembelih ayam untuk Syekh Fulan atau Wali Fulan atau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya ayam kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena menurut kepercayaan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu senang kepada ayam. Sampai terbang pun dengan ayam. Itu kepercayaan. Syirkiyat, kufriyat yang mereka percayakan. Yang tidak-tidak yang mereka percaya. Dan itu masih dilakukan dengan acara manakib. Dengar kan? Di Indonesia ini masih ada yang melakukan demikian. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Manakib itu artinya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah menampar malaikat. Malaikat takut sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cerita khayal kullu. Ceritanya ini cerita khurafat yang enggak ada nasnya. Kemudian cerita itu diceritakan kepada orang-orang awam. Percaya mereka lakukan demikian. Kemudian nanti juga Syekh Fulan, kalau seandainya kita enggak menyembelih, nanti kita kualat, harus kita ngadakan khol. Oh, khol. Khol itu artinya tiap tahun adakan ulang tahun. Ulang tahun kematian atau pesta kematian. Sembelih. Ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang sapi, sembelih. Nah, ini semuanya perbuatan tentu Allah. Dibawakan oleh mu'alif karena pada masa beliau juga banyak yang melakukan demikian di tanah Arab. Sampai sekarang masih ada, tapi bukan di Saudi, artinya di luar Saudi, seperti di Mesir, di tempat-tempat lain masih ada orang yang melakukan demikian. Untuk orang yang sudah mati, untuk Syekh Fulan atau Habib Fulan atau Kiai Fulan, diadakan penyembelihan untuk mereka. Nah, perbuatan yang seperti ini memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. Tidak boleh. Syirik akbar, syirik yang paling besar. Karena disuruh melakukan sembelihan karena Allah. Kalau dia melakukan sembelihannya seperti waktu akikah, atau dia walimah, atau kurban Idul Adha, atau bayar dam waktu haji, atau hadi bagi orang yang melakukan haji tamattu, kalau itu masyru',
2: disyariatkan.
1: Tapi kalau mengadakan sembelihan untuk orang yang sudah mati, untuk patung segala macam, tidak boleh.
2: Hatta seekor lalat pun tidak boleh.
1: Bahkan mungkin antum pernah dengar satu kisah bahwa ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pun dengan sebab seekor lalat. Seperti disebutkan dalam satu riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis ini mauquf dan sanadnya sahih. Yaitu Nabi pernah berkata begini, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab." Masuk surga seseorang karena lalat. Masuk neraka pun karena lalat. Qalu, para sahabat berkata, "Kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana terjadi demikian? Masuk surga karena lalat, masuk neraka pun karena lalat." Kemudian Nabi berkata, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ma qarrib. Qala laysa 'indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fakhallaw sabilahu fadakhala an-nara. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة." Kata Nabi, ada dua orang melalui satu kaum. Kaum ini mempunyai berhala. Tidak boleh orang lewat sehingga orang itu memberikan sembelihan. Kalau istilah kita, sajen buat berhala itu. Kemudian dikatakan oleh seseorang, "Kamu harus korban buat berhala ini." "Aku tidak punya sesuatu yang harus korbankan." Kata mereka, "Korbankan meskipun seekor lalat." Korbankan seekor lalat buat berhala itu. Kemudian dipersilahkan dia untuk jalan. Padahal nar. Maka dia masuk neraka dengan sebab itu. Dengan seekor lalat dia masuk neraka. Kemudian dia berkata, mereka ini, orang kampung ini berkata kepada yang satu lagi, "Kamu harus juga menyembelih. Kalau kita masang sesaji lah buat berhala, baru kamu boleh lewat." Kata dia, "Aku tidak punya sesuatu dan aku tidak akan kurban atau menyembelih kepada selain Allah. Aku harus menyembelih karena Allah, tidak boleh kepada selain Allah." Karena dia mengatakan yang tegas seperti ini, maka mereka membunuh orang ini. Orang ini meninggal dunia, kemudian pada khalal jannah. Dengan sebab itu dia masuk surga. Kecil kalau kita lihat, tapi masalahnya masalah besar. Dengan sebab seekor lalat orang bisa masuk surga, dengan seekor lalat orang bisa masuk neraka. Dan ini terjadi karena riwayatnya sahih mauquf. Artinya disebutkan demikian, kalau kita mengambil, ya tidak mungkin seorang sahabat menyatakan yang demikiannya dengan ra'yunya. Artinya menceritakan sesuatu tentang masuk neraka, masuk surga dengan ra'yunya. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini sahih mauquf, arti dari sahabat. Jadi masalah menyembelih, kita gak bisa menganggap ya cuma seekor ayam, saya beli 2 truk ayam juga saya bisa beli. Bukan masalah soal kecil atau tidaknya. Kalau dilakukan bukan karena Allah, maka yang melakukan demikian syirkun akbar. Jadi gak bisa orang mengatakan, "Ya saya nyumbang ini gak apa-apalah, cuma seekor ayam ini gak apa-apa. Penduduk minta seekor ayamnya, kita kasih. 1 truk juga saya bisa kasih." Tidak, bukan soal masalah itu. Masalahnya dilakukan karena Allah atau bukan, menurut syariat Allah atau bukan. Karena semua yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah-masalah ubudiyah yang seperti ini, bukan masalah yang sembarangan. Ini tentang ayat. Kemudian tentang hadis, orang yang melakukan demikian dilaknat oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, "La'ana wa minas sunnati
0: La'anallahu man dzabaha ghairillahi. Wa minas sunnah, dan dari hadis. Artinya minas sunnah dari hadis. Rasulullah bersabda, la'anallahu, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ada di situ? Ada tidak? Rawahu Muslim wa Ahmad. Jelas ya? Rawahu Ahmad wa Muslim. Di bawahnya ada tadi footnote-nya. Akhrajahu Muslim Kitabul Adhahi. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Adhahi. Hadis nomor 1978, babu tahrimiz dzabhi li ghairillahi ta'ala wa la'ni fa'ilih. Bab haram menyembelih kepada selain Allah dan dilaknat orang melakukan demikian. Jadi orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram. Dan Allah menyebutkan dua, ya, dikaitkan sholat dengan kurban. Ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad pun dikaitkan sholat dengan kurban. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka ulabtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu satu telaga yang ada di surga. Maka sholatlah karena Rabb kamu dan berkurbanlah. Maka kurban dan sholat ini termasuk ibadah yang mulia. Maka orang harus mengerjakan karena Allah. Kalau dia melakukan karena yang lain, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil nazar yaitu firman Allah Ta'ala, nazar juga termasuk ibadah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan, ya. Surah Al-Insan ayat 7 atau surah Ad-Dahr ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar mereka, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada satu hari, kana syarruhu mustatira, yang syarruhu, syarruhu ini kejahatannya, artinya siksanya, mustatira, yang merata, artinya merata, manusia yang berbuat jahat akan terkena rata semuanya masuk dalam neraka. Ya, mereka takut satu hari yang siksanya itu merata kepada manusia yang berbuat jahat. Itu akan kena siksa. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang mukmin selalu menyempurnakan nazar. Ya, nazar ini harus dilakukan karena Allah. Yang dibahas oleh muallif di dalam pembahasan ini, ada orang-orang yang bernazar, dia nazarnya itu syirik kepada selain Allah. Umpamanya begini, kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya mau tawaf di kuburan Kiai Fulan atau Wali Fulan, atau saya mau ibadah i'tikaf di kubur fulan. Nah, ini sepertinya syirik. Perbuatan ini syirik, tidak boleh. Dan ini masih ada, seperti ini masih ada. Kalau saya sembuh dari sakit atau saya naik jabatan atau saya lulus, dia lakukan nazarnya itu kepada selain Allah. Sedangkan nazar ini ibadah. Jadi tidak boleh dia melakukan demikian. Kalau umpamanya terjadi, dia berniat demikian, harus dibatalkan.
1: Umpamanya dia bernazar, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau i'tikaf di masjid yang di situ ada kuburan, yang orang-orang banyak datang di masjid itu. Saya akan i'tikaf di masjid itu satu hari. Tidak boleh. Dia harus batalkan, dia ganti yang lebih baik. Kemana? I'tikaf di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Diganti yang lebih baik. Sebab nazar taat harus dilakukan, tapi nazar maksiat harus dibatalkan. Jadi kalau dia berbuat maksiat, umpamanya kalau saya sembuh dari sakit, saya mau jalan-jalan ke tempat maksiat, ke Hawaii, harus dibatalkan nazarnya. Karena apa? Maksiat. Diganti yang lebih baik, pergi haji atau umrah. Jadi setiap nazar yang maksiat itu harus dibatalkan. Dan dia membayar kafarah. Kafarahnya sama seperti kafarah sumpah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 89. Jadi itu pembahasan kita sampai yang terakhir, bahwa nazar ini harus kita lakukan karena Allah dan menurut syariat Allah. Tapi yang terpenting yang perlu kita ketahui, bahwa nazar ini Nabi pernah menyebutkan, artinya ini nazar-nazar syirik yang masih dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu masih seperti itu, bernazar menyembelih kepada berhala. Kalau saya sembuh dari sakit, saya bernazar menyembelih kambing di tempat berhala atau di kubur fulan. Ini ada kaitannya, makanya dimasukkan oleh mu'alif menyembelih kemudian nazar. Karena orang jahiliyah biasa begitu. Kalau dia sembuh dari sakit atau dia mendapat memperoleh kebahagiaan, dia langsung nazar. Saya bernazar, saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih sapi di berhala itu. Di mana kaum muslimin masih lakukan demikian. Bernazar untuk berhala, bernazar untuk kubur, bernazar untuk orang yang sudah mati, untuk pohon atau yang lainnya. Atau melakukan ibadah di tempat itu. Ini tidak boleh. Dan yang perlu kita ingat lagi tentang masalah nazar, kalau kaitannya dengan masalah yang biasa saja, biasa kan umum, bukan maksiat, ini kata Nabi, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari yang bakhil. Sebagusnya kita enggak usah bernazar. Jadi kalau saya sembuh dari sakit, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Kalau tidak sembuh, bagaimana? Yang enggak wakaf. Kalau saya lulus, saya mau nyumbang buat pukul rumah sakit. Kalau enggak lulus, enggak nyumbang dia. Makanya disebutkan oleh Nabi bahwa nazar itu yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau dia mau sedekah, mau infak, pada waktu dia sehat, jangan dikaitkan dengan penyakit, jangan dikaitkan. Tapi kalau soal bolehnya, ya boleh dia bernazar demikian, boleh saja. Cuma sebagian ulama memakruhkan. Makruh nazar itu. Nah, kajian kita cukupkan dulu. Ya, al-aslul awal sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang dengan al-aslul tsani. Ya, 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan al-aslul tsani. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik. Syahdu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ahmad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

0: Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
2: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
3: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
2: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
3: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia.

sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas muqaddimah dari surat Hud pada pertemuan yang lalu, biidznillahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang pertama dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu dan kita dengarkan tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat pertama sampai ayat yang kedua dari surat Hud.
2: A'udzu billahi

0: Qala Allahu Ta'ala Alif Lam Ra Kitabun Uhkimat Ayatuh Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Summa Fussilat, kemudian dijelaskan dengan cara terperinci, min ladun hakimin khabir, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat yang mulia ini sebagaimana beberapa surat di dalam kitab suci Al-Quran yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong atau terpisah dari sebuah kata yang terletak di awal-awal surat, seperti dalam surat Al-Baqarah ya, dan yang baru kita bahas juga adalah surat Yunus, menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam ayat-ayat yang seperti itu di dalamnya terkandung tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia untuk mendatangkan kitab suci atau kitab semisal dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga kemudian maknanya bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kemudian orang-orang musyrik mendustakan hal itu? Oleh sebab itu setiap surat-surat Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah, maka selalu setelah itu disebutkan tentang Al-Quran. Karena di dalam kata atau di dalam huruf al-muqatta'ah, di dalamnya terkandung tahaddi atau ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia untuk mendatangkan kitab semisal Al-Qur'anul Karim. Dan makna dari al-huruf al-muqatta'ah ini telah banyak kita bahas dari sejak pembahasan surat Al-Baqarah sampai kemudian surat Yunus yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Juga maknanya yang rajih adalah wallahu ta'ala alam bimuradih, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui atau hanya Allah yang mengetahui tentang makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi semua ulama sepakat bahwa ini adalah merupakan ayat tahaddi yang memberikan tantangan kepada umat manusia, khususnya kepada bangsa Arab, untuk mendatangkan Al-Qur'an atau kitab semisal Al-Qur'an. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala alif lam ra sabaqal kalamu 'ala al-huruf al-muqatta'ati fi awwal surati al-Baqarah. Hadha al-kitabu alladhi anzalahu Allahu 'ala Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam uhkimat ayatuhu min al-khulali wal-batili thumma buyyinat bil-amri
0: min al-khulali
1: wal-batili thumma buyyinat bil-amri wal-nahyi wa bayanil halali wal-harami min indillah al-hakimu bitadbiril umuri al-khabiru bima ta'ulu ilayhi awakibuha.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah alif lam ra sabaqa al-kalamu 'ala al-huruf al-muqatta'ati fi awwal surati al-Baqarah. Alif lam ra, pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah ini telah berlalu di pembahasan awal surat Al-Baqarah. Hadzal kitabul ladzi anzalahu Allahu 'ala Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam uhkimat ayatuhu minal khalali wal batil. Kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disusun ayat-ayatnya dengan rapi sehingga ia terbebas dari kekeliruan dan kebatilan. Summa buyinat bil amri wan nahi. Kemudian dijelaskan dengan perintah dan larangan, wa bayanil halali wal harami min indillah, dan penjelasan tentang yang halal dan haram dari sisi Allah. Al hakimu bitadbiril umur, yang maha bijaksana di dalam mengatur seluruh urusan. Al khabiru bima taulu ilaihi awaqibuha, yang maha mengetahui akan akibat akhir dari setiap perkara. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, kitabun dengan tanpa alif lam. Ya, ini adalah untuk mengagungkan Al-Qur'an. Kitabun. Al-Qur'an adalah merupakan sebuah kitab yang agung. Uhkimat ayatuhu, yang disusun ayat-ayatnya dengan rapi. Oleh sebab itu ayat-ayat suci Al-Qur'an disifati dengan al-ihkam wat-tashabuh. Semua ayat-ayat suci Al-Qur'an disifati sebagai ayat muhkamat. Jadi ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an semuanya disifati dengan muhkamat dan semua juga disifati mustasyabihat. Secara umum, muhkamat artinya disusun dengan rapi. Mutasyabihat artinya bahwa seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bermiripan dari segi keindahan, ya, dari segi keindahan dan keutamaannya. Ya, kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang telah disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Thumma fussilat. Kemudian di dalamnya ada beberapa perincian. Perincian tentang perintah dan larangan, perincian tentang halal dan haram, perincian tentang kisah, perincian tentang informasi dan seterusnya. Min ladun hakimin khabir. Yang datang dari yang maha hakim. Hakim adalah pemilik hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam mengatur seluruh urusan. Al-Khabir, yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dari masa ke masa, ya, telah menunjukkan mukjizatnya, sehingga tidak bisa lagi terbantahkan bahwa Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orientalis sekaligus dia juga adalah sebagai seorang misionaris yang berasal dari Kanada, namanya Dr. Gary Miller. Ya, Dr. Gary Miller seorang ahli matematika dari Universitas Toronto di Kanada sana. Dia menulis sebuah buku yang berjudul, ya, Al-Qur'an Al-Mudhil. Apabila kita lihat di dalam kita cari di dalam Google, akan kita dapatkan Al-Qur'an Al-Mudhil, atau di dalam bahasa Inggrisnya berjudul judulnya The Amazing Quran. Ya, antum tulis The Amazing Quran, maka akan keluar buku ini. Dia ditulis oleh Dr. Gary Miller. Buku ini berbahasa Inggris, tetapi saya baca ringkasannya di dalam bahasa Arab, ya. Dan buku ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana kisah penulis mendapatkan hidayah, ya, sehingga kemudian yang semula dia sebagai seorang misionaris dan orientalis, pada akhirnya kemudian dia masuk Islam. Saat itu dia ditanya oleh seorang putranya, katanya, "Ayah, mengapa Anda masuk Islam?" Gitu ya, meninggalkan agama sebelumnya. Baru kemudian setelah itu beliau menulis buku ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan anaknya tersebut. Ya, di dalam buku The Amazing Quran, Gary Miller dia kemudian

apa maaf 10 ayat betul 10 ayat dari Al-Qur'an bi asri ayat. Kemudian berikutnya adalah sampai Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan satu ayat. Di antara perkataan Gary Miller di dalam bukunya, dia mengatakan tidak ada sebuah tulisan dan sebuah buku di dunia ini yang memiliki keberanian dan memberikan tantangan bahwa buku tersebut tidak memiliki kesalahan sedikit pun juga selain daripada Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an menantang siapapun juga ya untuk menunjukkan kesalahan itu atau mendatangkan ya kitab semisal. Ya, sehingga beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai buku yang paling berani. Ya, buku paling berani menantang semua umat manusia untuk menunjukkan satu kesalahan atau ya menantang manusia untuk mendatangkan buku semisal. Dan ternyata setelah saya buktikan, kata beliau, saya memang tidak mendapatkan adanya satu kesalahan pun juga. Ya, baik itu kesalahan bahasa, kesalahan susunan kalimat, ya, semuanya tidak ada. Ya. Dan begitu beliau membaca surat Al-Baqarah, langsung beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Dan yang lebih menakjubkan lagi, kata Miller, ya, ia mengatakan bahwasannya menurut pemikiran beliau ketika beliau belum mendapatkan hidayah, bahwa kekasih Nabi, kekasih Muhammad itu adalah Aisyah, katanya. Ya. Tetapi ternyata di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan nama kekasihnya itu, gitu. Padahal kita ketahui bahwa seseorang yang mencintai seorang wanita, biasanya dia adalah tergila-gila dengan wanita tersebut dan dia akan senantiasa apa? Menyebutnya. Tetapi katanya di dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan tentang kekasih Muhammad itu gitu. Tapi yang ada justru nama Maryam, yang itu adalah diagungkan oleh orang-orang Nasrani sebagai Bunda Maria. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan baginya. Kemudian berikutnya lagi, ya, dia mengatakan saya cari juga di nama-nama surat. Ternyata kembali tidak ada satu surat pun yang dinamakan dengan nama-nama Aisyah atau Khadijah atau nama-nama anaknya. Tetapi justru di sana ada nama-nama para nabi dan kembali di sana ada surat yang namanya surat Maryam. Ya, kemudian beliau lihat lagi nama Muhammad berapa kali disebutkan di dalam Al-Qur'an dan berapa kali kemudian disebutkan tentang Isa alaihi salam. Nama Muhammad hanya disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an, sementara nama ya Isa alaihi salam tidak kurang dari 25 kali penyebutan Isa di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini pun kemudian menjadi ya sebuah pertanyaan. Nama Muhammad disebutkan 5 kali sementara nama Isa alaihi salam disebutkan 25 kali ya. Kemudian berikutnya lagi bahwasannya dia membaca sebuah surat yang namanya surat Al-Masad. Katanya siapa ini Abu Lahab ini siapa? Setelah dia baca biografinya bahwa Abu Lahab ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berusaha untuk menghalangi dakwah beliau. Akhirnya dia baca biografi tentang Abu Lahab dan bagaimana ya akhir dari nasib Abu Lahab, yang menurut dia adalah Abu Lahab memiliki misi yang sama dengan dirinya sebelum ia masuk Islam sebagai seorang orientalis. Tetapi kemudian kembali pada akhirnya Abu Lahab juga meninggal dalam keadaan mengenaskan dan kemudian tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan justru

0: Justru kata beliau bahwa surat Al-Masad itu sendiri adalah merupakan sebuah mukjizat dari Al-Quran. Karena Al-Quran telah menyebutkan bahwasannya Abu Lahab itu akan meninggal dalam keadaan kafir. Padahal ya ruang waktu antara Abu Lahab turunnya surat Al-Masad dengan wafatnya Abu Lahab ini adalah memiliki jeda waktu yang cukup panjang. Saat itu Abu Lahab tidak berpikir juga untuk masuk Islam, walau mungkin dia dengan cara pura-pura gitu untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu pendusta, tetapi kembali ya dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya dan kemudian meninggal dalam keadaan kufur ya. Sehingga kemudian beliau menyebutkan secara panjang lebar tentang bagaimana kemujizatan-kemujizatan Al-Quran yang beliau sebut di dalam bukunya The Amazing Quran. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa Al-Quran benar-benar datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wa fikum barakallahu.
1: Ayat pertama dari surat Hud ini menurut saya mengandung salah satu pelajaran dasar terkait dengan Tauhid. Sebagaimana kita paham tentang sejarah di masa Khalifah Al-Ma'mun yang berselisih dengan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad rahimahullah. Pemahaman dari ayat pertama surat Hud ini yang ingin saya pertanyakan dan mau mengulang kembali tentang pemahaman dasar Tauhid, salah satunya adalah bahwa Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah. Pemahaman sisi Allah diperdebatkan dengan pemahaman bahwa Al-Quran itu diciptakan, sehingga ada pemahaman Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan di sisi lain yang sesungguhnya Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, yang menyebabkan bahwa itu membantah bukan makhluk. Sebenarnya pemahaman yang sederhana bagi kami terkait dengan pemaknaan Al-Quran bukan makhluk dengan Al-Quran makhluk itu seperti apa, Ustaz? Pemahaman yang sederhana sehingga kita bisa menjelaskan bahwa ini bahagian dari ketauhidan terhadap anak-anak keturunan kami, begitu, Ustaz. Karena ini akan menjadi sulit ketika anak-anak kami menanyakan misalnya, Al-Quran itu sesungguhnya makhluk atau diturunkan dari sisi Allah, di mana makna perbedaan substansinya. Saya kira itu, Ustaz. Jazakallah khair.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan? Apakah Al-Quran itu adalah makhluk Allah ataukah firman Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Quran adalah firman Allah yang darinya ia berawal dan akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan Al-Quran dengan sebenarnya. Oleh sebab itu Al-Quran juga dinamakan dengan kalamullah. Ya, Al-Quran dinamakan dengan kalamullah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah. Wa in ahadu minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dan apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin meminta suaka kepadamu, maka berikanlah ia suaka hatta yasma'a kalamallah, sehingga ia mendengarkan firman Allah. Maksud kalamullah di sini adalah Al-Quran. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang telah Allah turunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila, dan kami telah turunkan Al-Qur'an, ya, wa Qur'anan farraqnahu, dan Al-Qur'an yang kami turunkan secara berangsur, litaqra'ahu 'alan nas, agar supaya kamu membacanya kepada manusia, 'ala muksin, secara perlahan, secara bertahap pula. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan, dan Al-Qur'an diturunkan dengan membawa kebenaran. Dan banyak sekali ayat suci Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatil qadar, ya. Dan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk telah disepakati oleh para ulama hukumnya adalah kafir, ya. Dan berikutnya adalah substansinya di mana? Apa perbedaan jikalau kita mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, ya? Dan apa madharatnya jikalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Imam Ahmad itu kan demi mempertahankan akidah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah itu sampai dipenjara, disiksa sedemikian rupa oleh Al-Ma'mun. Tetapi beliau tetap menolak untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Substansinya ada pada eksistensi Al-Qur'an sebagai sebuah pedoman, gitu ya. Karena kalau seandainya kita katakan Al-Qur'an itu makhluk, maka makhluk itu sama dengan makhluk yang lain, dia bisa salah dan bisa benar. Manusia sebagai makhluk bisa salah, bisa benar. Ya. Kalau seandainya sesuatu itu bisa salah dan bisa benar, maka dia tidak bisa dijadikan dalil, gitu. Karena kaidahnya di dalam usul fikih, idza tatarraqal ihtimal batalal istidlal. Apabila sesuatu itu memiliki unsur-unsur kemungkinan, kemungkinan benar, kemungkinan salah, kemungkinan sahih, kemungkinan dhaif, maka batalal istidlal, tidak boleh kita berdalil dengan dalil itu. Sehingga apabila Al-Qur'an dikatakan makhluk, maka berarti Al-Qur'an ini bisa salah, bisa benar. Ketika dikatakan bisa salah, bisa benar, maka tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Karena ya, dia menjadi 50-50. Oleh sebab itu di dalam Islam bahwa tidak ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dalil kecuali sesuatu yang bersifat absolut kebenarannya, Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Oleh sebab itu Imam Malik beliau mengatakan, kullun yu'khadu qawluhu wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap manusia itu dapat ditolak dan diterima perkataannya kecuali pemilik kubur ini, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu para ulama salaf mereka semuanya bersepakat bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu bi suratil Fatihah wa al-makhtum bi suratin Nas al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang muta'abbad bi tilawatihi, yang kita diperintahkan sebagai bentuk ibadah di dalam membacanya, sehingga dia dibaca di dalam sholat kita. Tidak boleh ada perkataan yang dibaca di dalam sholat selain daripada Al-Quran. Maksudnya ketika kita berdiri. Ya, ini adalah arti daripada al-muta'abbad bitilawatihi. Sehingga ini adalah merupakan sebuah keyakinan yang sangat baku. Oleh sebab itu, ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan, saya telah bertanya kepada ayah saya dan kepada Abu Zur'ah tentang madhahib, tentang madhab-madhab atau pendapat-pendapat dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah Al-Quran, sampai kemudian beliau menyebutkan, ya, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Sampai beliau mengatakan, wa man za'ima anna al-Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang menduga bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia itu kafir kepada Allah Azza wa Jal. Kufran yantaqilu anil millah. Sebuah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Wa man syakka fi kufrihi, dan barang siapa yang ragu akan kekufuran mereka, mimman fahima, dari orang-orang yang faham tentang masalah ini, fahuwa kafir, maka dia juga kafir. Wa man syakka fi kalamillah azza wajal fawaqafa syakkan fihi, barang siapa yang meragukan tentang firman Allah di dalam menyikapinya, dia misalnya mengatakan la adri makhlukun au ghairu makhluk, apabila ada orang, kalau saya ragu, saya tidak tahu apakah dia itu makhluk ataukah bukan, fahuwa jahmi, maka dia itu adalah orang Jahmiyah. Dan orang Jahmiyah kita ketahui pula bahwa dia adalah kelompok terjauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para ulama kekafirannya. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan, namun apabila dia itu ragunya karena memang tidak tahu, karena ilmunya belum sampai kepadanya, ulima wa buddi'a wa lam yukaffar, ya, maka dia itu harus diberikan pengajaran. Dia terjerumus ke dalam sebuah kebid'ahan dan tidak dikafirkan. Ya. Ini riwayat dari Abu Zur'ah, dan bisa kita baca secara lebih detail di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala, wallahu ta'ala.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin kami persilakan jikalau ada. Jikalau belum ada, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Al-Mawad bin Jabal. Datangnya dari 085340760. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, saya tinggal di rumah keluarga saya yang bekerja di salah satu bank di Kendari, namun bukan syariah. Bagaimana misalnya jika saya makan merupakan hasil riba, dan apakah boleh saya menerima uang dari keluarga saya tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, dalam keadaan seperti apa kita mengucapkan Masya Allah serta Subhanallah? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya. Dengan kata lain, apakah hukum kita menerima hadiah, ya, dari orang yang bermuamalah atau orang yang bekerja di sebuah lembaga riba? Pertama kita katakan adalah jazakumullahu khairan kepada penanya ini yang telah berusaha untuk tidak mengkonsumsi atau tidak menerima sesuatu dari harta kecuali yang halal. Ya. Kemudian kita katakan apabila sesuatu yang dihadiahkan tersebut adalah bersumber dari sesuatu yang diharamkan. Artinya kita ketahui bahwa itu adalah berasal dari sumber yang diharamkan, maka kita tidak diperbolehkan untuk menerimanya sedikit pun juga. Ya. Dan kita harus menjelaskan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan. Dan karena kita mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kedepankan daripada mengharapkan keriduan dari manusia, sehingga kemudian hal itu ya dapat memberikan peringatan kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau seandainya orang tersebut memiliki penghasilan lain yang dihalalkan dari selain penghasilannya yang haram tersebut, ya, dan kita datang ke rumahnya lalu kemudian dia memberikan makanan atau minuman kepada kita, maka ya tidak mengapa bagi kita sekalian untuk menerima hadiahnya atau mengkonsumsi makanan yang hidangkan kepada kita sekalian, walaupun para ulama mengatakan sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalaupun seandainya kita sekalian mengkonsumsinya atau menerima hadiah darinya, maka hal itu diperbolehkan ya dengan asumsi bahwa yang kita konsumsi dan yang kita terima tersebut dari hartanya yang halal. Ya, inilah yang difatwakan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini. Tetapi apabila kemudian kita tahu betul bahwa itu benar-benar bersumber dari sesuatu yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan, wallahu taala alam. Ya, apa dalilnya? Dalil akan masalah ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memakan hadiah dari Yahudi. Ya, Rasulullah SAW telah makan dari hadiah orang Yahudi, padahal kita ketahui bahwasannya orang-orang Yahudi itu adalah akaluna lisukh, mereka itu adalah pemakan riba. Tetapi tatkala di antara muamalah mereka ada yang halal, maka dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam.
2: Dan kapan kita mengucapkan masya Allah dan subhanallah?
0: Ya, kita mengucapkan masya Allah apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Ya, apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan masya Allah atau masya Allah tabarakallah. Ya, kemudian juga boleh kita mengucapkan subhanallah, artinya maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih indah ya dari apa yang kita saksikan tersebut. Ya, subhanallah. Demikian juga tatkala kita melihat sesuatu yang memiliki kekurangan, ya, kita juga mengucapkan subhanallah. Ya, kita katakan subhanallah. Jadi itu perbedaannya, kalau masya Allah sesuatu yang menakjubkan. Tapi kalau subhanallah adalah ketika kita melihat sesuatu yang memiliki kekurangan, kita katakan subhanallah. Artinya maha suci Allah dari berbagai macam keaiban dan kekurangan. Wallahu ta'ala.
2: Baik, satu pertanyaan terakhir dari 0852-2151 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, pertanyaan saya yang pertama, dalam sholat dua rakaat duduk tasyahud akhir, apakah sama dengan empat rakaat? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, banyak saya melihat orang yang sholat sepertinya tidak berniat, tetapi langsung takbiratul ihram. Ini bagaimana hukumnya? Dan yang terakhir, bolehkah kita menjadi masbuk dari jamaah yang sudah masbuk?
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Berkenaan dengan duduk tasyahud yang terakhir di sholat yang dua rakaat dengan sholat yang empat rakaat, semua duduk alhamdulillah diperbolehkan. Baik duduk kita itu adalah duduk iftirash atau tawarruk, semuanya diperbolehkan. Ya, kita mau duduk iftirash artinya dengan duduk menegakkan telapak kanan, telapak kaki sebelah kanan, dan memasukkan kaki atau telapak kaki kiri kita di bawah betis sebelah kanan, kemudian kita duduk di atas lantai, ini diperbolehkan, namanya duduk iftirash. Kita mau duduk tawarruk, duduk di atas telapak kaki sebelah kiri dengan menegakkan kaki sebelah kanan, juga semuanya alhamdulillah diperbolehkan, ya, dan sholat kita sah. Kemudian yang kedua,
2: melihat sholat orang tidak berniat tapi langsung takbiratul
0: ihram. Orang yang tidak memiliki niat itu tidak mungkin dia sholat. Karena setiap amalan yang dilakukan itu pasti pakai niat. Ya, sehingga Abul Wafa Al-Hambali beliau mengatakan, andaikan Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak pakai niat, maka niscaya Allah telah memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Orang sholat itu pasti pakai niat. Hanya saja kemudian niat tersebut ada yang ditampakkan, ada yang tidak. Niat itu diperlukan adalah untuk membedakan saja. Ini sholat wajib atau sholat sunnah. Ini sholat duhur atau sholat asar. Tetapi niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak tampak kecuali oleh pemiliknya. Ya, kecuali oleh pemiliknya. Oleh sebab itu, niat ini tidak perlu kemudian kita ucapkan. Oleh sebab itu, apabila kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada satu redaksi hadis pun yang menjelaskan tentang ya bagaimana kita mengucapkan niat. Yang ada adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan niat itu tempatnya di dalam hati bukan pada lisan. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, apakah kita boleh bermakmum di belakang orang yang masbuk? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan apabila kita datang ke masjid sedangkan sholat telah selesai dilaksanakan secara berjamaah, maka di sana ada makmum yang sedang melaksanakan sholat atau penyempurnaan sholatnya karena dia masbuk, maka kita boleh bermakmum di belakangnya. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluan dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwah tentang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya. Padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
6: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka

0: maka mohonlah ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku. Dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah."

0: Kapun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab,
3: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
8: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
9: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
10: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
11: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan, nih orang pintar nih tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jemaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah dia tanya Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasul SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar. Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama-nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang, kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu, padahal dia nggak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu nggak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: subuh hari ini. Dan bismillahi ta'ala kembali kita akan mendengarkan yaitu program kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan subuh hari ini. Namun kadarullah sawatumma dimanapun Anda berada, alasan satu dan lain halnya kita belum dapat bersama-sama menyimak kajian ini secara live. Dan bismillahi ta'ala kita akan kembali mendengarkan siaran ulang dari pembahasan kajian Tafsir Al-Muyassar pada pertemuan sebelumnya, yaitu tepatnya di ayat ke-28 dari Quran Surah Al-Sajdah. Meskipun demikian, sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga kita masih dapat mengambil hikmah pelajaran dari kajian ini, walaupun dalam bentuk rekaman ulang. Dan boleh jadi di antara kita, sahabat muslim, mungkin ada yang ketinggalan, maka dengan hadirnya rerun ini, kita semoga dapat mengambil pelajaran dan hikmah serta faedah ilmu yang terlewatkan dari pembahasan Quran Surah Sajdah di ayat ke-28. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3
1: FM. 94.3
0: FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwalladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, mari kita kembali melanjutkan kajian Tafsir Al-Muyassar. Dan di pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-28 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat 28 dari surat yang ke-32 ini.

0: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.
1: قال الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di ayat yang telah kita dengarkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan putusan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik itu pada hari kiamat kelak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa bukti-bukti kebenaran itu kita menunggu hari kiamat, karena fakta-fakta sejarah dan alam yang ada di sekitar kita semuanya menunjukkan kemahabenaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya di alam semesta ini. Oleh sebab itu bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa alam semesta itu merupakan kitab terbuka yang dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah cukup bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak harus diyakini. Di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan wa yasta'jilunaka, mereka mengatakan yasta'jilu haula'il musyrikuna billahi bil azab. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu mereka meminta agar azab dipercepat. Fayaqulun, maka mereka mengatakan mata hadzal hukmul ladzi yaqdi bainana wa bainakum bita'dibina ala za'mikum in kuntum shadiqina fi da'wakum. Mereka mengatakan kapankah hukum yang memutuskan antara kami dengan kalian dengan mengazab kami sebagaimana yang kalian duga jikalau kalian benar dalam dakwaan kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat jelas, bahwa di dalam ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti-bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui hujan, melalui bumi, melalui tumbuhnya tanaman. Semua itu adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Namun orang-orang musyrik itu bukannya tunduk terhadap bukti-bukti tersebut, tetapi justru mereka menantang dengan nada ejekan. Mereka mengatakan kalau memang ancamanmu itu benar wahai Muhammad, kapan terus azab itu akan datang kepada kita. Ya, ini menunjukkan bahwa penolakan mereka sangat luar biasa. Hati mereka sangat dipenuhi dengan kesombongan sehingga mereka tidak mau melihat bukti-bukti yang amat sangat jelas di hadapan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini wa yaqulun. Antum perhatikan dalam kalimat ini wa yaqulun, dan mereka berkata. Kata-kata yaqulun itu bentuknya kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il mudhari, ya, bukan qalu. Kalau dikatakan wa qalu dan mereka telah berkata, berarti mereka sudah berkata, pernah berkata dan tidak lagi berkata. Salah satu fungsi daripada fi'il mudhari itu adalah yufidu as-subut wal istimrar. Fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa yang mereka katakan itu selalu dikatakan gitu. Jadi bukan hanya satu kali, terus akan dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya. Jadi mereka pun secara berulang kali dan terus-menerus menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini terlahir bukan karena mereka menginginkan kebenaran. Dan ini adalah yang pada umumnya ada pada orang-orang kafir. Ketika mereka berkata, ya, berdiskusi, mendebat, itu bukan menginginkan kebenaran, tetapi menunjukkan apa? Kesombongan, menunjukkan adanya pendustaan dan ejekan. Wa yaqulun, seperti dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hajj misalnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka menuntut kamu agar azab itu dipercepat. Ya, ini juga tujuannya adalah untuk, bukan untuk menginginkan kebenaran enggak, tapi adalah untuk sebagai bentuk penolakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Yani, ini adalah pada puncak kesombongan mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, jika Al-Quran itu benar datang dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Tantangan yang sangat luar biasa. Mereka menantang kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan puncak kesombongan mereka. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna mata hadzal fath, dan mereka berkata, mata hadzal fath, kapankah al fath, putusan atau kemenangan itu tiba. Ya, yang perlu dijelaskan di sini apa makna daripada al fathu. Al fathu itu maknanya adalah kemenangan. Sebagian ahli tafsir termasuk di antaranya yang dikuatkan oleh Al Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al Imam Ibnu Katsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan lain sebagainya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fathu di situ adalah keputusan Allah yang memisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir. Yakni keputusan berupa kemenangan bagi orang-orang mukmin atau turunnya azab kepada orang-orang kafir. Mereka katakan, kalau seandainya kemenangan yang kalian dakwakan itu memang ada, yakni kemenangan bagi kalian dan kehancuran bagi orang-orang musyrik, ya, kapan itu kapan? Tunjukkan, segerakan gitu. Ini kan tantangan yang sangat luar biasa. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fathu di sini adalah fathu Makkah. Tetapi tampaknya wallahu taala alam, surat As-Sajdah ini kan surat Makkiyah. Ya, sedangkan fathu Makkah nanti baru terjadi pada tanggal 8 dari bulan tahun ke-8 dari tahun Hijriyah. Ya, ini menunjukkan bahwa pendapat pertama adalah yang lebih dekat pada kebenaran. Ya. Kenapa dikatakan fatah? Karena jika putusan Allah Subhanahu wa taala itu datang, maka ini akan membuka tabir, ya, yang tertutup dari mereka. Oleh sebab itu mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal fath. Padahal di ayat 25 sebagaimana tadi telah kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa putusan itu akan ditetapkan pada hari kiamat kelak. Walaupun tentu bukti-bukti kebenaran kita tidak mesti menunggu, ya, tidak mesti menunggu datangnya hari kiamat. Bukti-bukti sejarah sebagaimana disebutkan di ayat 26, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihi minal quruni yamshuna fi masakinihim afala yasmaun in fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin afala yasmaun. Demikian juga bukti-bukti alam semesta, awalam yarau anna nasuqal ma'a ila ardil juruz فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Yani semuanya sudah jelas bukti-buktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Jikalau memang kalian orang-orang yang benar. Ya, ini tentunya diucapkan oleh mereka sebagai bentuk penghinaan. Ya, karena dapat kita rasakan bahwa di dalamnya terkandung ada ejekan, tantangan, dan gaya kalimat yang meremehkan, ya, bukan karena untuk mencari petunjuk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berulang kali menegaskan bahwa hari putusan itu pasti akan tiba, hari kiamat itu akan datang, azab itu pasti datang, kemenangan itu pasti datang. Namun mereka meminta dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka? Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi tantangan mereka? Jawabannya telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Karena andaikan Allah Subhanahu wa taala menyikapi manusia seperti manusia menyikapi sesama, maka tidak akan ada lagi binatang atau makhluk melata di muka bumi ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Apabila atau seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman manusia, karena kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi. Andaikan setiap kezaliman yang kita lakukan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang tersisa. Ya, antum melanggar satu perintah Allah, langsung Allah hukum. Tidak dikasih oksigen 5 menit gitu kan, selesai sudah. Ya kan? Terlambat bangun sholat subuh sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu tidak bisa menghirup udara selama setengah jam. Udah selesai semua manusia tuh. Berapa juta manusia yang langsung terkapar di pagi ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk pun di muka bumi. Ya. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka? Agar hujjah itu benar-benar ditegakkan, ya, sehingga tidak ada satu alasan pun bagi mereka pada hari kiamat kelak. Sebagaimana juga mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu putusan setiap perkara, yaitu pada hari kiamat. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat 25, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didikte. Ya. Dan kebenaran itu tidak dinilai dengan cepat atau lambatnya sebuah peristiwa. Ya. Dan ini ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak suka tergesa-gesa, ya, di dalam menilai urusan. Ya, ayat yang mulia ini mengajarkan seorang mukmin untuk, ya, at-taroyus, at-ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam menilai sesuatu. Ya, karena tidak mesti kebenaran itu datang cepat kepada kita sekalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda hal itu. Ya. Dan seorang mukmin dia yakin bahwa seluruh janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang kafir itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menghukum mereka, tetapi ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pentingnya kita sekalian untuk bersabar di dalam menanti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ambil pelajaran penting dari ayat yang mulia ini, bahwa ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa seorang mukmin hendaklah tidak tergesa-gesa. Oleh sebab itu terkadang kita bertanya, ya, mengapa orang-orang zalim itu tidak dihukum? Mengapa kemenangan belum datang? Mengapa kebatilan masih tampak begitu kuat? Jawabannya kita katakan karena Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki waktu yang tepat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terlambat dan tidak terburu-buru di dalam memutuskan sesuatu. Ya. Sehingga para ulama rahimahumullah taala mengatakan lillahil hikmatul baligh fi ta'khiril uqubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang yang kafir agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada mereka dan merupakan bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman, atau ini adalah merupakan bentuk istidraj, ya, penangguhan yang akhirnya membawa juga kepada hukuman bagi orang-orang yang terus membangkang. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh menafsirkan setiap penundaan sebagai tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada orang yang berlarut-larut dalam kemaksiatan tidak menunjukkan bahwa Allah meridhoinya, tidak menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Itu adalah bisa jadi merupakan bentuk istidraj sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit menuju adab dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hubungan ayat yang mulia ini dalam kehidupan kita sekalian, ya, saat ini betapa banyak orang yang selalu berkata kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu akan menghukum orang-orang yang berdosa, ya, dan aku salah satu di antaranya, mengapa Allah tidak menghukumiku, tidak mengazab aku? Mengapa orang-orang zalim itu belum juga binasa? Mengapa doa kita belum dikabulkan? Dan lain sebagainya. Ya, ini tentu ayat yang mulia ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Karena ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa iman yang benar adalah percaya kepada janji Allah meskipun kita belum melihat waktunya tiba. Manakala kita mau merenung atau mentadaburi fakta sejarah sebagaimana yang Allah perintahkan di ayat 26, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ya, sebelum pertolongan Allah itu datang. Yani berapa waktu yang dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk menunggu pertolongan Allah? 950 tahun. Nabi Musa alaihissalam perlu menunggu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dalam masa kelinglungan Bani Israel saja 40 tahun. Yatihuna fil ar. Baru kemudian setelah itu pertolongan Allah itu datang. Demikian juga dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga jangan tergesa-gesa di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian malam Senin, kalau tidak salah 2 atau 3 pekan yang lalu, di Masjid Al-Furqan ada salah seorang ikhwah bertanya, bagaimana kita mendakwahi orang tua? Karena orang tua kadang sangat sulit untuk menerima dakwah dan nasihat dari kita. Ya, saya katakan, apakah antum lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang kurang dari beliau? Bagaimana kehebatan beliau di dalam mengajak manusia ke dalam agama Allah? Utsman bin Affan dan kawan-kawan dari 10 orang yang dijamin masuk surga, masuk Islamnya melalui perantaraan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang mari kita lihat kapan dan bagaimana prosesnya orang tua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang tuanya baru masuk Islam itu pada pas peristiwa Fathu Makkah. Itu artinya baru masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah. Berarti setelah berapa tahun didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, mungkin enggak Abu Bakar As-Siddiq tidak mengajak orang tuanya ketika pertama kali dakwah ini datang? Sangat tidak mungkin, karena orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan dari kita itu adalah orang tua kita. Sekarang andaikan kita memiliki kebaikan, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Orang tua kita. Mungkin gak Abu Bakar As-Siddiq tidak mendahului orang tuanya? Oh, tidak mungkin. Kalau seandainya orang lain saja, budak-budak dan hamba sahaya saja didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai berani membebaskan mereka, memerdekakan mereka demi keislaman mereka, bagaimana dengan mendakwahi orang tuanya? Saya yakin beliau mendakwahi orang tuanya itu sangat luar biasa. Tetapi beliau baru masuk Islam, orang tuanya baru masuk Islam setelah berapa tahun? Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 kemudian tambah 8, berapa? Setelah 21 tahun mendakwahi orang tua, baru orang tuanya itu masuk Islam. Ya, jadi perlu proses. Ya, perlu proses. Ya, kadang di saat kita mendidik keluarga, anak-anak kita, terkadang kita dapatkan mereka susah misalnya untuk mendapatkan nasihat. Kita perlu bersabar, karena yang dijadikan acuan itu nanti endingnya seperti apa. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam cobaan bagi kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, terkadang kita ini memiliki dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kesulitan kita di dalam mendidik anak-anak atau keluarga kita. Jadikan itu sebagai kafarah. Terkadang kita masya Allah sudah istiqomah, ya kan? Kita berusaha istiqomah, kita berusaha mendidik anak-anak kita, tapi susah banget ini anak diatur, susah dikasih tahu, susah untuk apa namanya menjaga sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kita katakan bersabar. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan ekstra bersabarlah kamu di dalam memerintahkan sholat itu. Ya, jadi dengan demikian bahwa setiap mukmin di setiap zaman hendaklah tidak mengukur kebenaran itu dengan cepat atau lambatnya hasil. Ya, akan tetapi seorang mukmin harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu hendaklah kita sekalian memperbanyak doa dengan mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat 126 ini sepatutnya sering untuk kita ucapkan. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin. Ini yang penting endingnya. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hati kita sekalian dengan kesabaran, keyakinan, dan selalu berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang menunggu janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, bukan dengan keraguan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala, kajian kita satu ayat dari surat As-Sajdah pada pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahi taala, pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muaz bin Jabal.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
11: Assalamualaikum,
12: Komandan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
11: Eh, apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Eh, baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
10: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
11: Masya Allah.
12: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
12: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
14: Radio Muad bin Jabal,

0: Radio Muad Bin Jabal.
1: Eh, hey, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 0638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
0: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
7: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Dan semoga aktivitas pagi kita saat ini dilancarkan, apapun yang kita akan urus ya di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan serta petunjuk ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir, ada fenomena yang semakin mudah kita temui di sekitar kita. Khususnya ini berlaku untuk kalangan anak muda ya, yaitu coffee shop Jadi kalau kita perhatikan sahabat Muat, coffee shop mulai tumbuh di mana-mana, di pusat kota ya, atau mungkin di sekitar kampus, di area perkantoran, bahkan di lingkungan tempat kita tinggal ya. Semakin banyak tempat yang menawarkan berbagai jenis kopi dengan konsep dan pengalamannya masing-masing. Dan menariknya sahabat semua, dimanapun Anda berada, orang datang ke coffee shop itu bukan selalu karena mereka sekedar ingin minum kopi. Tetapi ada yang datang untuk mengerjakan tugas di sana, karena memang mungkin suasana yang nyaman ya, cocok untuk kerja tugas, habis dari kampus mungkin, ya, dekat dengan kampus, ingin cari suasana yang tenang, adem ya. Maka coffee shop menjadi tempat terbaik untuk mengerjakan tugas. Tapi ada juga yang bekerja ya, ada yang bertemu dengan teman, klien, bertemu dengan calon customer, ada yang berdiskusi mungkin, ada yang mencari tempat untuk bersantai, istirahat dari pekerjaannya, tempat singgah. Bahkan bagi sebagian anak muda ya, pergi ke coffee shop sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan rutinitas sehari-hari. Kopi akhirnya tidak hanya menjadi sebuah minuman, tapi kopi menjadi bagian dari budaya sosial. Tetapi di balik fenomena tersebut, sahabat Muat, ada pertanyaan yang menarik ya untuk kita bahas bersama dari sisi kesehatan. Jadi ketika konsumsi kopi semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari atau gaya hidup ya, lifestyle, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita mengonsumsi kafein atau kopi ya yang di dalam terkandung kafein secara rutin? Apakah kopi selama ini kita kenal hanya sebagai teman untuk menghilangkan kantuk ternyata memiliki manfaat kesehatan? Atau justru kalau misalkan kita konsumsi terlalu sering dan pada waktu yang tidak tepat, kopi bisa memberikan dampak yang kurang baik? Dan yang tidak kalah penting adalah pertanyaan, apakah kita benar-benar minum kopi karena menyukai kopi itu, atau karena tubuh kita sudah terbiasa dengan kafein? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sahabat semua dimanapun Anda berada, semakin atau menjadi relevan ya ketika kita melihat bahwa konsumsi kopi pada generasi muda saat ini bukan lagi sekedar aktivitas sesekali. Ada yang minum kopi bahkan satu kali sehari, ya setiap hari. Ada juga yang bahkan sampai 2-3 kali. Bahkan ada yang merasa aktivitas sehari-harinya kurang lengkap kalau tidak ada kopi, kalau tidak ngopi. Ya, sebuah penelitian terhadap 929 pemuda di Arab Saudi yang diterbitkan pada tahun 2023, penelitian dari jurnal psikologi ya dengan judulnya Coffee Consumption Behavior in Young Adults, Exploring Motivation, Frequencies and Reporting Adverse Effects and Withdrawal Symptoms ya, disebutkan bagaimana penelitian ini mencoba melihat fenomena ini secara lebih ilmiah. Jadi para peneliti tidak hanya melihat seberapa sering anak muda mengonsumsi kopi, tetapi juga mereka menggali motivasi mereka minum kopi apa, jenis dan frekuensi konsumsinya, bagaimana, efek yang dirasakan setelah minum kopi seperti apa, serta gejala yang muncul ketika konsumsi dikurangi atau dihentikan. Nah, dari sini sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama mengetahui jawabannya, bukan untuk mengatakan bahwa kopi itu buruk dan bukan juga untuk mengatakan bahwa kopi pasti sehat, tetapi untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi ketika kopi menjadi bagian dari rutinitas kita. Karena mungkin sahabat semua selama ini kita hanya mengenal kopi sebagai sesuatu yang membuat kita melek, sesuatu yang membuat kita terjaga dari rasa kantuk. Padahal di balik satu cangkir kopi ternyata ada proses biologis yang cukup menarik untuk kita pahami. Oleh karena itu, bersama-sama di kesempatan pagi hari ini akan kembali hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
9: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini. Ya, dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Sahabat Muadz, coba kita mulai dengan pertanyaan sederhana dalam program ini. Siapa yang hari ini, yang pagi ini, ya, belum minum kopi? Dan untuk yang belum, apakah sahabat Muadz masih mengantuk? Atau justru ada yang mengatakan, kalau belum minum kopi, saya belum bisa mulai bekerja, ya. Karena ada orang yang punya prinsip ini, ya. Belum bisa kerja kalau belum minum kopi. Kalau belum ngopi, rasanya ada yang kurang. Nah, fenomena seperti ini, sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, semakin mudah kita temui. Terlebih, semakin merebaknya coffee shop di mana-mana. Bahkan ada coffee shop yang bukanya sampai 24 jam, ya. Ini tidak asing lagi, ya, kita temui di mana-mana. Saking bagaimana bersaingnya coffee shop itu, karena terlalu banyak coffee shop yang merebak di kota-kota. Nah, kopi sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, bukan lagi sekedar minuman, tapi semakin bergerak menuju pada bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Anak muda datang ke coffee shop bukan hanya untuk membeli kopi. Jadi ada yang mengerjakan tugas, ya. Di sana ada yang bekerja, ada yang bertemu dengan teman, atau mungkin mencari suasana. Bahkan ada yang menjadikan aktivitas kopi atau minum kopi atau ngopi, ya, sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Tapi hari ini, sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita tidak akan hanya membicarakan tren coffee shop. Kita ingin bertanya lebih dalam. Mengapa seseorang itu begitu menyukai kopi? Dan yang lebih menarik, apakah ketika kita minum kopi, ya, kita minum kopi karena suka atau karena tubuh kita memang sudah terbiasa dengan kafein? Nah, salah satu penelitian yang menarik diterbitkan pada tahun 2023 dalam jurnal Psychology Research and Behavior Management, di mana penelitian ini melibatkan sebanyak 923 pemuda. Jadi banyak sekali, ya, 923 pemuda di Arab Saudi. Dan penelitian ini diterbitkan dari kampus King Saud University. Nah, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumsi pada orang dewasa muda. Jadi bukan cuma bertanya apakah Anda minum kopi, tetapi juga bertanya mengapa seseorang minum kopi, seberapa sering dia meminumnya, dan apa yang dirasakan setelah minum kopi, dan apa yang terjadi ketika konsumsi kopi dikurangi atau dihentikan. Nah, hasilnya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, cukup menarik. Lebih dari separuh peserta dalam penelitian tersebut dilaporkan mengonsumsi kopi. Jadi sekitar 20% peserta mengonsumsi kopi 2-3 kali sehari. Artinya bagi sebagian anak muda, kopi memang sudah seakan menjadi rutinitas harian, ya. Makanya mungkin tidak heran kalau ada istilah tidak bisa bekerja kalau belum minum kopi. Pertanyaannya kemudian, sahabat semua, dimanapun Anda berada, mengapa atau karena apa minum kopi? Sekarang coba kita pikirkan ya. Kalau kita ditanya, kenapa minum kopi? Jawabannya mungkin karena enak, karena mengantuk, biar fokus, atau mungkin biar semangat, atau mungkin jawaban juga bisa karena sudah terbiasa. Dan dalam penelitian ini, sahabat emas, memang melihat berbagai motivasi konsumsi kopi. Nah, salah satu aspek yang menarik adalah reinforcing effects. Sederhananya, kita minum kopi, kita mendapatkan efek tertentu. Misalnya, kita merasa lebih terjaga atau lebih waspada ketika minum kopi. Kemudian, otak kita mengenali bahwa minum kopi membuat saya merasa lebih siap beraktivitas. Nah, akhirnya, kita mengulanginya. Besok kita minum kopi lagi. Lusa, minum lagi. Dan lama-lama, kopi menjadi kebiasaan. Lalu, sahabat semua, dimanapun Anda berada, apa yang sebenarnya dilakukan kafein? Atau zat yang terkandung di dalam kopi ini yang namanya kafein? Kita perlu mengenal salah satu zat penting ya, yaitu kafein ini. Karena kafein merupakan stimulan sistem saraf pusat. Salah satu mekanisme pentingnya adalah berkaitan dengan adenosin. Jadi adenosin ini sahabat semua berperan dalam proses yang membuat kita merasa mengantuk. Nah, kafein hadir ya, dengan hadirnya dia dapat menghambat kerja adenosin pada reseptornya. Akibatnya kita kemudian merasa lebih terjaga, merasa waspada dan tidak mengantuk. Itulah sebabnya kopi sering menjadi teman mahasiswa ya, ataupun mungkin teman kerja yang sedang giat melakukan tugas agar tetap terjaga. Tapi sahabat semua dimanapun Anda berada, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu kafein mengurangi rasa kantuk. Bukan berarti kafein menggantikan tidur. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian yang lebih menarik. Misalnya seseorang setiap pagi, ya dia minum kopi. Jadi kemudian suatu hari dia tidak minum kopi. Tiba-tiba mungkin kepalanya terasa sakit. Dia mungkin bertanya, kenapa kepala saya sakit? Atau mungkin dia merasa lemah. Kemudian dia berkata, kenapa saya lemas? Kenapa saya rasanya mengantuk sekali? Apa berarti dia sedang sakit? Nah, belum tentu. Pada orang yang terbiasa mengonsumsi kafein, penghentian konsumsi secara mendadak ini dapat menimbulkan withdrawal symptoms. Nah, dalam penelitian terhadap pemuda ini ya, penelitian yang diterbitkan tahun 2023 ini menunjukkan bahwa tubuh dapat beradaptasi terhadap konsumsi kafein secara rutin. Tetapi sekali lagi sahabat muat, minum kopi setiap hari tidak otomatis berarti seseorang mengalami kecanduan. Kita harus berhati-hati menggunakan istilah ketagihan atau kecanduan ya, karena yang kita bahas, yang kita katakan adalah penggunaan kafein secara rutin dapat menyebabkan adaptasi pada sebagian orang yang dapat muncul gejala withdrawal ketika konsumsi dihentikan. Dalam penelitian ini, sahabat semua dimanapun Anda berada, sebagian peserta ya melaporkan beberapa efek setelah mengonsumsi kopi. Jadi diantaranya, efeknya adalah mereka gelisah, kemudian gemetar, merasa terlalu terstimulasi, kesulitan tidur, dan denyut jantung yang cepat. Tetapi hati-hati sahabat muat, ini adalah gejala yang dilaporkan peserta, dan penelitian ini tidak dirancang untuk membuktikan bahwa kopi menyebabkan semua gejala tersebut. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan kopi pasti menyebabkan kecemasan. Ini terlalu sederhana. Jadi respon terhadap kafein berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang minum kopi dan merasa baik-baik saja. Ada orang yang minum secangkir ya dan langsung merasa berdebar. Ada yang minum sore, setiap sore ya, dan tetap tidur bahkan, dan ada juga yang minum sore sedikit saja, lalu malamnya kesulitan tidur. Jadi sensitivitas tubuh terhadap kafein memang berbeda-beda. Nah, sobat semua, dimanapun Anda berada, dari sini kita mulai menemukan satu atau sesuatu yang menarik. Jadi ternyata pertanyaannya itu bukan sekedar apakah kopi baik atau buruk. Karena jawabannya tidak sesederhana itu, jadi kita harus mempertimbangkan berapa banyak yang kita minum, kapan kita minumnya, seberapa sensitif tubuh kita, dan bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah, pada kesempatan berikutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih besar, yaitu apakah kopi sebenarnya memberikan manfaat bagi kesehatan? Bagaimana dengan jantung? Bagaimana dengan tidur kita? Apakah kopi meningkatkan resiko penyakit tertentu? Dan yang paling sering ditanyakan adalah seberapa banyak kopi yang masih dianggap aman? Tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Karena selanjutnya kita akan masih membahas seputar kopi, yaitu kopi teman atau musuh kesehatan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
11: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
12: Antar.
11: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
12: Datang tepat waktu.
11: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
13: Masya Allah, benar.
11: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
12: Sofia.
11: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
14: Hafsah binti Umar.
11: Hafsah binti Umar, yakin?
14: Iya.
11: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
10: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
15: Halo sobat fitness.
16: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
17: Epis, apa kok bikin itu?
16: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
17: Yoka, kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
16: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
17: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
18: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
16: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
12: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dalam program acara Spirit Pagi ini kita masih membahas tentang kopi, ya. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas kenapa kopi begitu dekat dengan kehidupan anak muda. Kemudian bagaimana kafein itu bekerja dan mengapa konsumsi rutin ini bisa membuat tubuh beradaptasi. Dan selanjutnya, sahabat muda dimanapun Anda berada, pertanyaan selanjutnya adalah, kopi ini sebenarnya sehat atau justru berbahaya? Nah, jawabannya ternyata tidak sesederhana sehat atau berbahaya. Penelitian tentang kopi itu cukup banyak, ya. Beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah tertentu ini berkaitan dengan resiko yang lebih rendah terhadap beberapa masalah kesehatan, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan beberapa penyakit hati. Tetapi yang perlu diingat berkaitan dengan tidak, tidak sama dengan menyebabkan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan minum kopi pasti membuat kita lebih sehat. Ada faktor lain yang mungkin kemudian di sana berpengaruh terhadap kesehatan seseorang, baik itu mungkin umur, ya, kemudian kebiasaannya, makanan yang dikonsumsi juga, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kopi bukan obat, ya, yang kemudian dapat langsung berkaitan dengan mempengaruhi resiko terhadap beberapa masalah kesehatan yang tadi kita sebutkan, yaitu penyakit kardiovaskular, diabetes tipe D, tipe 2, dan beberapa penyakit hati. Ya, sahabat muda dimanapun Anda berada, selanjutnya masalah yang sering terjadi, ya, yaitu tidur. Salah satu hal yang perlu diperhatikan justru adalah waktu minum kopi. Kafein, ya, zat yang terkandung dalam kopi, ini dapat bertahan selama beberapa jam di dalam tubuh. Itulah yang sebabnya kemudian seseorang mungkin bisa atau masih bisa tidur, ya, setelah minum kopi di sore hari, tetapi kualitas atau durasi tidurnya tetap dapat terganggu. Jadi, sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan hanya bertanya, saya masih bisa tidur atau tidak, tapi tanyakan juga, apakah tidur saya cukup dan berkualitas? Kalau sahabat semua sering sulit tidur setelah minum kopi, ya, mungkin bukan berarti kita harus berhenti minum kopi selamanya, tapi bisa jadi yang kita lakukan adalah mengubah waktu konsumsi kopinya. Yang tadinya mungkin kita konsumsinya sore atau mungkin sudah malam, maka kita harus mengubahnya hanya di waktu pagi misalkan. Karena mungkin ini berkaitan dengan, ya, tadi, ya, kita kesulitan tidur setelah minum kopi. Atau mungkin bukan hanya kesulitan, ya, mungkin tidak kesulitan, tetapi kualitas tidur kita yang tidak baik. Kemudian, sahabat semua dimanapun Anda berada, berkaitan dengan jantung dan rasa cemas. Nah, kafein dapat memberikan efek stimulasi pada sebagian orang, efeknya bisa terasa sebagai jantung berdebar, kemudian muncul rasa gelisah, gemetar, atau terlalu terstimulasi. Namun, pada setiap orang, itu responnya dapat berbeda-beda. Ada yang minum kopi 2 cangkir, tetapi dia tetap baik-baik saja. Ada yang minum kopi 1 cangkir, tapi langsung merasa tidak nyaman. Jadi, tentunya berkaitan dengan minum kopi terhadap efek yang dirasakan, yaitu jantung berdebar, gelisah, gemetar, atau terlalu stimulasi, maka setiap orang memiliki toleransi terhadap tubuhnya masing-masing dan perlu mengenali dirinya, ya. Kemudian berapa banyak minum kopi yang aman? Untuk orang dewasa sehat, ya, disebutkan bahwa Otoritas Keamanan Makanan Eropa menyebutkan konsumsi hingga sekitar 400 mg kafein per hari secara umum itu tidak menimbulkan kekhawatiran keamanan. Tapi perlu diingat juga bahwa 400 mg ini bukan target konsumsi, ya. Dan 400 mg ini juga tidak berarti 4 cangkir kopi. Kandungan kafein berbeda-beda tergantung jenis kopinya, kemudian ukurannya, kemudian metode penyeduhannya, dan produk yang dikonsumsi. Jadi jangan lupa, kafein juga berasal dari selain kopi, ya. Jangan sampai kemudian kita sudah konsumsi kopi, kemudian kita juga konsumsi teh atau coklat atau minuman berenergi atau produk lainnya dan merasa bahwa kafein itu hanya berasal dari kopi. Tapi ternyata kafein juga, sahabat muat, itu berasal dari selain kopi, yaitu teh, coklat, ya, yang pahit-pahit, ya, atau minuman berenergi atau produk lainnya. Jadi yang kita hitung adalah total asupan kafein dalam sehari, yaitu berdasarkan Otoritas Keamanan Makanan Eropa mengatakan konsumsinya itu yang aman, ya, hanya hingga sekitar 400 mg per hari. Yang ini menjadi batas yang tidak menimbulkan kekhawatiran keamanan bagi tubuh kita. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, pertanyaannya, perlu berhenti minum kopi, ya? Jadi tidak otomatis, ya. Bagi orang dewasa sehat, kopi dalam jumlah yang wajar, yang telah kita sebutkan tadi 400 mg batasnya, tapi ini bukan berarti kemudian yang tadi kita sebutkan, ya, ini bukan menjadi target konsumsi. Bagi orang dewasa sehat, kopi dalam jumlah wajar dapat menjadi bagian dari pola hidup. Yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak kita minum kopi, kapan kita minumnya, dan bagaimana tubuh kita merespon atas minum kopi tadi, ya. Kalau setelah minum kopi kita mengalami gangguan tidur, kemudian gangguan atau jantung kita berdebar, kita merasa cemas, ya, gelisah, itu boleh jadi sinyal untuk kita evaluasi konsumsi kafein yang kita konsumsi di hari itu. Apakah mungkin jamnya, ya? Apakah mungkin total kafein yang masuk di tubuh kita, ya, bukan cuma kopi tapi juga dari produk-produk lain seperti tadi disebutkan teh atau coklat atau produk-produk yang mengandung kafein lainnya. Maka perlu diperhatikan banyaknya, kemudian kapan diminumnya, dan respon tubuh kita terhadap apa yang kita konsumsi tersebut. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, kopi, ya, bukan malaikat. Tapi kopi juga bukan penjahat. Kopi memiliki efek biologis yang nyata dan efeknya sangat dipengaruhi oleh dosisnya, waktu konsumsinya, serta kondisi masing-masing orang, masing-masing individu. Jadi, sahabat semua dimanapun Anda berada, pertanyaannya bukan lagi kopi itu sehat atau berbahaya, tapi apakah cara konsumsi kopinya sudah sehat atau belum? Karena tentunya, hidup sehat, ya, bukan berarti kita harus menghindari semua hal yang kita sukai. Tetapi kita perlu mengetahui batas-batasnya.
15: kapan waktunya ya, kapan atau batas maksimalnya berapa, dan bagaimana tubuh kita merespon dari apa yang kita konsumsi. Ya sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi yang perlu kita ketahui bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Oleh karena itu tetaplah jaga kesehatan ya, dan jangan mudah percaya pada klaim kesehatan tanpa melihat bukti ilmiahnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
22: Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
24: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
23: Banyaknya itu dijual.
24: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
23: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
25: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
26: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
27: Radio Muad Bin Jabal

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga.

0: Bakti Total, Buka Pola, Kena Air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Quran for Kids.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Pagi sahabat Mu'adz adalah kesempatan baru untuk kita jalani. Namun seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki sampai lupa kemudian kita harusnya mensyukuri begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Kesehatan, keluarga, keamanan, makanan, bahkan kesempatan untuk bangun dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah rezeki yang patutnya tentunya kita syukuri. Maka sebelum memulai aktivitas kita hari ini, sahabat Mu'adz, mari kita berhenti sejenak dan mengingat kembali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mungkin kita anggap biasa saja. Dan kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Kuat Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal
4: 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kuat Islam.
3: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, pernahkah kita berhenti sejenak dari aktivitas kita lalu kemudian bertanya kepada diri kita, sebenarnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberi rezeki kepada saya berupa apa? Seringkali ketika berbicara tentang rezeki, sahabat Mu'adz, yang terlintas langsung dalam pikiran kita adalah uang, gaji, keuntungan, pekerjaan, rumah, kendaraan, atau sesuatu yang baru saja kita beli, kita miliki mungkin. Padahal kalau kita mau merenung lebih dalam, ternyata rezeki Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada sekedar harta. Ada rezeki yang setiap hari kita nikmati, tetapi karena terlalu sering kita mendapatkannya, kita bahkan tidak lagi menganggapnya sebuah nikmat. Contoh, kita masih bisa membuka mata kita pagi hari ini, alhamdulillah. Kita masih bisa bernafas, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat berjalan menggunakan kaki kita. Kita makan, kita memiliki tempat untuk berteduh, memiliki keluarga, diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan yang paling besar, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di kesempatan pagi hari ini dan memperbaiki diri kita. Maka semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Ibrahim di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Maka salah satu cara sahabat muat agar kita tidak menjadi manusia yang terus merasa kekurangan adalah belajar mengenali nikmat yang telah ada di diri kita masing-masing. Sebab terkadang masalah kita boleh jadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit memberikan nikmat kepada kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sedikit, tetapi karena mata kita, pikiran kita, fokus kita terlalu sibuk untuk melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita melihat orang lain punya rumah yang bagus, ada kendaraan yang lebih mahal yang lewat mungkin di depan kita, sedangkan kita masih menggunakan kendaraan yang mungkin masih digunakan sejak 10 tahun yang lalu. Atau mungkin kita melihat ada orang yang memiliki pekerjaan yang jauh lebih baik daripada kita, sedangkan kita masih berada di pekerjaan yang sama sudah dari beberapa tahun yang lalu. Penghasilan pun kita melihat ada orang lain yang lebih besar daripada kita, padahal mungkin dia baru bekerja. Kehidupan yang terlihat lebih menyenangkan, yaitu kehidupan orang lain, yang akhirnya membuat kita lupa terhadap atau melihat kehidupan kita sendiri. Padahal sahabat muat dimanapun Anda berada, boleh jadi ada orang lain yang berharap memiliki kesehatan seperti yang kita miliki. Ada orang lain yang sedang berdoa agar mendapatkan pekerjaan yang saat ini kita anggap biasa saja. Ada orang lain yang memiliki atau ingin memiliki keluarga seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ada orang lain yang bahkan berharap bisa mendapatkan kesempatan hidup seperti yang kita jalani pagi hari ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, beliau SAW mengajarkan cara melihat nikmat. Beliau bersabda, "Barang siapa di antara kalian pada pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya." Perhatikan sahabat muat dimanapun Anda berada, apa yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah rumah yang mewah, bukan pula rekening yang bergelimang akan angka yang berderet, bukan pula kendaraan yang mahal lagi membuat mata takjub, bukan pula jabatan tinggi yang dimiliki oleh seseorang yang membuat orang lain merasa segan hormat kepadanya. Tetapi sahabat muat dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara saja. Keamanan, kesehatan, dan bisa makan hari itu, kecukupan makanan untuk hari itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat muat dimanapun Anda berada, menggambarkan orang yang mendapatkan 3 nikmat tersebut, bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seakan-akan seluruh dunia telah dikumpulkan untuknya. Betapa sering kita menganggap sepele perkara ini, tetapi ternyata ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang besar. Namun seringkali kita melupakannya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, maka jangan menunggu hilangnya keamanan, hilangnya atau datangnya rasa sakit, atau kekurangannya makanan. Kemudian baru kita menghargai nikmat-nikmat kecil yang sering terlewatkan oleh kita. Kadang-kadang kita baru menyadari betapa mahalnya kesehatan ketika kita sakit. Kita baru menyadari betapa berharganya keluarga kita, tempat kita pulang habis kerja, ya. Atau mungkin tempat kita berbagi cerita ketika salah satu dari mereka pergi. Kita baru menyadari betapa berharganya waktu itu ketika usia kita telah berlalu. Seandainya begini, seandainya begitu, telah lewat. Dan kita baru menyadari betapa besarnya nikmat keamanan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang hidup dalam ketakutan. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan tunggu nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita berkata, seandainya, kalau saja, andaikan dulu saya begini dan begitu, atau lebih bersyukur. Tetapi gunakanlah nikmat itu sebelum datang masa ketika kita tidak lagi memilikinya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, maka sahabat muat dimanapun Anda berada, mari kita gunakan kesehatan itu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, maka tentunya kita gunakan harta itu untuk kebaikan. Dan jangan lupa menunaikan kewajiban kita kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu pengetahuan, maka jangan lupa untuk mengajarkannya, di-share, dibagikan dan diamalkan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga, maka syukuri, sayangi mereka dan jaga mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, maka jangan habiskan seluruhnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau mungkin mubah. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, karena syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi juga syukur diwujudkan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga tindakan perilaku yang diikuti sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kepadanya. Maka sebelum kita sibuk memikirkan sahabat muat apa yang belum saya punya, maka coba bertanyalah kepada diri kita masing-masing, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada saya. Mungkin kita akan menemukan begitu banyak jawaban dari pertanyaan kita ini. Yaitu, kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bisa mendengar, dapat melihat, berbicara, kita dapat berjalan, kita dapat makan, kita masih memiliki orang-orang yang menyayangi kita, kita memiliki kesempatan untuk beribadah, dan yang tidak kalah penting, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Bukankah itu semua sahabat muat adalah rezeki yang nikmatnya bahkan tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa ditebus dengan berapapun jumlah uang, mata, sehat, hidup, melihat, berbicara, berjalan, makan, dan lain-lain sebagainya. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, jangan ukur rezeki. Mulai hari ini, bersama-sama mari kita tidak mengukur rezeki itu hanya dari apa yang masuk dari rekening kita. Karena ada rezeki yang tidak pernah masuk ke rekening, tetapi nilainya justru ternyata jauh lebih besar dan tidak akan pernah menandingi apa atau rezeki apa yang tidak lewat di rekening kita, yaitu kesehatan, keamanan, keluarga, ilmu, waktu, kesempatan beribadah, dan kesempatan untuk bertobat adalah nikmat yang sangat besar. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada pagi hari ini, sebelum kita meminta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk belajar mensyukuri nikmat yang sudah ada, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum lazidannakum inna 'adzabi rabbi lasyadid." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, keluarga kita, rezeki kita, iman kita, dan memberikan kita keberkahan pada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Allahumma amin. Ya sahabat muat dimanapun Anda berada, telah tadi kuat Islam di kesempatan pagi hari ini yang sempat hadir menemani sahabat muat, memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit renungan kepada sahabat muat, dan semoga kembali dapat hadir di ruang dengar sahabat muat program acara Kod Islam Bismillahi Ta'ala setiap pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
6: Aduh, udah diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju' min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan pagi hari ini dan bersama-sama setiap pagi ya. Kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'ad bismillahi ta'ala, program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program ini kita akan bersama menyimak kembali berita-berita dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
4: Ya sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'ad informasi terkini dari dalam negeri maupun mancanegara. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, dan mari bersama-sama kita simak headline news di kesempatan pagi hari ini.
5: Headline Info Dunia Islam.
4: Perluas cakupan, pemerintah kota Kendari sasar murid baru, optimalkan cek kesehatan gratis. Gubernur Sulawesi Tenggara ajak warga jadikan veteran sebagai inspirasi bangun bangsa. Kementerian Ketenagakerjaan perkuat integrasi data untuk tingkatkan layanan ketenagakerjaan. Pasukan Israel tembaki warga sipil Palestina di dekat Al-Quds. Israel perluas permukiman di Yerusalem, Sheikh Ikrimah Sabri peringatkan ancaman terhadap Al-Aqsa. J. Jerman perkuat pemulangan migran. Ya sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dan akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita selengkapnya.
5: Info Dunia Islam.
4: Sahabat muat dimanapun Anda berada, berita pertama di kesempatan pagi hari ini berita dari dalam negeri, dikutip dari antaranewsultra.com. Pemerintah Kota Kendari sasar murid baru untuk cek kesehatan gratis. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terus memperluas program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat di mana memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Program ini secara khusus menyasar peserta didik baru di seluruh satuan pendidikan. Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta 15 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Kota Kendari. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, meminta seluruh sekolah meningkatkan pelaksanaan cek kesehatan gratis hingga mencapai 100%. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak awal tahun